Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: lu sini, kali. Lihat dia itu sana tahu. Ih, si iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Karena sana nih wayani ada program Halo Bunda Etam. Jadi Etam kesan mengenai apa yo hari ini tuh topiknya kebiasaan ngopi di pagi hari nih Bu Sumbo. Jadi mungkin nih busu-busu sih yang lebih sering ya ngopi pas pagi-pagi sebelum sarapan atau mungkin habis makan nasi baru minum kopi begitu ya. Kebiasaan orang memang beda-beda. Tapi kalau Mbak Tata sendiri mau nih habis sarapan misalnya ngeteh bukan ngopi karena takut malah tahu kena mah gitu Bu Sumbo. Jadi di terbiasa juga minum kopi di pagi hari. Munnya siang habis makan siang nah baru berani ngopi begitu. Tapi mungkin ada juga nih yang sarapannya malah kopi. Jadi nih makan nasi tapi kopi, yang penting kopi gitu. Jadi penyemangat di pagi hari ya. Nah, sebenarnya kebiasaan ngopi di pagi hari itu bagus apa ndi ya Bu Sumbo ya? Nah, ini Mbok Tata bacakan satu dulu sebelum angkat telepon ya. Jadi ternyata ada juga manfaat untuk minum kopi di pagi hari nih, karena kopi itu mengandung lebih dari sekedar kafein ya. Di dalamnya itu ada ratusan senyawa bioaktif termasuk polifenol yang fungsinya sebagai antioksidan yang kuat. Jadi ada beberapa manfaat pertama nih yang bisa Etam dapatkan minum kopi pas hambat-hambat ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan fungsi kognitif dan kewaspadaan. Jadi ternyata manfaat yang paling nyata itu adalah kemampuan meningkatkan fungsi otak. Jadi kafein membantu meningkatkan memori jangka pendek, suasana hati dan waktu reaksi. Ini juga sangat membantu Etam ya untuk membutuhkan konsentrasi tinggi sejak awal jam kerja. Oke, ini Mbok Tata mau ngangkat telepon ya. Kita sapa dulu nih. Halo, salam muda ya.
1: Muda ya, salam.
0: Mudaikan salam. Iya, waalaikumsalam Mbok Reni.
1: Iya.
0: Gimana nih kisahnya?
1: Bisa apa nih, kopi kah?
0: Iya, kopi.
1: Oh, Pak, senang nih berkopi. Cinta dok. Iya, baru saja ngopi nih.
0: Oh, ngopi. Pagi-pagi ngopi yo.
1: Iya, enggak. Kebetulan aja kan ada tukang sini. Sekalian aja.
0: Nyicip ya kopinya ya. Kirain boleh nih suka kopi di pagi hari nih.
1: Ndi
0: yo.
1: Ndi. Kalau kan lagi suntuk, ya biasanya Mbak ini suka kopi yang ini, kopi luwak ada tuh Mbak.
0: Iya, kopi luwak.
1: Iya, kopi susu, kopi, apa itu ya kopi yang kopi ini kopi kapal, kopi.
0: Oh, kopi hitam gitu ya.
1: Ada kapalnya.
0: Kopi hitam.
1: Kopi hitam udah kita pegang.
0: Iya.
1: Itu. Tapi ada ini kopi hitam ada dua tuh. Kopi tumbuk. Nah, sama yang saset.
0: Oh, itu ya.
1: Itu kalau lagi mood ya, Bo ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau

0: pagi sering sih kalau ada kopi. Nah, kopi susu enak itu, Bang.
1: Nah, iya iya, enak kalau pagi-pagi ya.
0: Ada dua itu. Kopi susu itu juga bagus untuk badan. Tapi yang bagusnya minum susunya.
1: Yang penting gulanya jangan kebanyakan.
0: Nah, gulanya mbak ini nggak suka yang manis, tapi sedang-sedang. Nah, itu yang paling satu cangki yang sumbu itu loh, kok. Nah, itu kan itu pagi aja. Nanti siang sedikit, tapi makan siang itu kan bisa apa, air putih atau jus kan?
1: Iya, betul. Nah, jadi ini kopi terus.
0: Ya. Ini kau anu apa namanya kopi sih, tapi kalau hendak aja.
1: Oh iya, tergantung mood ya, Mbak ya.
0: Tergantung mood.
1: Bener.
0: Kalau ada yang bikin, kali dikit ya.
1: Nyicip.
0: Ya, ada yang lain sedikit ya.
1: Kemudian
0: digelok kecil.
1: Iya, penting merasai.
0: Tapi sering juga sih kalau mbak ini yang punya mah itu kalau pendidik ya. Tapi kalau macam busu mamat itu jangan ditanya. Nanti teman-temannya bawa kesehatan. Dicek. Itu bagus itu. Nanti kita tahu darah kita kan apa namanya kesehatan kita. Itu yang ngecek sendiri. Yang kita tahu, oh ini kesehatan kita ini boleh. Yang ini gak dilarang, tapi mau pingin sedikit.
1: Nah, yang penting merasai. Jadi tiap hari ya.
0: Nah, dikit. Jadi kalau baru ini Jawa sama air ini aja, Mbak. Air anget. Air putih anget, bisa teh. Tapi itu tehnya teh melati, Mbak.
1: Lebih enak ya.
0: Tapi kalau ya datangnya gak mood, ya itu si kapal hitam.
1: Ini ya kopi pahit itu ya.
0: Kopi pahit itu. Iya. Tapi kalau datang kamu yang itunya mamah. Nah. Mbor ini tak dulu. Mundur dulu deh. Mendingan cari aman daripada mencari penyakit.
1: Betul. Makan dulu jangan lupa.
0: Itu makan dulu kan. Habis itu mencari ini. Intinya lah. Yang hidup itu musuh mamat. Asih bor ini bor mamai ya. Intinya bor ini tuh kalau datang nyamut baru minum kopi. Berendam itu minum susu atau jus yang hari. Begitu sekalian info Mbak Tata.
1: Oke. Ya,
0: mohon antri. Silakan masuk.
1: Ya.
0: Mbak Tata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Reni tadi. Ya, moodnya lagi mood. Buka minum kopi tapi kopi susu. Tapi kalau lagi nikmat lebih memilih minum susu atau yang lain gitu ya. Jadi mencari minuman yang bisa membangkitkan mood Mbak Reni nih ya. Ini kalau Mbak Tata sarannya bisa makan coklat. Itu biasanya meningkatkan mood juga, tapi jangan banyak-banyak. Jadi misalnya sebungkus dibagi dua kah, besok lagi makannya gitu ya. Jadi di sakit gigi juga, terus di kemanisan juga nantinya buat tubuh ya. Ini Mbak Tata mau angkat telepon satu lagi nih. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, busu.
2: Ya, panas benar ini, Mbok.
1: Nah, bujur.
2: Ya, belum, apa namanya, belum ngopi, belum.
1: Ah, belum.
2: Lagi ngosok gamis ya, Mbok. Soalnya Pai jadi saksi orang nikah, Mbok.
1: Oh.
2: Dan mungkin jam 9 kali ya.
1: Iya, biasanya angkat tingkah ya.
2: Iya.
1: Dengan
2: utuh lumpak, Mbok. Dengan busu dehem, jam 4, Mbok.
1: Pai. Iya,
2: iya. Dua-duanya bujangan Mas ya, Mbak.
1: Oh, kirain sudah seumuran Mus Mamat loh.
2: Lain. Bujangan Mas Mbak, baru 27, 26.
1: Oh, seumuran botak atau rum?
2: Iya.
1: Oke.
2: Biasa. Oke, jadi kopi itu Mbak. Macam-macam varian kopi kan. Dari American kopi. Kopi ini lagi dari Arab tuh Mbak. Dari Lampung. Dari mana lagi yo? Dari Toraja, Mbok. Macam-macam kopi itu. Cuman tergantung orangnya. Tapi mbok, kopi itu saya mesti campurannya agak manis, Mbok, susu.
1: Iya.
2: Dibuat bukan dikuat bang, cuma apakah rasanya harusnya minum kopi itu dipakai gula harusnya.
1: Jadi pakai susu kuat. Aja.
2: Nggih, mau dipakai gula mau seharusnya tuh. Tapi kopi itu cukup hanya satu kali pagi.
1: Kalau malam di?
2: Nggih, mau saya mohon malam di. Soalnya tahu sudah itu diboleh juga terlalu berlebihan.
1: Betul.
2: Itu kan kafein, Bo. Jadi otak tuh encer mau wawasan luas kalau minum kopi itu, Bo.
1: Oh iya kah?
2: Ya sedikit saya mau minum kopi itu, Bo. Mulai dia jam 9 tuh, Bo, sampai jam 12 ini habis kopi itu, Bo. Lawas juga. Ya kerjanya ngapain tuh penawaran barang, Bo, itu tanah, segala rumah kan ada alat berat, Bo. Makanya saya senang di warung tuh, Bo. Jadi kopi itu yang nyaman tuh. Ini nah kopi bisa sebut merek yo.
1: Iya, jenisnya aja.
2: Iya. Macam-macam kopi lah, Bo, tergantung seleranya. Namun saya tuh di Samarinda kan banyak Mbak kopi, Bo. Tapi itu giling sendiri itu, Bo. Jadi yang giling sendiri cuman ada yang saya ini cocok ini cocok lagi, Bo, karena rasanya hangus tuh. Udah nikmat kopinya dulu, kenapa bisa berubah?
1: Salah teknik mungkin ya?
2: Iya mungkin. Ini maunya kalau menyangrai itu terlalu hangus, terlalu lawan.
1: Kelamaan.
2: Kalau yang di warung saya biasa tuh, Mbak, itu ya 4 orang. Tapi kadang-kadang amun saya suruh yang A, misalkan kamu yang bikin, itu selera saya sudah kamu tuh. Nanti kalau yang lain berubah. Iya kok nggak? Iya, kamu kan tahu sudah ukurannya. Jadi itu mau ketemu, jadi mau ndah yang lain mau lah, nah ya sudah.
1: Lain
2: rasanya. Beda tuh, Bu. Maunya mau tata sekali-sekali nah, Bu, bawa iya, no. Apa asal siap aja, busu gesta tuh, nah, Bu. Minggu kan, Sabtu kan nanti kita libur, gak apa-apa. Jadi variannya itu kan ada roti bakar, roti selai, Bu. Selainya tuh nyemolah seorang. Nah, terus itu roti telurnya ada, Bu, lumpia basah. Goreng ada
1: di mana tuh busu?
2: Di jalan Purwokerto kan disebut mereknya itu. Pokoknya lampu merah kan, Bu. Jadi ke kiri. Nah pas itu kita lihat aja situ ada orang ngopi rame itu, Bu, yo. Nah itu sudah bila kita no mau temui baik ya kan libur. Nah, bawa aja no busu biasa tuh siapakah busu Dedi kan di masalah tuh.
1: Iya busu ya.
2: Ya memang privasi bang dibolehkan cuma di bapak. Kan ke kopi kan. Jadi kopi itu mulai mencerdaskan otak bagi saya tuh, Bu. Saya mau udah hambat tuh terang kabut mulai. Kopi itu. Tadinya kan saya ngopi itu, Bu, ya habis olahraga kan, Bu, ya. Saya itu nih pernah makan. Mendi mulai langsung ngopi itu, Bu. Nah habis itu pas saya bersepeda tuh pinggang tuh sakit, Bu. Waduh, gulung-gulung, Bu. Apa maka basah-basah kan masih keringatan tuh. Kali ini mulai pas saya ke dokter kan ke rumah sakit ini mau motor seorang tapi bang rasanya pinggang tuh sepegat, Bu. Kalinya kayak apa juga bukan ginjal kalinya kan minum saya rutin aja subuh. Jadi dokter tuh tahu di ketuklah perut nih, Bu. Ini ada mahnya, Bu.
1: Nah, jadi biasanya
2: di ano apa yang dikonsumsi kalau pagi saya ngopi tidak makan dulu. Wah, nggak boleh bunyinya. Ini ada mahnya nih bunyinya. Nah. Tapi kan urusannya sakit. Jadi bunyi gini, Bu. Bapak kan dokter, saya kan dokter, jadi tahu bunyinya kan. Ini ada kena lambung sudah. Nah, akhirnya, Bu, boleh minum kopi ya nanti atau besok, tapi harus makan dulu.
1: Iya, harus
2: nah,
1: gitu.
2: Nah, paling malas makan hambat tuh, Bu. Mau, Bu. Ini sudah makan kates tadi, Bu. Sudah ngupas kates, Bu. Ya udah, Bu. Sekali lagi ya kawanan, mau masuk di radio itu kan ada ketentuan RRI. Tidak boleh menyebut nama merek. Nah, jadi jangan sampai menyebut merek pun tidak boleh. Radio sebelah jangan diboleh itu.
1: Tidak
2: boleh kan, Bapak?
1: Iya, siap.
2: Nah, jujur kan, jadi jangan nyebut merek ya. Tidak boleh, karena saya anggap itu dah tuha di RRI ini, Bu, udah 25 tahun nelpon ini, Bu. Jadi, nah itu lagi nama, Bu, ya, nama tuh. Harusnya nama tuh buat bermuatan lokal. Dulu kan ada Putra Banjar, Paman Bengkel. Tapi itu sudah diboleh lagi. Jadi, nama itu harus nama muatan lokal. Dan gitu, Bu, ya.
1: Iya.
2: Diboleh namanya apa namanya itu, ya. Ya tadi tuh Putra Banjar atau Putra Putra Madura atau Putra Flores ini boleh lagi. Jadi nama itu harus nama manusia itu sebagai ingatan aja. Karena saya pernah empat rapat kan yang begini. Terima kasih Mbak Tata ya, selamat ngopi Mbak Tata. Aduh nyaman,
1: relawan
2: buat ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Bos Mamat seperti biasa sukanya kopi, kopi pahit enggak nih ya. Yang di terlalu manis gitu. Mungkin gulanya sedikit aja ya. Jadi untuk mempermanis sedikit untuk kopi di pagi harinya ya. Jadi mau tata lanjut lagi satu lagi ya, manfaat dari minum kopi di pagi hari. Ternyata ini bisa mendukung metabolisme dan pembakaran lemak. Jadi kafein itu ditemukan kalau meningkatkan laju metabolisme basal sebesar 3% hingga 11%. Jadi itu bisa merangsang sistem saraf untuk mengirimkan sinyal ke sel lemak untuk memecah lemak tubuh ya. Kemudian digunakan sebagai bahan bakar energi. Jadi bisa juga menjadi bahan bakar etam di pagi hari, jadi lebih semangat ya. Tapi ingat, mohon ya, ada mah nih, kita nih harus makan dulu ya sebelum minum kopi, jangan lupa. Jangan langsung ngopi, takut menjadi malah sakit perutnya ya. Tapi mohon sudah terbiasa, mungkin boleh-boleh aja, tapi tetap diperhatikan, jangan terlalu banyak. Mohonnya terlalu banyak juga sama saja, tetap yang berlebihan itu nih baik pokoknya ya. Oke, ini buat Tata mau putarkan dulu lagu berikutnya ya, Sare Pawe, nanti kita lanjut lagi telepon-teleponnya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, sudah kita mendengarkan tadi ya lagu Batak nih, judulnya tadi Unang Permiamiam. Nah, lanjut lagi ya Bu Sombo di Halumno Etam nih, masih ada waktu kita ya. Jadi manfaat untuk minum kopi di pagi hari selanjutnya ini menurunkan risiko penyakit kronis. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan ya bahwa peminum kopi rutin ini punya risiko lebih rendah terhadap penyakit diabetes tipe 2, penyakit Alzheimer dan Parkinson. Jadi efeknya ini diduga asalnya tuh dari kombinasi kafein dan senyawa antioksidan di dalamnya nih Bu Sombo. Jadi tips untuk membeli jenis kopinya ya, pilihlah biji kopi yang segar daripada kopi instan untuk kadar antioksidan yang lebih tinggi. Kemudian hindari penggunaan gula yang berlebihan agar tidak memicu lonjakan insulin. Kemudian gunakan teknik penyaring atau filter untuk mengurangi zat kafestol yang kau meningkatkan kolesterol. Kemudian ada juga selain manfaat ya, pasti ada resikonya juga nih yang perlu etam waspadai. Jadi kopi ini kan selalu cocok untuk semua orang ya. Ada juga efek samping yang mungkin muncul jika dikonsumsi secara berlebihan atau waktunya ini tepat. Jadi yang pertama sudah pasti gangguan pencernaan dan asam lambung. Ini juga sering dialami oleh banyak orang ya. Karena kopi itu sifatnya asam dan kau merangsang sekresi gastrin atau hormon yang memicu produksi asam lambung. Jadi kalau kita minum saat perut kosong ya, kopi ini kau menyebabkan nyeri ulu hati, bisa mual atau memperparah gejala GERD. Jadi jika keluhan lambung terasa mengganggu nih, etam bisa ke dokter dulu untuk dapat obatnya ya, biar lebih cepat redanya begitu. Nah ini buat etam mau lanjut lagi, angkat telepon ya. Mati nih teleponnya nih ya. Baru mau tak angkat nantinya. Oke, kita tunggu lagi Bu Sombo yang tadi mau gabungan nih, buat etam bacakan lagi nih ya. Jadi resiko dari minum kopi ini ada intervensi dengan hormon kortisol. Jadi pagi hari waktu hambat-hambat nih, memang kadar kortisol atau hormon stres ini ada di puncaknya. Jadi membantu kita bangun secara alami. Jadi konsumsi kopi saat kadar kortisol tinggi ini kau membuat tubuh jadi toleran terhadap kafein. Jadi etam ini perlu membutuhkan dosis yang lebih tinggi di kemudian hari untuk merasakan efek yang sama. Jadi seperti apa ya, minum kopi hari ini pasti besok mengopi lagi. Jadi mungkin agak susah untuk meninggalkan kopi gitu ya. Mau tata angkat lagi satunya nih. Halo, selamat muda ya. Halo.
1: Salam muda ya.
0: Dengan salam.
1: Dengan Nek Iles tadi.
0: Iya Nek, gimana? Apakah suka minum kopi juga pagi-pagi?
1: Aku di hari-hari minum kopi.
0: Tergantung ya.
1: Dimana waktunya aku tuh kepengen ya minum. Cuma minumnya habis makan.
0: Iya.
1: Dan lagi yang ada di rumah ini, kayaknya kalau kopi lain kurang ano, kurang apa ya, kurang cocok di badanku. Aku tuh kopi gula aren.
0: Oh, kopi gula aren ya. Yang manis.
1: Kopi kemasan.
0: Enak.
1: Tapi
0: juga itu.
1: Tapi hari-hari, 2-3 hari, gitu baru sekali.
0: Jadi tergantung ya.
1: Tapi kayaknya cocok. Kalau habis minum itu segar, rasanya badan itu berkeringat langsung.
0: Iya, yang anget ya, Nek.
1: Yang anget.
0: Ini lebih enak tuh.
1: Jadi itu minum, tapi kalau susu itu setiap mau tidur malam. Susu itu.
0: Jadi
1: tergantung itu enggak ano, pokoknya kalau setiap tidur mau tidur malam, bikinlah satu gelas minum. Itu kan kalau dibawa tidur tuh enak badan tuh. Nah,
0: oh gitu ya.
1: Enak badan.
0: Jadi lebih ini.
1: Segar. Tidur nyenyak. Gak ada keluhan gitu nah. Jadi kalau susu itu mungkin sudah ada, aku minum tuh mungkin 20 tahunan kah.
0: Tiap hari sudah. Ya minum susu.
1: Tapi maaf, boleh enggak disebut namanya susunya?
0: Ani boleh.
1: Iya itu.
0: Susu itulah makanya ya. Itu. Jadi susu bubuk ya?
1: Susu bubuk.
0: Oh, susu bubuk. Iya, iya. Jadi
1: sekarang
0: enak.
1: Ini naik 1% sudah.
0: Waduh. Mahal sudah.
1: Tapi kan baik itu. Apa? Ya kan fungsinya itu kan pencernaan,
0: yeah,
1: jantung, tulang,
0: yeah,
1: nutrisi otak.
0: Nah betul.
1: Ada 4 macam.
0: Mm-mm. Jadi lebih enak ya untuk badan juga.
1: Jadi kalau ya apalagi sekarang kan sudah lansia umur.
0: Iya.
1: Itu harus.
0: Memperkuat tulang ya kan.
1: Biar ano biar kalau obat-obatan aku kurang.
0: Mm-mm. Bagus.
1: Kalau orang tuh kan sakit ini beli obat.
0: Mm-mm.
1: Kalau aku ya itu aja kupertahankan susu.
0: Iya betul. Mengurangi obat ya nek ya.
1: Iya, karena dulu puas juga dah aku nih minum obat.
0: Banyak
1: akhirnya
0: kan obat,
1: apa ya, lama-kelamaan alhamdulillah bisa dinetralkan dengan susu beruang. Mm-mm. Alhamdulillah.
0: Mm-mm.
1: Jadi pas sudah netral sekarang aku gak pernah, jarang lah makan obat itu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau aku tuh kena mencret itu diare.
0: Mm-mm.
1: Itu ku rebus telur 5 biji. Diminum dengan sprite.
0: Oh, sama soda ya.
1: Iya. Kalau menurut keterangannya, sprite itu mengeluarkan angin dalam badan.
0: Oh.
1: Kalau telur menggantikan cairan yang sudah keluar.
0: Oh, gitu.
1: Tujuannya kayak gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau aku tuh minum itu memang benar. Langsung bagus gitu nah.
0: Iya.
1: Jadi ya lama aku gak ada makan-makan obat itu.
0: Mm-mm. Gitu jadinya.
1: Kalau aku tuh kayak gak enak badan paling susu beruang.
0: Minum susu ya. Atau yang tadi telur sama soda gitu. Tapi biasanya gitu. Kalau diare tuh memang untuk mengeluarkan racunnya tuh nek. Biasanya kalau diare biasanya kita buang air besar kan. Itu biasanya memang mengeluarkan racunnya. Jadi
1: iya memang iya. Benar. Nguras.
0: Iya, betul. Jadi kalau sering keluarkan enak kan sudah.
1: Nguras kotoran yang di dalam.
0: Iya, cuma memang capek bolak-balik ya.
1: Tapi kalau kelewatan anu kan lemas juga loh
0: gitu. Iya. Jadi butuh mungkin minum air kelapa juga bisa nambah energinya.
1: Bisa. Iya.
0: Gitu. Oke, siap. Makasih ya ceritanya nek. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Nek Ilas ya. Kalau Nek Ilas Nindi tiap hari juga minumnya, tergantung mood juga, tapi biasanya minumnya kopi gula aren gitu ya, itu lebih enak juga nih. Oke, Musumbo nih juga sudah di penghujung acara ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi mengawani Bu Tata di Halo Benua Etam ya. Nanti setelah ini akan ada program selanjutnya yaitu Dokter Etam ya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi langsung saja kita dengarkan lagu yang terakhir, lagu Balik Papanku dari Tinggalan Kaltim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Polres Kutai Barat menggelar lomba menyumpit di Taman Budaya Sendawar pada Selasa kemarin sebagai upaya mengangkat dan melestarikan warisan budaya masyarakat Dayak. Menyumpit sendiri merupakan permainan dan olahraga tradisional menggunakan pipa kayu panjang dan anak panah kecil, di mana pemain harus membidik sasaran dari jarak jauh. Sejak dulu, menyumpit menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan karena berasal dari kebiasaan berburu dan berperang. Oleh karena itu, melalui kegiatan tersebut, Polres Kutai Barat ingin memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan kearifan lokal agar tetap dikenal generasi muda. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak TRRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerana yang sana kita bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Dokter Etam. Dan saya Tata akan menemani Anda nantinya sampai merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk program Dokter Etam hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026, sudah ada Mbak Raheli Nidowati ya, bidan dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, yang siap memberikan informasinya dengan tema membahas bayi sehat dengan ASI. Kita sapa dulu nih hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini di jalan macet kah atau gimana?
1: Enggak sih, Mbak. Ya, mungkin karena liburan sekolah kali.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya, iya. Sudah mulai libur ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai ya untuk dialog pagi hari ini, bagi kurang di sana ingin bergabung, bisa melalui chat atau telepon di WhatsApp 0811-5819-984 ya. Siaran kami bisa juga didengarkan melalui live YouTube dan streaming di aplikasi RRI Digital. Dan untuk Mbak Rahel, kan seperti tema kita hari ini ya, membahas bayi sehat dengan ASI. Memang bayi kan, apalagi kalau baru lahir, pasti minumnya ASI begitu ya. Iya. Namun kenapa ASI ini bisa disebut sebagai makanan terbaik untuk bayi sejak lahir?
1: Iya, memang untuk bayi baru lahir memang diharuskan untuk mengkonsumsi ASI, karena memang kandungan di dalam ASI ini cukup kompleks ya. Ada vitamin, ada mineral, karbohidrat, lemak, protein, di mana itu dibutuhkan semua untuk pertumbuhan daripada bayi. Nah, banyak juga keuntungannya dari ASI sehingga bayi ini tidak mudah sakit.
0: Baik. Kemudian kandungan apa saja yang ada dalam ASI? Kemudian manfaatnya bagi kesehatan bayi nih, Mbak.
1: Nah, ASI ini ada komposisinya ya, Mbak. Mulai dari ASI yang pertama kali keluar di usia 1 sampai 4 hari itu merupakan ASI kolostrum. Nah, ini di dalam ASI kolostrum ini tinggi akan antibodi berwarna kuning pekat. Nah, ini untuk membantu bayi itu agar tidak mudah terinfeksi oleh penyakit. Kemudian ada namanya lagi ASI peralihan. Nah, untuk ASI peralihan

0: ASI matur. Di dalam ASI matur itu juga ada lagi, Mbak. Ada namanya for milk maupun half milk. Nah, for milk sendiri itu beda lagi kandungannya. Dia berwarna agak bening. Makanya kadang orang bingung kok ASI-nya belum ini, kok belum putih. Memang warnanya agak bening. Kandungannya itu tinggi akan laktosa. Itu juga dibutuhkan untuk bayi baru lahir. Kemudian half milk. Half milk sendiri juga itu sangat dibutuhkan juga karena itu tinggi akan lemak. Membantu untuk meningkatkan berat badan bayi, pertumbuhan daripada bayi.
1: Kemudian manfaatnya lebih kompleks nih untuk kesehatan bayi ini seperti apa, Mbak?
0: Iya, untuk bayinya sendiri itu selain daripada bayi itu bisa memberikan antibodi, bayi itu terhindar dari seperti alergi, karena kan jika bayi mengkonsumsi yang bukan ASI itu kan bisa penyesuaian daripada tubuh bayi ya. Jadi resiko alerginya pun juga tinggi. Kemudian mengikat bonding antara ibu dan bayi. Kemudian bayi itu juga terhindar dari yang namanya konstipasi atau sembelit. Nah, karena bayi kalau mengkonsumsi selain ASI itu harus penyesuaian dalam metabolismenya. Seperti itu. Kemudian juga bayi tampak rileks, bayi lebih tenang, bayi juga menjadi lebih aktif karena gizi yang ada di dalam ASI.
1: Berarti sudah terpenuhi dengan ASI begitu ya. Nah, kemudian seberapa penting nih pemberian ASI eksklusif ya? Kan minimal 6 bulan ya, Mbak ya?
0: 6 bulan.
1: Itu gimana nih, Mbak? Penjelasannya.
0: Untuk ASI eksklusif itu memang harus diberikan dari mulai bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya campuran makanan tambahan ataupun cairan apapun. Jadi murni hanya ASI kecuali memang posisi bayi sedang sakit membutuhkan obat-obatan, nah itu baru bisa diberikan. Yang selebihnya untuk ASI eksklusif itu hanya khusus ASI saja sampai dengan usia bayi itu 6 bulan. Karena di usia bayi 6 bulan itu untuk metabolisme bayi itu sudah semakin matur atau matang gitu ya, jadi bisa mengkonsumsi di luar ASI. Nah, jadi usia dari bayi baru lahir sampai 6 bulan itu karena masih dalam proses, masih dalam perkembangan. Jadi memang yang baik untuk bayi adalah ASI.
1: Oke. Kemudian kan tidak semua ibu setelah melahirkan tuh keluar ASI ya. Nah, kalau pemberian susu formula tuh apakah boleh nih dari bayi masih baru lahir nih?
0: Ya. Nah, ini sudah Mbak yang menjadi dilema ya, karena pada ibu-ibu yang melahirkan itu kan berpikiran bahwa ASI-nya itu tidak ada, ASI-nya tidak cukup. Padahal memang dalam proses pengeluaran ASI itu ada prosesnya. Jadi bagaimana ASI itu bisa keluar? Nah, jadi awal daripada kelahiran itu bayi harus didekatkan dengan ibunya untuk mengikat bonding dengan ibunya. Jadi dengan ibunya merasa lebih nyaman, ibunya merasa lebih rileks, ibunya merasa bahagia nih ada bayinya, itu secara alamiah membantu untuk proses pengeluaran ASI. Selain daripada pendekatan bayi ke ibunya, bayi itu dikenalkan puting susu ibunya. Keluar tidak keluarnya ASI, memang bayi harus belajar untuk mengisap. Jadi dengan adanya isapan itu memberi refleks pada saraf sensorik yang ada di payudara, kemudian memberikan sinyal ke otak, ke kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan yang namanya hormon oksitosin, hormon prolaktin, di mana kedua hormon ini berfungsi untuk menghasilkan ASI. Seperti itu. Jadi di saat hari pertama memang ASI tidak keluar. Nah, disitulah kita butuh yang namanya pendekatan antara bayi dengan ibu, bagaimana itu ASI harus keluar gitu.
1: Tapi nantinya akan keluar dengan sendirinya.
0: Akan keluar karena memang secara alami itu sudah pasti akan keluar. Memang sudah diproduksi dari memang ya untuk kebutuhan bayi.
1: Oke, berarti jangan khawatir ya untuk ibu baru melahirkan ya.
0: Iya, karena biasanya ibu-ibu ini gelisah ya.
1: Iya, betul.
0: Gelisah, bingung, bisa nggak ya memberikan ASI kok belum keluar? Memang belum keluar, Pak. Bayi kan belum ada isapan di puting susu ibunya kan. Jadi yang mengeluarkan ASI ini adalah isapan dari bayi gitu.
1: Baik. Kemudian nih perbedaan manfaat ASI dengan susu formula untuk bayi pasti beda ya, tapi gimana penjelasannya nih, Bu?
0: Kalau untuk manfaatnya sendiri kan seperti kita ketahui bahwa ASI ini kandungannya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, kemudian mineral dan vitamin. Karena apa yang ibunya konsumsi itu pasti akan disalurkan lewat ASI. Nah, sementara susu formula sendiri untuk vitamin di dalamnya itu berbeda dengan kandungan yang ada di dalam ASI. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan dan ada juga efek samping. Nah, kalau untuk ASI sendiri penyerapannya lebih cepat.

0: Nah, untuk susu formula itu bayi harus menyesuaikan dulu. Nah, makanya terkadang ada bayi sampai sembelit atau bayi bahkan mencret kembung seperti itu, berbeda dengan ASI.
1: Jadi lebih bagus dengan ASI begitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian nih kalau misalnya ASI itu apa ya? Oh, tapi tidak boleh minum air putih gitu ya kalau untuk anak bayi. Harus ASI full gitu.
0: Iya, jadi makanya kenapa kita tidak boleh memberikan dalam bentuk cairan apapun kepada bayi, karena memang bayi hanya membutuhkan ASI, karena penyesuaian daripada lambung bayi, usus bayi, metabolisme bayi itu nggak bisa menyesuaikan dengan cairan apapun kecuali ASI. Nah, kecuali memang bayi itu sakit membutuhkan obat-obatan, baru kita memberikan obat-obatan.
1: Oh, tapi kalau minum obat untuk anak bayi itu kan biasanya kalau orang dewasa dengan air ya. Tapi kalau anak bayi minum obat tuh apa ini?
0: Iya.
1: Biar bisa ketelan gitu.
0: Iya, kalau bayi minum obat itu kan ada drop. Yang sudah dilarutin.
1: Droplet.
0: Jadi setelah bayi meminum obat, ASI itu bisa diberikan. Tidak mengganggu. Beda dengan yang namanya susu formula.
1: Oh iya, biasanya nggak boleh minum susu nih habis minum obat ya.
0: Tapi kalau ASI bisa. Itulah kelebihannya ASI, Mbak.
1: Oke, sangat luar biasa begitu ya. Kemudian nih kalau untuknya ibu baru lahir, biasanya kan pengen makan macam-macam. Itu berpengaruh juga dengan hasil ASI-nya ya?
0: Iya, sebenarnya ya Mbak ya, kalau untuk makanan itu, kalau untuk kita memproduksi ASI itu ya harus makanan bergizi ya, sehingga apa yang dikeluarkan oleh ibunya itu juga termasuk ASI yang bergizi. Nah, kalau misalnya ibunya mengkonsumsi makanan yang siap saji, akhirnya ASI-nya tidak berkualitas seperti itu. Sementara bayi membutuhkan, sebagai contoh misalnya ibunya mengkonsumsi sayur-sayuran, pastinya di dalam sayuran itu ada zat besi, ada kalsium yang dibutuhkan oleh pertumbuhan bayi. Seperti juga dengan kalau ibu-ibu mengkonsumsi ikan. Nah, ikan ini vitaminnya cukup banyak ya, ada mineral di dalamnya, ada vitamin B1, B3, B6, B12 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi. Jadi memang dianjurkan untuk ibu yang mau menyusui bagaimana untuk mengkonsumsi makanan yang bisa menunjang komposisi ASI-nya itu lebih bermanfaat untuk bayi.
1: Oke, berarti tetap menjaga makan ya walaupun sudah melahirkan nih.
0: Oh iya.
1: Karena kan pengen makan sushi misalnya.
0: Oh iya. Anu ya Mbak, karena sudah lahiran kan pengen semuanya dicoba gitu ya. Iya. Nah, tapi untuk posisi ibu yang menyusui, alangkah baiknya karena memikirkan kepentingan bayinya juga, mungkin lebih bagus untuk ini ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, sehingga ASI-nya pun berkualitas.
1: Oke. Kemudian untuk warna ASI sendiri, kan saya pernah baca di sosmed begitu ya, kan ada artis nih misalnya makannya bagus, sehat gitu, ASI-nya warnanya lebih kuning, kuning cerah gitu ya. Tapi kalau ASI biasa kan biasanya warna putih gitu. Itu apakah ada perbedaannya nih?
0: Iya, jadi kalau misalnya ingin meningkatkan berat badan bayi, berat badan bayi itu kan harus seiring dengan waktu, seiring dengan bulan tuh meningkat ya, harusnya. Nah, jadi kalau mau meningkatkan berat badan bayi, itu ibu-ibu yang menyusui atau busui itu harus mengkonsumsi makanan tinggi protein. Nah, dengan tinggi protein itu warna ASI yang dikeluarkan itu kuning, kuning pekat.
1: Itu yang bagus ya?
0: Iya, itu yang bagus karena memang kandungannya lebih tinggi lemak. Lemaknya lebih banyak, proteinnya lebih banyak. Untuk pertumbuhan bayinya pun lebih meningkat ya dalam hal berat badan. Nah, kalau misalnya ibunya lebih banyak mengkonsumsi yang lebih rendah dari protein, akhirnya ASI-nya lebih putih. Seperti itu. Nah, makanya kenapa kayak artis-artis ya?
1: Iya.
0: Bayinya kuning, dikejar itu ya, baik. Tujuannya ya itu, untuk meningkatkan berat badan bayi.
1: Oke, berarti proteinnya cukup, jadi hasilnya bagus ya?
0: Iya, protein cukup, karena lemak di dalam ASI juga jadi meningkat, seperti itu.
1: Oke, tapi kalau putih aja berarti nggak masalah, tetap bagus juga?
0: Nggak masalah juga, Kak. Asal itu pemberian ASI ya, Mbak, bukan susu formula.
1: Iya, berarti tetap bagus begitu ya. Kemudian nih, kalau misalnya bayi tidak mendapatkan ASI secara optimal, itu dampaknya seperti apa untuk perkembangannya?
0: Nah, untuk bayi yang kurang ASI itu, karena pada dasarnya ASI ini kan membantu pertumbuhan, membantu perkembangan organ-organ bayi. Nah, jika bayi itu tidak mengkonsumsi ASI secara maksimal, yang pastinya berat badannya kan bisa terhambat nih. panjang badannya pun terhambat, mm-hmm. pertumbuhannya pun motorik kasar, motorik halusnya pun juga jadi terhambat, seperti itu Mbak. Lebih aktif di bayi yang mengkonsumsi ASI.
1: Beda gitu ya.
0: Gitu, iya.
1: Termasuk kepintaran.
0: Iya, termasuk Mbak, kecerdasan. Karena memang pada dasarnya ASI ini kan apa yang ibu konsumsi, vitamin apa yang ibu makan, kandungan apa yang ibu makan itu ya tersalurkan lewat ASI gitu.
1: Iya, jadi semuanya tergantung yang ibunya makan gitu ya.
0: Iya, seperti kami di Rumah Sakit Dirgahayu ini bagaimana kami itu mengajarkan para ibu itu memberikan ASI. Keluar tidak keluarnya ASI, ibu harus tetap mengajarkan seperti itu. Jadi kami nggak mengenalkan dengan susu formula.
1: Oke, tapi apakah ada nih sudah misalnya lewat dari seminggu tapi belum keluar juga ASI-nya? Itu ada kasusnya kan?
0: Saat ini, sampai dengan saat ini tidak ada, karena memang secara alamiah ASI akan keluar di hari ketiga.
1: Hari ketiga biasanya. Ya,
0: jadi mulai dari hari pertama itu kami akan berusaha merawat, gabungkan bayi, mendekatkan bayi dengan ibunya.
1: Jadi dengan pelekatannya yang gitu ya.
0: Namanya bonding.
1: Oh, bonding. Ya, oke. Bonding. Siap. Kemudian tanda-tanda bayi mendapatkan ASI yang cukup ini seperti apa nih?
0: Ya, kalau bayi cukup akan ASI, pastinya bayi nggak dehidrasi ya. Jadi dia BAK-nya itu minimal 6 kali sehari. Jadi dia lebih sering BAK.
1: Oh, 6 kali ya?
0: Iya. Bisa sampai 6 sampai 12 kali sehari dia untuk ini ya, BAK. Kemudian dia tidak sembelit, bayi tidak sembelit, kemudian bayi tampak tenang. Berat badan bayi itu meningkat sesuai dengan KMS yang buku pink ya, kartu menuju sehat, seperti itu Mbak. Jadi adanya perkembangan bayi, bertambah panjang, bertambah berat.
1: Juga karena ASI ya, terpengaruhnya. Iya,
0: bayinya lebih rileks, lebih tenang, gak gelisah bayinya tuh rewel.
1: Iya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali ya Mbak Rahel ya. Mana yang mungkin tantangan dan solusi dalam pemberian ASI ya. Mungkin buat ibu-ibu juga butuh informasinya nih ya.
0: Boleh, Mbak.
1: Oke, kita mendingan dulu lagu yang satu ini ya, keren ya sana.

0: Ya, kembali lagi di Dokter Etam nih, kerandain sana masih dengan tema membahas bayi sehat dengan ASI. Nah, kita lanjut ke segmen yang kedua nih ya, Mbak ya, mengenai tantangan dan solusi dalam pemberian ASI. Nah, sebenarnya tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh ibu menyusui?
1: Iya, untuk ibu menyusui itu memang ada beberapa ya menjadi permasalahannya. Seperti dari psikis ibunya, seperti yang kita bahas tadi, Mbak, ibunya cemas, ibunya khawatir, ibunya merasa nggak mampu memberikan ASI. Nah, ini harus dimotivasi bahwa ibu ini pasti bisa begitu. Jadi dia ada semangat seperti itu. Nah, terus kalau dari fisik ibunya sendiri itu juga banyak hal yang menjadi tantangannya, seperti kalau misalnya ibunya sakit, kemudian ibunya menggunakan KB hormonal, yang dimana KB hormonal ini menghambat produksi ASI. Karena ada di dalam KB hormonal ini kandungannya yang menekan produksi ASI. Kemudian ibunya mengkonsumsi obat-obatan ataupun minuman beralkohol, jadi sehingga memang nggak bisa memberikan ASI seperti itu. Kalau dari ibunya, kemudian dari lingkungan atau keluarga itu tidak ada dukungan. Jadi ibu, misalnya nih ibu di rumah banyak aktivitasnya, akhirnya apa, jadwal dia memberikan ASI lewat lagi. Ibunya melakukan aktivitas yang lebih banyak, lebih padat. Kemudian dari bayinya juga, itu juga ada ya beberapa, misalnya bayinya itu sakit, jadi belum bisa diberikan ASI. Kemudian bayinya udah lebih dulu mengenal yang namanya dot. Akhirnya bayi menjadi bingung puting.
0: Ngaruh ya berarti ya?
1: Iya, bingung puting. Jadi kalau misalnya bingung puting itu karena memang berbeda ya. Kalau untuk ASI sendiri, bayi harus menghisap, berusaha menghisap untuk merangsang pengeluaran ASI. Sementara dengan menggunakan dot, otomatis ASI-nya susunya keluar. Gitu. Makanya ya, akhirnya bayi jadi bingung puting.
0: Tetap berpengaruh semua ya.
1: Iya.
0: Kemudian kan banyak juga ibu yang merasa produksi ASI ini kurang. Nah, itu kenapa nih, dan solusinya seperti apa nih, Mbak Rahel?
1: Nah, kalau ibu yang beranggapan bahwa ASI kurang, itu bisa jadi karena memang ada beberapa hal sih caranya ya, Mbak ya. Itu karena mungkin perlekatan mulut bayi yang kurang pas pada payudara ibunya, jadi sehingga pengeluaran ASI itu nggak maksimal. Kemudian pengosongan payudara, nah harusnya itu di 2-3 jam itu payudara kosong, begitu, jadi dikeluarkan, sehingga seperti hukum permintaan itu, tingginya permintaan produksi meningkat. Nah, jadi iya, jadi kalau misalnya sering dikeluarkan, baik itu secara langsung ke bayinya ataupun dipompa, itu juga bisa membantu bagaimana produksi ASI itu lancar. Posisi bayi juga berpengaruh. Jadi jangan sampai bayinya itu, misalnya bayi yang disusui maupun digendong atau dibaringkan, itu jangan kepalanya aja yang miring, jadi badannya juga
0: ngikutin.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Jadi intinya itu perut ketemu perut. Iya,
0: oh gitu.
1: Jadi bukan kepalanya aja, kadang ada ibu yang menyusui itu kepalanya aja yang miring.
0: Iya, jadi dangak gitu.
1: Iya, jadi bayinya nggak nyaman, akhirnya bayi nggak mau nyusu. Nah, dengan bayi nggak mau nyusu, pengeluaran ASI-nya kan jadi tidak lancar. Akhirnya karena tidak lancar itu permintaan pun kurang. Jadi kalau permintaan kurang, produksi yang nggak ada, gitu sih Mbak.
0: Gitu ya, berarti harus benar juga ya posisinya ya?
1: Iya, benar juga, dan pengeluarannya sampai tuntas. Karena untuk menyusui itu ada waktunya, setiap payudara itu 10-15 menit, karena dipastikan dengan 10-15 menit itu pengosongan payudara itu maksimal ya. Jadi untuk dua payudara itu kurang lebih 30 menit.
0: Oke, kemudian untuk bayi harus minum ASI itu per berapa jam?
1: Ya, nah ini, kalau untuk bayi minum ASI itu harusnya on demand. On demand itu kapan bayi butuh, kapan bayi minta, kita berikan. Tetapi jika bayinya itu tidur, nggak mau dibangunin, ya ada juga bayi yang, Mbak, yang pulas boboknya. Itu 2-3 jam itu wajib disusuin. Nah, kalau misalnya 2-3 jam bayi nggak menyusu, ya kita cari solusi lain, bagaimana, yaitu dengan dipompa. begitu pompa kita simpan.
0: Oke, nunggu bayi bangun ya baru kita kasih begitu ya. Oke, kemudian cara menjaga kualitas dan kuantitas ASI nih Mbak Rahel, mungkin ada tipsnya?
1: Iya, itu sebenarnya sama sih kurang lebih ya Mbak. Kualitas dan kuantitas, berarti kualitas itu adalah kandungannya, kuantitas adalah jumlahnya. Jadi bagaimana biar itu bisa terjaga, ibunya harus mengkonsumsi makanan yang sehat seperti yang kita bahas sebelumnya. Harus makanannya itu bergizi. Nah, itu agar terjaga kualitasnya. Kemudian kuantitasnya itu bagaimana? Ya, ibunya harus mengkonsumsi air yang cukup ya. Air yang cukup, minimal ibu mengkonsumsi 8 gelas per hari atau 2-3 liter. Karena kandungan ASI itu 90% itu air. Seperti itu, jadi jangan sampai ibunya tuh dehidrasi. Kemudian seperti yang kita bahas tadi adalah perlekatan, karena dengan adanya perlekatan yang sesuai, yang baik, akhirnya bayi itu pintar menyusu, mau menyusu. Kemudian kita juga bisa melakukan pijat, pijat pada payudara, itu ada juga Mbak, pijat payudara, atau namanya juga pijat oksitosin, juga merangsang merangsang produksi ASI. Kemudian ibu harus cukup istirahat, ibu juga harus rileks. Ibu harus yakin kalau dia bisa gitu. Harus motivasi diri dulu kalau dia bisa. Kemudian ibunya nggak boleh mengkonsumsi minuman ataupun kayak obat-obatan yang ini ya, yang mengganggu dalam pengeluaran ASI seperti itu sih ya.
0: Ada larangan juga berarti ya kalau minum obat gitu?
1: Iya, contohnya Mbak, kalau misalnya ibunya sakit, itu nggak sembarang obat, karena kita menyesuaikan di mana obat itu tidak terserap di ASI, tidak mengganggu pengeluaran ASI. Narkotika nggak boleh loh Mbak, alkohol juga nggak boleh. Nah, juga ada juga beberapa ibu yang ya memang harus terhalang pemberian ASI ya, yang memiliki berbagai macam penyakit ada ya.
0: Kemudian kalau misalnya kita seorang ibu nih lagi flu atau batuk, apakah boleh menyusui ini?
1: Sebenarnya kalau untuk penyakit, kalau kami bilang ISPA itu Mbak, infeksi saluran nafas, batuk pilek, itu nggak masalah. Yang penting ibunya itu mencuci tangan dengan benar pada sebelum memegang ASI-nya, dan bisa menggunakan masker. Nah, di satu sisi kelebihan ASI itu karena ada antibodi ya Mbak ya, jadi pertahanan tubuh bayi ini bagus, kuat gitu. Jadi itulah keuntungannya kalau pemberian ASI, apalagi sejak dini.
0: Jadi aman ya, nggak terpengaruh gitu ya Mbak ya.
1: Iya, karena kebetulan itu penyakit yang nggak berbahaya ya Mbak ya. Dia menular tetapi tidak membahayakan kondisi bayinya.
0: Iya, Oke. Kemudian nih, kalau untuk misalnya nih kita makan yang kan biasanya bayi belum ketahuan ya alerginya apa gitu kan. Terus misalnya kita nggak sengaja misalnya makan kacang, terus ternyata bayinya nih alergi. Nah itu apakah kelihatan tuh efeknya?
1: Oh iya, memang ada beberapa makanan yang pada dasarnya itu mungkin memberikan efek ke bayi ya. Ibunya nggak sengaja nih mengkonsumsi. Tapi itu nggak masalah Mbak, karena dengan ASI ini memang sudah diatur ya sama mungkin sama yang oleh Tuhan ya. Itu adalah kebutuhan utama bayi. Jadi walaupun dia alergi, ibunya nggak masalah memberikan bayinya ASI. Kalau misalnya ibunya yang di tubuh ibunya alerginya nih, ibu bisa mengkonsumsi obat yang aman untuk ASI seperti cetirizin. Kemudian kalau di bayinya nggak masalah, bayinya tuh ada salep atau obat luar tapi Mbak ya, bukan obat dalam, yang bisa diberikan ke bayi untuk mengatasi alergi pada bayi karena apa yang dikonsumsi ibunya tadi. Tapi nggak masalah, ibu tetap memberikan ASI-nya.
0: Jadi nggak masalah ya?
1: Iya, karena nanti seiring waktu tuh biasanya 2-3 hari alergi itu akan hilang dengan sendirinya.
0: Oh gitu, jadi nggak perlu obat bayinya ya?
1: Iya, makanya kita biasa memberikan paling salep-salep luar.
0: Berarti aman gitu. Kemudian nih, seperti biasa kalau ASI mau lancar itu makannya apa nih Mbak?
1: Iya, nah kalau ASI lancar,
0: daun katu katanya.
1: Iya, kata orang daun katu ya. Karena memang ada kandungan senyawa velotinol pada daun katu itu yang membantu melancarkan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini hormon yang memang dihasilkan untuk memproduksi ASI. Nah, memang daun katu ada kandungannya. Kemudian tapi nggak hanya daun katu sebenarnya, karena kalau ibu hamil mencari daun katu cukup sulit ya.
0: Iya.
1: Cukup sulit juga. Jadi makanan sayur-sayuran hijau itu juga boleh, seperti bayam, brokoli, kangkung itu juga bagus. untuk ini melancarkan ASI, karena ada di dalam ASI apa di dalam makanan tersebut itu juga ada kandungan mineral, kandungan zat besi yang memang dibutuhkan untuk bayi juga. Ibu menyusui juga boleh mengkonsumsi kacang-kacangan. Kan ada orang makan kacang ya, iya, kalau lagi menyusui ya Mbak ya. Kacang-kacangan itu sebenarnya tinggi akan omega ya. Apa namanya, lemak tak jenuhnya untuk membantu perkembangan otak bayi. Yang terutama sebenarnya untuk ibu kalau memang ingin ASI-nya banyak itu ya tadi, konsumsi air yang banyak. Jangan sampai ibunya dehidrasi, karena ya itu 90% dari komposisi ASI itu adalah air.
0: Makanya cepat lapar ya kalau ibu menyusui ya.
1: Ya, cepat lapar, cepat lapar dia.
0: Tapi kalau misalnya ibunya lagi butuh gula, minum yang manis-manis nggak masalah apa?
1: Nggak masalah sih Mbak ya, karena kan pembakaran kalori pada saat ibu menyusui juga lumayan ya Mbak. Jadi berarti makanya menyusui itu juga membantu mengembalikan badan.
0: Oh gitu, bisa kelas
1: ada
0: lagi.
1: Ada orang ingin kembali badannya ya, karena memang pembakaran kalori pada ibu menyusui itu 2000 sampai 2800 kalori.
0: Oh, banyak ya.
1: Lumayan juga terbakarnya ya. Tetapi perlu diperhatikan juga untuk makanannya, jangan juga tinggi lemak lagi.
0: Yang sehat pokoknya ya. Oke, kemudian tips nih mungkin untuk ibu menyusui yang sedang bekerja itu, biasanya ASI-nya kan harus disimpan dulu. Apakah ada tipsnya nih untuk menyimpan ASI-nya biar cepat apa ya, gak hilang gitu kandungannya?
1: Oh iya. Untuk ASI perah namanya itu Mbak ya, kalau kami bilang itu ASI perah. Nah untuk ASI perah itu nggak masalah bagi ibu pekerja. Mereka kan ada yang namanya cooler bag, yang bag untuk ASI.
0: Oh,
1: nah
0: begitu.
1: Itu, tapi itu diperhatikan juga kalau pack yang ada di dalamnya itu nggak boleh cair, harus memang dingin ya, keras dan dingin. Nah itu untuk ASI-nya sendiri itu bisa bertahan sampai 24 jam. 24 jam, jadi untuk ibu-ibu yang memerah ASI itu bisa disimpan di kulkas, bisa di yang kulkas di bagian bawah itu atau yang di freezernya. Kalau untuk di freezernya itu macam-macam lagi sih Mbak ya, banyak lagi sih ya. Kalau untuk kulkas yang khusus ASI itu bisa sampai 3-6 bulan ya, lumayan lama Mbak penyimpanan ASI-nya. Tetapi kalau untuk yang kulkas yang tapi yang sering dibuka ya, walaupun dia di freezer itu bisa sampai 2 minggu. Untuk yang di bagian bawahnya itu bisa sampai 5 hari.
0: Berarti lebih awet kalau di freezer ya?
1: Lebih awet, bisa tahan lama. Untuk kandungan gizinya pun sebenarnya tidak terpengaruh ya Mbak, asal nanti penyajiannya nggak salah seperti.
0: Diangetin apa gimana?
1: Nah untuk penyajiannya nanti, kalau yang sudah cair itu nggak masalah, tinggal dihangatkan. Tetapi kalau yang masih
0: beku,
1: yang masih beku itu harus dicairkan dulu. Nah, cairkannya bukan di udara luar, tapi di dalam kulkas juga. Selama 12 sampai 24 jam itu nanti cair.
0: Nah, taruh di bawah gitu ya?
1: Yang di bawah, kulkas killer. Bawah, baru bisa di hangatin seperti itu. Nah, setelah dihangatin pun juga ada lagi prosedurnya lagi Mbak. Setelah hangat, sesegera mungkin itu ASI diberikan kepada bayi, karena maksimal 2 jam untuk mempertahankan nutrisi pada bayi.
0: Gitu. Tapi kalau ngangetinnya gimana nih, di kompor kah atau di apa nih? Bingung juga.
1: Iya. Kadang ada orang sampai direbus lagi Mbak, nggak boleh. Iya. Jadi dia kandungan nutrisinya nanti pecah, jadi nggak jadi nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi setelah ASI-nya cair nih, yang tadi kita sudah cairkan itu ya Mbak ya.
0: Iya, di chiller ya.
1: Kita taruh bisa di dalam mangkok. Nah, jadi di dalam mangkok itu airnya berupa air hangat. Air hangat, baru kita letakkan itu ASI yang sudah cair tadi, yang rencana kita akan berikan kepada bayi. Nah, tapi sambil diperhatikan, karena kebutuhan bayinya berapa dulu gitu. Jangan sampai nanti setelah kita hangatkan, karena di dalam satu bungkus itu bisa sampai 90-120 cc, lumayan loh Mbak, dalam satu bungkus itu. Dipastikan bayi bisa mengkonsumsi dalam waktu 2 jam.
0: 2 jam ya, harus habis gitu.
1: Jadi alangkah baiknya kalau memanaskan ASI-nya ini, menghangatkan ASI-nya di dalam mangkok tadi, lebih baik sedikit-sedikit seperti itu Mbak, sesuai kebutuhan bayi. Jangan sampai sayang kan Mbak, terbuang.
0: Iya, jadi jangan kebanyakan gitu ya, sesuai.
1: Iya, karena nggak bisa lagi disimpan.
0: Iya, begitu ternyata ya, berarti tahan lama ya untuk ASI-nya tuh.
2: Setelah kita cairkan dari beku tadi itu 24 jam harus habis, tetapi setelah kita hangatkan hanya 2 jam.
0: Diperhatikan juga berarti ya untuk itu.
2: Karena kita kan ingin menjaga nutrisi di dalamnya ya, Mbak.
0: Berarti agar tetap aman gitu ya, Mbak ya. Nah, kemudian balik lagi nih ada penasaran juga nih. Oh, misalnya apa yang harus kita lakukan jika puting lecet saat menyusui?
2: Iya, puting lecet ya, Mbak ya. Nah, iya. Puting lecet itu memang sakit sih, Mbak ya. Pada ibu menyusui karena kan dia luka di daerah puting. Nah, puting lecet itu kenapa sampai terjadi? Karena memang perlekatan mulut pada bayi itu tidak sampai ke ini areola. Jadi payudara itu ada yang namanya puting, ada yang namanya areola, Mbak. Yang pinggir-pinggir hitam itu areola. Jadi mulut bayi itu harus sampai di areola
0: biar nggak sakitnya.
2: Jadi jangan sampai bayi itu hanya menghisap di daerah puting. Nah, ini yang sering membuat puting lecet. Jadi makanya posisi bayi juga berpengaruh, posisi mulut bayi pun berpengaruh.
0: Itu dalam
2: sehingga tidak terjadi yang namanya puting lecet.
0: Oh, gitu. Soalnya saya kira kan cuma di sekitar puting aja gitu. Jadi bisa berdarah ya kalau misalnya ini.
2: Oh iya, Mbak, sampai sampai berdarah, nyeri, merah, Mbak.
0: Sampai asinya merah gitu ya, saya ada lihat.
2: Iya, begitu juga dengan pompa kalau misalnya yang diperah. Nah, diperah juga diperhatikan posisinya juga. Makanya kalau untuk pompa asi, posisinya kan lebar tuh.
0: Iya.
2: Jadi bagaimana areola itu semua masuk di dalam ini pompanya.
0: Iya, biar tercover gitu ya, biar nggak sakit ya.
2: Jadi sama dengan mulut bayi sih, Mbak.
0: Iya. Info baru ini saya juga baru tahu.
2: Iya, karena memang rata-rata bilang begini, nggak bisa, bayinya nggak mau, nggak, karena memang posisi perlekatan mulutnya sih yang nggak pas ya, Mbak.
0: Iya, jadi posisi perlekatan sama badannya juga ya harus diperhatikan.
2: Harus diperhatikan.
0: Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi ya, Mbak Rahel ya, mengenai mungkin segmen terakhir. Harapannya juga bisa nanti kita tambahkan ya. Kita jeda dulu sejenak ya. Nanti kita ini lagi ya, sambung lagi ya ke Rania sana. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.
3: Pak Anas, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
4: Apaan tuh?
3: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
4: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
3: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
4: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
3: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
4: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
5: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
6: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
5: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
7: Kerandian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
1: Masih di Perempat RRI Samarinda nih, karena sana sudah di segmen terakhir nih Mbak Rahel ya.
2: Iya Mbak.
1: Iya, nggak terasa nih. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, sebenarnya seberapa besar nih peran ASI dalam upaya pencegahan stunting?
2: Oh iya, nah ini memang lagi dicanangkan pemerintah nih.
1: Betul.
2: Pencegahan stuntingnya. Kalau kami di rumah sakit itu ada juga namanya pemeriksaan SHK atau pencegahan stunting. Nah, jadi stunting itu kita harus tahu dulu, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan pada bayi dan perkembangan pada bayi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ASI itu tujuan dari pemberian ASI adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Makanya kenapa program pemerintah tuh bagaimana ASI eksklusif itu harus diberikan, yaitu untuk mencegah namanya stunting, gangguan tumbuh kembang, gangguan perkembangan. Seperti itu Mbak, karena kandungan yang di dalam ASI yang lengkap tadi itu Mbak.
1: Jadi itu bisa mencegah stunting.
2: Stunting.
1: Oke, kemudian nih, apa saja mitos tentang ASI mungkin masih sering dipercaya oleh masyarakat nih Mbak? Sebagai edukasi juga ya.
2: Iya, banyak sih mitosnya ya. Sebagai contohnya itu kalau kolostrum, ASI yang pertama keluar warna kuning pekat tadi dibilang mereka ASI basi. Padahal itu tinggi antibodi ya Mbak. Tinggi antibodi yang dimana dibutuhkan untuk bayi itu tidak gampang sakit, tidak mudah terinfeksi, seperti itu. Nah, terus ada juga yang bilang pemberian ASI itu tidak bisa menaikkan berat badan. Padahal kalau minum susu formula itu kandungan lemaknya lebih tinggi, tapi sebenarnya tidak ya, karena di dalam ASI jika ibunya pun mengkonsumsi makanan yang bagus, peningkatan berat badan bayi itu bagus loh Mbak, bisa sampai 750 sampai sekilo setiap bulannya.
1: Yang penting gizinya terlengkap apa ya, tercukupi gitu ya makanannya dari ibunya.
2: Iya. Daun katu, kalau daun katu memang sih ya pada dasarnya juga membantu produksi ASI, tapi itu bukan mitos sih ya, memang benar sih
1: fakta
2: ya.
1: Fakta itu ya.
2: Fakta malah Mbak.
1: Oke. Kemudian nih, karena waktunya juga sudah mulai menipis ya Mbak, mungkin adakah pesan bagi ibu yang sedang berjuang memberikan ASI eksklusif dan mungkin ditutup dengan apa harapan untuk Hari Bidan? Hari Bidan
2: Nasional.
1: Ya.
2: Jadi pesannya untuk ibu-ibu ya, tipsnya ya, tetap semangat dalam memberikan ASI, jangan pesimis, jangan cemas, karena setiap ibu itu sudah diatur bagaimana bisa memberikan ASI kepada bayinya. Asal ibunya itu yakin bahwa dia bisa, dan yang menjadi tips-tipsnya tadi itu diterapkan, sebagai contohnya mengkonsumsi makanan, istirahat, kemudian rajin pijat ASI itu juga bagus Mbak. Pijat ASI, memompa bayi, memompa ASI-nya, sering mengosongkan ASI-nya, pokoknya mengosongkan. Bagaimana ASI itu lancar? Seperti yang kita bilang tadi, hukum permintaan, tingginya permintaan akhirnya produksi pun meningkat. Nah, jadi setiap 2-3 jam itu ASI bisa dikosongkan ya dari payudara. Nah, untuk ibu-ibu juga kalau misalnya bermasalah atau butuh konsultasi mengenai ASI eksklusif atau bagaimana perawatan bayi, kami dari Rumah Sakit Dirgahayu juga ada namanya tim home care. Kami ada tim home care rumah sakit. Itu bisa ibu-ibu busui menghubungin, ada nomornya juga. Kami juga ada yang namanya tim konselor ASI. Seperti itu. Untuk nomornya sendiri, para ibu busui bisa menghubungi kami, tim home care Rumah Sakit Dirgahayu, di nomor 0813 6175 426. Ini tapi sebenarnya untuk home care ini banyak ya, banyak hal ya Mbak, bukan hanya ASI, bukan hanya konselor ASI di dalamnya. Home care kami juga banyak, bisa untuk perawatan luka, untuk bisa pemasangan DC kateter dan lain-lain.
1: Oke, banyak ya. Kemudian terakhir tadi, harapannya untuk Hari Bidan Nasional nih Mbak, seperti apa?
2: Iya, pesan-kesan berarti ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Kalau kesannya, bidan ini kan merupakan tenaga kesehatan garda terdepan ini yang membantu dalam kehidupan pertama di dunia. Ya, jadi untuk bidan-bidan ini dalam memberikan pelayanan itu tetap tetap semangat, profesional, mulai dari kehamilan, bersalin, hingga perawatan bayi itu dengan tujuan agar bayi yang dilahirkan dan ibu yang dibantu itu dalam keadaan sehat. Kemudian pesannya sendiri untuk bidan-bidan di seluruh Indonesia, khususnya di Samarinda maupun yang ada di Dirgahayu, tetap semangat dalam memberikan pelayanan yang profesional, yang penuh dengan cinta kasih, untuk membantu mencerdaskan anak bangsa, tumbuh kembang anak bangsa, dan ini juga menjadi satu kebahagiaan bagi setiap keluarga sih.
1: Oke, siap. Gitu pesannya untuk Hari Bidan Nasional juga ya. Kebetulan kemarin ya.
2: Oh iya, oh,
1: tanggal
2: 24.
1: Tanggal 24 Juni. 24 Juni. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Rahel ya. Informasinya mengenai bayi sehat dengan ASI juga penting ini untuk ibu apa ya? Wanita-wanita yang belum hamil mungkin.
2: Oh iya.
1: Jadi edukasi juga
2: iya,
1: ternyata.
2: Wanita yang belum hamil yang baru punya anak pertama ini ya, yang menjadi trouble-nya ini di anak pertama ini.
1: Penting sekali ya ternyata ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan demikian juga kerandesan Dr. Etam pada hari ini ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Mbok Putri di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi sekalian Mbok Tata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Barat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Senak, Gubernur Kalimantan Timur Dimas Ut menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mengembangkan galeri UMKM Balikpapan sebagai pusat promosi produk unggulan daerah saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu kemarin. Menurutnya, keberadaan galeri tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah, sekaligus menjadi ikon ekonomi kreatif Kalimantan. Gubernur juga menilai pelaku UMKM Kaltim memiliki peluang menembus pasar global seiring beroperasinya penerbangan internasional di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, sekaligus mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti olahan sarang burung walet. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau update sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Panggilan kepada Bapak Rambu.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Yuk, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, yuk.
5: Gak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuk, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

hangat ya keranda di sana. Selamat menikmati perjalanannya aja, hati-hati di jalan ya, dan jangan lupa juga cari makan siang ya Bu Sumbo. Yang belum makan, yang belum sarapan, makan dulu ya, biar kegiatan hari ini kita makin semangat juga Bu Putri Kawani dengan informasi di Jejak Budaya kali ini. Pas bener ya Bu Sumbo, tanggal 25 Juni ini, amun dalam hijriah Bu Sumbo, kita memperingati tanggal 10 Muharram. Nah 10 Muharram ini dah kenal lah pasti ya, etam galanya Bu Sumbo, di mana banyak umat Islam juga yang memperingati ya hari Asyura Bu Sumbo ya di 10 Muharram. Nah sebenarnya hari Asyura itu apa sih? Mungkin ada yang masih belum tahu ya Bu Sumbo ya. Jadi ini adalah salah satu hari istimewa dalam bulan Muharram, dan hari ini jatuh pada tanggal 10 Bu Sumbo ya, tanggal 10 di bulan Muharram. Dan apa aja keutamaannya Bu Sumbo? Wah, ini informasi Bu Putri kutip dari website-nya situs Nahdlatul Ulama. Jadi umat muslim itu dianjurkan mengerjakan sejumlah amalan di hari Asyura. Nah jadi selain sejumlah anjuran amal, hari ini juga menjadi hari yang istimewa. Kenapa? Jadi dari segi sejarah juga tercatat sejumlah peristiwa yang luar biasa terjadi pada hari ini Bu Sumbo ya. Dan masih dari NU Online, hari ini Bu Sumbo adalah hari bersejarah yang penuh dengan kenangan dan pelajaran berharga. Salah satunya dalam sejarah adalah Nabi Adam alaihissalam yang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, dan taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Bu Sumbo ya. Dan banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram ini Bu Sumbo. Nanti kita akan lihat apa aja peristiwanya. Kita nikmati dulu lagu-lagu pop daerah Nusantara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, karena di sana jadi di hari 10 Muharram ini, iya, banyak peristiwa yang terjadi selain Nabi Adam juga yang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima. Busumbo berlabuhnya juga kapal Nabi Nuh di Bukit Judi, Busumbo, dengan selamat. Dan setelah dunia itu dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan Busumbo, ya. Dan kita udah tahu juga, ya, banyak kisah-kisah Nabi yang menjadi pelajaran Busumbo. Dan di peristiwa penting di 10 Muharram ini juga, Busumbo, ada peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim dari siksa Namrud, Busumbo, yang berupa api yang membakar beliau, Busumbo, ya. Dan ada juga peristiwa di mana Nabi Yusuf alaihissalam itu dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Dari kisah para nabi pun juga ada kisah Nabi Yunus alaihissalam yang selamat keluar dari perut ikan hiu, Busumbo, ya. Kisah dari Nabi Ayub yang disembuhkan Allah, ya, dari penyakit yang menjijikan. Dan dari kisah Nabi Musa dan umat Sida, ya, kaum Bani Israel yang selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah, Busumbo. Dan Nabi Musa beserta dengan umatnya yang berjumlah sekitar 500 ribu orang itu selamat memasuki Gurun Sinai, Busumbo, untuk kembali ke tanah leluhur mereka, Busumbo. Dan ada juga keutamaan puasa di hari Asyura, Busumbo, ya, dijelaskan dalam beberapa hadis. Dan ada juga, ya, Busumbo, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10.000 malaikat, Busumbo, ya. Dan barang siapa yang berpuasa di hari Asyura 10 Muharram, maka ia diberi pahala 10.000 orang berhaji dan umroh, dan juga 10.000 pahala orang yang mati syahid, Busumbo. Nah, barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim di hari 10 Muharram ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Dan barang siapa yang memberikan makan kepada orang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka, Busumbo. Nah, ini salah satu hadis, ya. Dan banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa tam galanya lakukan, Busumbo, ya. Mungkin yang lagi apa namanya datang bulan gitu, Busumbo, ya, nih kalau berpuasa tega itu banyak sebenarnya yang bisa tamgalanya lakukan, Busumbo, ya. Sebagai sebagian ulama juga menyebutkan banyak amalan dan juga ibadah yang menghasilkan pahala besar dan keistimewaan, ya, bagi yang mengerjakan pada hari Asyura ini, ya, Busumbo. Salah satunya tamgalanya bisa melakukan ini, ya, mengusap kepala anak yatim, ya, dengan mendoakan juga, terus memuliakan fakir miskin dan memberikan ilmu atau juga kemanfaatan kepada orang lain, misal dengan menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, tuh, Busumbo, ya. Jadi ndik boleh banyak kesalnya hari ini walaupun cuaca lagi panas-panasnya, ya, Busumbo, ada yang minta tolong kita bantu sebisanya, Busumbo, ya. Dan tentu dengan bersedekah, ya, Busumbo. Ndik sempat hari ini sedekah subuh, ndik tahu ternyata hari ini 10 Muharram, ndik apa-apa, Busumbo, ya. Bisa kita sedekah hari inilah, ya, ndik harus menunggu subuh juga, Busumbo, mun lagi ada pitisnya sedekah aja, ya. Hitung-hitung kan untuk diri sendiri, ya, Busumbo, untuk bekal diri sendiri juga. Dan tentu di keutamaan 10 Muharram ini juga, Busumbo, tamgalanya bisa mengerjakan hal-hal yang baik, ya, dengan mandi sunah atau bercelak, ya, melapangkan nafkah dan juga membelanjakan hadiah untuk anak istri. Nah, ini nih, Busumbo, ya, kadang sering kelupaan gitu, ya, merasa dah tidak biasa aja lah. Nah, mumpung harinya hari spesial, Busumbo, ya, lakukan haja, kerjakan haja kita di tahun nih. Amun ada keajaiban apa setelah etam galanya dengan ikhlas gitu, ya, memberikan nafkah, membelanjakan hadiah untuk anak istri juga, ya. Karena kan harus membahagiakan orang-orang terdekat dulu sebelum membahagiakan orang lain, Busumbo. Karena amun kita galanya sakit, yang ada duluan siapa? Ya, orang-orang terdekat itulah, bukan orang-orang yang jauh itu, Busumbo. Ya, jadi baik-baik dengan orang-orang terdekat kita, ya. Dan etam galanya mun lagi
ada tamu ya, bisa juga menjamu orang ya Pusumbo dengan hal-hal baik juga. Amun sida lagi berpuasa, disanggukan aja di papa Pusumbo ya, terus perbanyak juga salat sunah 4 rakaat Pusumbo. Dan nih tamgilannya juga bisa mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas Pusumbo ini sebanyak 1000 kali ya. Jadi bisa dicicil atau Pusumbo ya. Terus melaksanakan juga salat tasbih, melakukan silaturahmi kepada segala orang, sanak saudara, keluarga, orang-orang terdekat, tetangga, atau juga orang-orang alim gitu Pusumbo ya, alim alias ahli ilmu atau Pusumbo ya. Dan juga ada sebenarnya ya cara yang dianjurkan Pusumbo untuk memperingati ya hari Asyura ini Pusumbo dengan doa Asyura ya, yang dibacakan biasanya setelah sholat maghrib Pusumbo. Nah pas benih ya 10 Muharram hari Kamis malam Jumat Pusumbo, ini dah berkah benih pokoknya Pusumbo ya. Jadi jangan dilewatkan hari ini ya, habis merian kendia sholat maghrib ke masjid Pusumbo ya, jangan kemana-mana sampai rangkaian isya Pusumbo ya, biar tamgalnya dapat pahala yang beribu-ribu ini Pusumbo ya.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, Nak.
2: Oh iya, lupa Bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Perempatan Samarinda, Kron dan Sana sampai di sini ya, kita berkesahan ya mengenai hari Asyura Busu Ombo ya. Jadi kita banyak-banyak perbuatan baik ya dan juga amal tentunya yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya detik.com ya. Setelah ini kita akan ketemu dalam sejenis program Teras UMKM Busu Ombo. Nanti Mbak Putri akan berbagi beberapa tips membangun usaha tentunya. Tetap bersama kami di Perempatan RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di tengah berbagai daerah guna melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para produsen. Mendak didampingi oleh Bupati Banyumas, jajaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas, serta Bulog dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan sudah mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan harga sejumlah komoditas pangan dinilai relatif baik dan terkendali. Menurut Sida, harga bawang merah, bawang putih, serta cabai menunjukkan tren yang positif. Sementara itu Sida mengatakan harga telur ayam berada di kisaran Rp25 per kilogram dan harga daging ayam sekitar Rp36.000 per kilogram. Menurut Sida, harga pangan yang ideal adalah harga yang mendekati harga acuan maupun harga eceran tertinggi karena mencerminkan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Terkait harga telur dan daging ayam yang masih berada pada level rendah, Mendak mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan sektor perhotelan, restoran, kafe, dan retail modern agar meningkatkan penyerapan produk peternakan sehingga harga dapat kembali stabil. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Kak, aku mau pesan fried rice with scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, less ice ya kak.
4: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
3: Kak, bilnya dong.
5: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java ice tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
5: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren sana. Kayak tadi udah ada lagu Hancapi Badatang ya dari Hadi Pradana dan ngawan kita kalanya di teras UMKM siang kali ini Bu Sumo. Bu Putri punya informasi beberapa tips memulai usaha bisnis bubur ayam Bu Sumo ya. Dan di Indonesia bubur ayam ini jadi menu sarapan ya Bu Sumo. Apalagi yang di Samarinda. Wah, di Samarinda tuh ya Bu Sumo ada sudah beberapa bubur ayam yang laris gitu ya, yang terkenal dengan rasanya yang mantap.

penting. Dan karenanya juga sebaiknya, ya ada baiknya tampilannya, pilih lokasi yang punya aktivitas tinggi pada pagi hari, Bu Sumbo, ya. Misal di dekat sekolahan, dekat perkantoran, terminal, atau juga kawasan perumahan. Nah, amun tegak di MIM ini kan banyak kantor ya, Bu Sumbo. Nah, ini cocok nih amun kita hambat tuh malah usaha jual bubur ya di beberapa depan rumah orang, kita sewa Bu Sumbo dengan gerobak tuh cocok. Nah, habis itu Bu Sumbo, etam galanya ya, yang mungkin kepikiran dengan modal yang terbatas ya, karena selalu harus langsung menyewa ruko sebenarnya, Bu Sombo, ya. Atau kita mulai usaha dengan tenda-tenda sederhana, ada gerobak-gerobak ya, Bu Sombo, ini jadi pilihan yang efektif ya. Dan amunnya usaha bubur ini kan kebanyakan orang carinya hambat ya, Bu Sombo. Nah, jadi biasanya hambat buka warung, habis itu udah tutup gitu ya, jam-jam 10 setengah 11 udah tutup, Bu Sombo. Ya, selain pilih lokasi yang strategis juga, kita bisa gunakan bahan-bahan yang berkualitas, Bu Sumbo. Ini jadi faktor pendukung juga ya, karena bubur ayam ya, munnya bumbu-bumbu di dalamnya, segala kaldunya tadi, campuran tadi yang berkualitas, Bu Sumbo, rasanya juga umpat kurang ketika itu ya. Jadi penggunaan bahan baku yang berkualitas tidak hanya juga berdampak pada si rasa bubur, tapi juga kau membantu membangun reputasi usaha kita galanya, Bu Sumbo. Jadi ketika pelanggan merasa puas dengan rasanya yang konsisten, pas asinnya, ada manisnya sedikit, gurihnya juga pas ya, biasanya akan balik lagi membeli, Bu Sumbo. Bahkan bisa merekomendasikan kepada teman-teman dan keluarga ya, biasanya ayo kita kesana yuk, di sana ada bubur ayam nyaman beneh leh. Nah, rugi ya tam di kesana. Nah, itu dia salah satunya, Bu Sumbo. Jadi promosi bisa dari cara kita mengolah kualitas makanan itu orang, Bu Sumbo. Jadi amunnya di dalam gang sekalipun, amun kualitasnya juga masih nyaman, baik, dan harganya juga bersahabat, Bu Sumbo pasti akan direkomendasikan tuh.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Kikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, karena Nenek Sonek lanjut lagi, jadi selain cari tempat yang strategis, gunakan bahan yang berkualitas, juga atur harga jualan yang kompetitif, Bu Sombo ya. Amun sebagai gambaran aja ya, Bu Sombo, model per porsi bubur ayam kisaran 6-7 ribu, harga jual yang bisa etam galanya tetapkan itu antara 12-15 ribu per porsi, dengan rentang harga umumnya masih wajar di banyak daerah ya, Bu Sombo. Dan terutama menu bubur ayamnya itu disajikan dengan topping yang lengkap, ada ayam suwirnya. Biasanya amunnya bubur ayam kita ini kan pakai kuah yang nyaman tuh, Bu Sombo. Weh, kuah yang nyaman ya, yang segar tengah itu ya. Tapi amunnya bubur Bandung ada tambahan cakwe, biasanya ada kerupuk, bawang goreng, lada, kacang kedelai juga, Bu Sombo ya. Jadi banyak topping itu juga menentukan harga, Bu Sombo. Amun topping lengkap standar ya, sebagai harga standar etam galanya bisa mulai dengan harga jual 12-15 ribu, Bu Sombo ya. Atau ada paket bundling promo dengan minum gitu, Bu Sombo ya. Satu bubur paket hemat untuk sarapan ya, bubur ayam plus teh hangat atau air mineral harga spesial pas hambat haja, Bu Sombo. Nah, ini banyak yang dicari juga ya, karena banyak juga kanan sekolah ya atau orang-orang kantor cari sarapan bubur tuh, Bu Sombo ya. Dan paket-paket atau promo-promo yang ditawarkan itu harus benehan ini baik gitu, Bu Sombo ya, dan menguntungkan juga untuk orang-orang yang perlu. Nah, itu dia. Ya, habis itu juga, Bu Sombo, selain etam galanya bisa tentukan harga jual yang kompetitif juga ya, pastikan etam galanya konsisten. Jadi konsisten dengan kualitas, dengan pelayanan, Bu Sombo. Nah, jadi sebenarnya mun kita punya apa ya, niatan untuk promo gitu, Bu Sombo ya, buat promo biar makin laris, itu boleh benih, Bu Sombo ya. Tapi pastikan etam galanya dah siap, Bu Sombo ya, untuk menghadapi kemungkinan besar akan banyaknya para pelanggan yang menyerbu segala promo itu, apalagi dihambat pagi hari itu ya, Bu Sombo. Jadi amunnya dah siap beneh, etam galanya harus konsisten dengan kualitas dan juga pelayanannya tuh, Bu Sombo. Ini yang paling ini sih, paling apa ya, penting gitu, Bu Sombo ya, amun kita berusaha. Jadi selain rasa, kebersihan ini jadi faktor penting juga, kualitas juga penting. Dan pelanggan itu, Bu Sombo, biasanya cenderung memperhatikan segala detail pelayanan. Jadi tegak apa etam galanya cara menyajikan makanan bubur tadi secara higienis, alat masak yang rapi juga, dan bertempat jualan yang nyaman, Bu Sombo. Dan harusnya ya, kita juga yang sebagai penjual harus perhatikan tegak apa hal-hal yang kecil, detail-detail kecil, Bu Sombo, yang sering jadi alasan pelanggan tetap kembali. Misal ya, tempat duduknya di bekara gitu, Bu Sombo ya. Kan biasanya kadang jarang kita lihat ya, dibersihkan, di apa namanya, bersihkan dengan kain basah tuh, Bu Sombo. Biasa mun pinggir jalan kan ada aja debu ya. Memang bukan salah kita ya, Bu Sombo, tapi ada baiknya juga kita membersihkan segala alat-alat makan juga, Bu Sombo ya. Dan pelayanan yang ramah, nah ini jadi penting, Bu Sombo. Jadi sapaan hangat, senyuman, interaksi singkat, amun kita tanya dijawab jangan nih jutek judes ya, Bu Sombo. Nah, jadi ini menjadi salah satu cara ya agar pelayanan etam galanya dapat bintang 5 dari orang-orang, dari pelanggan, Bu Sombo. Jadi walaupun rasanya nyaman tapi pelayanannya juga kurang, biasanya orang dia akan lagi tuh menukar. Jadi ada baiknya rasanya dah nyaman, pelayanannya dia oke, Bu Sombo ya, dan bersih, bah, itu dijamin sudah orang akan bolak-balik tuh, Bu Sombo. Bolak-balik beli itu mah, beli bubur kita aja, Bu Sombo.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Rompak dari Samarinda, Bu Sumbo, sampai di sini teras UMKM. Bu Putri berikan informasi mengenai tips memulai usaha bubur ayam ya, Bu Sumbo. Jadi pastikan konsisten dengan kualitas dan pelayanan, dan pilih supplier ayam yang tepat, Bu Sumbo ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip juga dari laman websitenya chicken.id, Bu Sumbo ya. Dan kemudian kita akan hadir lagi dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara selama kurang lebih 1 jam ke depan, Bu Sumbo. Kita lanjut lagi dengan lagu Jawa, Dalali, Rasane Tresno.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Kamu ngapain, Har?
1: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya. Cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian dan sana Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali memetakan potensi perdagangan karbon di Pulau Dewata dengan estimasi tertinggi diperkirakan mencapai 1,7 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJPB Bali Supendi Sida menjelaskan perdagangan karbon itu hanya di satu lokasi, yaitu di Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang terletak di wilayah kantor Denpasar dan Kabupaten Badung. Pihaknya telah melakukan penilaian sumber daya alam pada tahun 2024 di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang bertujuan untuk mendapatkan salah satu nilai jasa ekosistem, yaitu penyerapan karbon. Adapun potensi serapan karbon di Tahura diperkirakan mencapai 2 juta ton. Ia menjelaskan ada 3 kelompok utama untuk menghitung harga karbon, yaitu berdasarkan biaya sosial, Bank Dunia, dan Bursa Karbon Indonesia, dengan cara mengalihkan total serapan karbon dengan harga karbon. Supendi pun juga menjelaskan untuk Bank Dunia memiliki harga karbon tertinggi, yakni mencapai $44 per metric ton, setara dengan karbon dioksida. Sedangkan berdasarkan biaya sosial yang paling rendah, yakni sekitar $10.9. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Pada suatu ketika,
3: tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Hah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rondem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perempatan dari Samarinda, Musumbo. Ya, kawan kita galanya di siang kali ini ketemu di musik dan informasi ya. Dan kali ini Mbak Putri akan informasikan kerandens anak panggilan dari Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Saudara Sarno yang bertempat tinggal di Perumahan Haji Saleh Blok F nomor 7 RT 003 Tani Aman Loe Jalan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur yang untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin nomor 1 Samarinda pada hari Selasa 21 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang ketiga sehubungan cua dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Sutri Sopiana yang alamat tinggal di Perumahan Haji Saleh Blok F nomor 14 RT 003 Tani Aman Loe Jalan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur. Demikian untuk diketahui informasi kali ini bersifat panggilan. Kemudian Mbak Utri akan hadir lagi Bu Sumbo tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

berempat dari Samarinda, karena di sana kawan kita galanya di perjalanan siang kali ini dengan cuaca yang lumayan hangat ya. Kawan kita galanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya. Ya, Bu Putri informasikan perkiraan cuaca dulu Bu Sumbo di kota kita Samarinda ya, perkiraan cuacanya sampai kendia Merian ya Bu Sumbo. Ini cuaca perkiraannya masih akan berawan ya dengan suhu udara siang kali ini Bu Sombo 31 derajat Celcius. Masya Allah, langit beneh ya Bu Sombo. Dengan kecepatan angin 6,6 km per jam yang bertiup dari arah angin timur laut, dan jarak pandang ya siang kali ini cukup baik Bu Sombo, sekitar 10 km per jam ya. Perkiraan cuaca cerah sampai kendia sore Bu Sombo ya, dan sampai rangkaian Samarinda malam pun cuaca masih akan tetap cerah ya. Selamat menikmati perjalanan siangnya, dan juga jangan lupa makan siang Bu Sombo. Kita ketemu lagi sama lagu selanjutnya, ada dari Kutai, Jangan Takut Jangan Gair.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
3: Apaan tuh?
2: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
3: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
2: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
3: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
2: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
3: Wih, keren, aku mau undu sekarang.
4: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
5: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
4: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
5: Kalian

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan belum ada keputusan terkait besaran total rencana kerja dan anggaran biaya nikel tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB. Tri selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu. Ia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi. Menurut Sida, pemerintah perlu memastikan produk tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
1: Duh me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
0: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
1: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, Busombo. Cuaca makin panas ya di luar sana. Selamat menikmati perjalanannya dan hati-hati di jalan, di usah laju-laju Busombo ya. Mbak Putri kawani dengan beragam mitos fakta kali ini. Masih seputar dengan kesan bubur ya Busombo. Bubur yang kita tahu ini olahan dari nasi yang dimasak dengan banyak air ya Busombo. Dan ternyata ya, makanan populer di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia, Busombo dijadikan sarapan favorit ya, dengan bentuk yang beragam biasanya Busombo. Dan sebagai makanan sarapan yang nyaman, lezat dan mengenyangkan Busombo, bubur ayam, bubur nasi ini Busombo dah lama juga jadi favorit di berbagai negara. Dan bubur nasi itu biasanya terbuat dari beras yang dimasak sampai lembut. Dan beberapa orang Busombo ada yang suka dengan bubur nasi yang kental, dan sebagian lain ya ada yang suka dengan bubur nasi yang lebih cair. Tapi ada beberapa orang juga Busombo yang menganggap amun bubur nasi ini mengandung lebih banyak gula daripada makanan sarapan lainnya. Nah, apakah benar Busombo? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi umumnya sih bubur itu memang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi utama, dan proteinnya itu ya ditambah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan badan kita Busombo, dan ada serat-seratnya dan lemak di dalam jumlah yang terbatas. Nah, dalam kandungan gula, bubur nasi ini biasanya dia mengandung gula tambahan, terutama amun dibuat tanpa

menambahkan bahan manis, tega gula pasir, sirup, atau topping manis. Tapi Bu Sumbo, ya, penting juga untuk dicatat, namun ada variasi di dalam kandungan gula bubur, ya, tergantung pada bahan tambahan yang kita gunakan, Bu Sumbo, ya. Jadi menetam gulanya ada menambahkan gula pasir atau sirup manis ya ke dalam bubur nasi, biasanya kandungannya akan lebih meningkat kandungan gulanya, Bu Sumbo, ya, karena kita udah tahu ya, amun gula dalam nasi kan ada ya secara alami, amun kita tambah lagi dengan pemanis itu bisa menjadi 2 kali lipat. Jadi karena tujuan menetam gulanya mau menghindari konsumsi gula berlebihan, sebaiknya hindari menambahkan gula tambahan pada bubur nasi. Dan sejauh ini kita udah tahu Bu Sumbo, memang nasi umumnya tidak mengandung gula ya secara alami, tapi kandungan gulanya itu bisa meningkat, amun ada tambahan manis yang digunakan. Nah, dan pertanyaannya, benarkah ndi tuh ya bubur itu mengandung lebih banyak gula dibandingkan dengan makanan sarapan lainnya? Nah, jadi Bu Sumbo, tega beberapa contoh makanan sarapan yang sering kita temui ya, mungkin ada roti gandum, sereal, ada pancake juga. Nah, masing-masing makanan sarapan ini ada komposisi nutrisi yang berbeda termasuk dengan kandungan gulanya. Nah, kalau roti gandum itu umumnya mengandung sedikit gula terutama, amun etam gulanya pilih variasi roti gandum yang rendah gula. Nah, kalau nya sereal, Bu Sumbo, itu juga ada kandungan gulanya tapi bervariasi tergantung pada merek dan jenis sereal yang etam gulanya pilih. Jadi ada sereal yang memang dikemas, Bu Sumbo, dengan gula tambahan. Terus ada juga sereal lain yang dikemas dengan rendah gula tapi tinggi dengan seratnya. Ini yang baik tuh, Bu Sumbo. Dan ada juga menu lainnya yang untuk sarapan biasanya pancake, Bu Sumbo, yang mengandung lebih banyak gula terutama amun disajikan dengan tambahan sirup maple atau topping manis lainnya, Bu Sumbo. Jadi tergantung nih antara pancake, sereal, atau juga roti gandum itu sama-sama punya variasi masing-masing di dalam takaran gula, Bu Sumbo. Amun etam gulanya tambah lagi dengan pemanis, otomatis gulanya pasti akan makin bertambah.

0: Sobat Bunda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, masih di perempat RRI Samarinda, Karawandenu Sanak. Demikian kami informasikan panggilan sidang ya dari Pengadilan Agama Samarinda, Karawandenu Sanak, ditujukan kepada saudara Rudi bin Mulyadi yang bertempat dan tinggal lahir pada Jember 12 September 1977 dengan agama Islam, pekerjaan karyawan swasta Bus Umbo, yang bertempat tinggal dahulu di alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 17 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda yang beralamat di Jalan Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fatimah binti Arpan sebagai penggugat melawan Rudi bin Mulyadi sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan juga kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepeneteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Masih dengan informasi Pengadilan Agama Samarinda, Karawandenu Sanak, kali ini informasi panggilan kepada saudara Rahman Pujiono bin Tukiman Hadiwiono. Diharapkan kepada saudara untuk dapat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda yang beralamat di Jalan Juanda nomor 64 Samarinda untuk perkara cerai gugat antara Amarta binti Asyahyani sebagai penggugat melawan Rahman Pujiono bin Tukiman Hadiwiono sebagai tergugat. Demikian informasi kali ini, Karawandenu Sanak, berupa informasi panggilan, dan kemudian Mbak Putri akan hadir lagi ngawani kita galanya di Samarinda siang, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Iya, iya, ini sudah banjir, memang dia banjir, mau diapakan lagi nih, alam, Bu, alam.
1: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
0: salahnya yang... gimana, Bu, hujannya memang lebat seperti itu, kok.
1: Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu, bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya, itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
0: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan pari itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak
0: Bu,
1: gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Ah, ya nggak Pak RT, kita, Pak, kita.
0: Jadi nggak tunggu perintah?
1: Nggak usah, kita warga masyarakat ini, kita.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
3: Iya, keren sana. Jadi mitos fakta dari bubur nasi yang mengandung lebih banyak gula itu adalah fakta, amun yang dimaksud adalah efek terhadap gula darah. Jadi bubur nasi sebenarnya busombo dibuat dari bahan yang sama dengan nasi, yaitu beras kan. Tapi karena dimasaknya lebih lama dan teksturnya ini jadi lembut beneh busombo, pati pada beras ini lebih mudah dicerna tubuh kita dan lebih cepat juga berubahnya busombo menjadi glukosa alias gula darah. Nah, akibatnya bubur itu punya indeks glikemik atau IG yang lebih tinggi dibanding dengan nasi biasa. Kenapa bisa? Karena bubur itu kan mengandung lebih banyak air dan tekstur berasnya sudah hancur. Terus badan kita ini busombo lebih cepat mencerna karbohidrat dalam bubur dan gula darah kita itu cenderung lebih cepat naik busombo setelah makan bubur dibandingkan dengan nasi biasa. Dan pertanyaannya, apakah amunnya bubur itu mengandung gula lebih banyak adalah mitos. Amun yang dimaksud adalah kandungan gula asli di dalam makanannya. Jadi jumlah karbohidrat dari beras pada dasarnya tetaplah sama ya busombo, yang bedakan hanya pada kecepatan tubuh kita mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, jadi efeknya terhadap gula darah itu bisa lebih besar busombo ya. Jadi bisa dikatakan mitos, amun bubur nasi tadi mengandung gula lebih banyak daripada nasi. Dan fakta, bisa dikatakan juga busombo, amun kandungan karbohidratnya relatif sama, tapi bubur lebih cepat dicerna, jadi gula darahnya lebih cepat naik dibandingkan dengan nasi biasa. Karena kalau nasi kan dia ada prosesnya tuh busombo ya, untuk menghancurkan biar lebih halus lagi di dalam lambung kita busombo ya. Dan bisa diambil kesimpulan sederhananya ya busombo, bubur bukan lebih manis dari nasi, tapi tubuh kita yang mengubah bubur menjadi gula yang lebih cepat. Nah, itulah kenapa sebabnya bubur sering dianggap lebih tinggi gula dibandingkan dengan nasi, karena bedanya tekstur tadi busombo, semakin lembut semakin cepat badan kita mencerna, semakin kasar ya lambat juga badan kita untuk mencerna, karena harus ada proses penghalusan lagi di dalam tubuh kita tuh busombo ya. Jadi informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya halodoc.com busombo ya. Dan sampai di sini tegaknya Mbak Putri kawannya Tam Galanya di Samarinda siang ya. Setelah ini kita akan ikut bergabungan bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta busombo untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang Jawa busombo. Dan rangkaian Samarinda Merian Kendia akan ada Mbok Ira dan Jo Mbok Nita ngawani kita galanya. Langsung aja kita nikmati lagu selanjutnya, ketemu sama lagu Jawa kalinya ada pingal.
4: Pak, kena lagi niki yang kula teke kerja teng bank. Kula nyuwun restu insyaallah sasi ngarep kula siap ngomong.
5: Yo Le, tak restoni.

0: Berita Jam 13.
1: Bangko, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon cantiknya Babe dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di yang program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, selamat siang. Iya. Jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Mm-hmm. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga. Ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: sudah
2: ya?
3: Sudah datang.
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Bu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Mbah.
4: Amin, Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon itu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silakan.
3: Di siang hari ini tentang ritual suro ini merawat kuno menjemput berkah karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari ritual suro, kenapa apa suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Monggo.
4: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang ritual suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya suro itu, suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawake. Heeh. Dia dijawake, Bu.
3: Nggih.
4: Wong pamikir kang ambabar indah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, pada ritualan suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa, untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya ibu-ibu,
3: seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadeke apa. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia Bapak Brike. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat, congkak, kesombongan, dengki, serai dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri apa? Ewo, umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan, soalnya apa ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk apa ya, untuk melaksanakan ritualan itu sangat diperingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu Bu, ritualan suro lho ya. Jadi nuwun sewu, karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya kapitayan, namanya kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu Bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu, ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter, ada telepon Bu.
3: Nanti aja. Monggo dilanjutkan.
4: Saya lanjutkan dulu. Ya.
3: Monggo.
4: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
3: Belajar ilmu
4: gitu. Ya, belajar ilmu. Karena yang namanya orang Jawa itu kan berbudi bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memencarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritual lain masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro ing sampean dalem iki sinuwun Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa kenalkan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapusoko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
3: Kebu Bule. Nah,
4: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya, Bu, sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
3: Sudah banyak ya.
4: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kecamatan Gunung Sidun ke Kapes Doso.
3: Heeh,
4: 10 toh, Bu. Sekarang sudah
3: 14.
4: Sudah berapa tahun itu
3: saja. Betul.
4: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si kebu tadi minta dilatih dulu, si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya dilatih untuk beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu, saya sendiri salut kepada pawang sekebu itu. Budaya loh, Bu, ini wong pamit mereka ngambabar indah. Itu
3: betul.
4: Ini kebu toh, Bu. Terus ini pusoko satu dua tiga di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
3: Oke. Okay. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dinggi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
4: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya ya, punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo, terus terang yo, ngobong dupa, ngobong menyan.
3: Membakar dupa.
4: Ya, membakar dupa. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
3: Contoh-contohnya.
4: Ada namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
3: Boyolali, daerah Boyolali.
4: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu, Bu.
3: Apa itu?
4: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
3: Di kerucut
4: ngatan. Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono. Borono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur.

0: dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Lalu, terus pada Tumpeng Kesawa, yang ketiga itu Tumpeng Kesawa itu. Itu Tumpeng Kesawa adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesawa. Masih yang keempat Tumpeng Songgo Langit.
1: Songgo Langit. Oke.
0: Okay. Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu Tumpeng Songgo Langit. Tumpeng Songgo Langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
0: Urap itu
1: sayur-sayuran
0: gitu ya. Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Lah ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo Rojo Manggolo dan Rojo Tahunan. Jadi gini, Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang, sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tak ada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Tahunan seperti Gedang Rojo biasa. Itu maksudnya pakai Tumpeng Pangruwat atau Tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan dan gunung itu, Bu, atau di daerah Kedung Ombo itu, itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah Tumpeng Pangruwat itu untuk dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul segoro kidul gitu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo. Mestinya di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedung Ombo sendiri, tempat saya, Bu, Ombo ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi, ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedung Ombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya luwun sewu ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja bertani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo Waduk di Parang Kesumo itu, semua di dalam Keraton Solo ke sana untuk larungan pesisir. Okay. Gitu.
1: Kalau di pesisir larungan. Oke. Okay. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi. Oke. Begitu Bang Noel.
2: Okay.
1: Pak, ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu, kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih, Pak.

0: Ya.
1: Mangga. Saya sampaikan langsung ya, Mbak, saya matur sama Bapak ya.
2: Mangga.
1: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi, ini begini, Pak. Perasaan hati ini sudah dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nggun sewu, sudah puasa.
0: Oke.
1: Okay. Sudah puasa, Bapak. Jadi nggun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali, Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
0: Nyuwun
1: selamat, begitu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu, Ramisa, untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
2: Oke, untuk di Semarang 024-831-6661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
0: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0135045410. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Prompa Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu, nggak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah nah, sehat.
4: Alhamdulillah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng
3: selamat
4: siang. Sehat.
5: Selamat siang. Mulai sang ngangguk kan. Sudah langsung ribut.
4: Aduh, saya ada ngundang ngono lho. Saleh enggak ngedidukan engko. Begini Kanjeng. Tadi ada beberapa hal yang kita simak apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa Suro. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi kan gitu nggih. Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegara tadi. Nah, tujuannya kan apa ya? Masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif, kan ya?
5: Betul.
4: Atau sialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini, Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta boleh biar langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kaledas, Bang Mel.
2: Pak Jamsar, oke. Silakan, ya, ada Kanisa dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle. Halo.
6: Oh, Kak
2: Iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama itu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang sudah dipaparkan Mbak tersebut saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surat ke sana itu. Ada keluarga di sana, memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, itu obor dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu. Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu maksudnya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah apa Jawa Timur dan Kedung Ombo?
6: Iya. Kedung Ombo. Itu Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Yeah.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu yang saya tahu, tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih
2: pertanyaannya. Siap.
6: Iya, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga
6: Mbo apa tadi?
2: Mbah Kamisel.
6: Kak Misel, juga Mbah Ribut. Ya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedungombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedungombo itu terdiri dari tiga negara.
3: Negara
5: kabupaten.
2: Negara kabupaten.
5: Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedungombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedungombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak, itu Merapi itu termasuk Jogja juga ada, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada, beberapa daerah itu Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi, begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah, wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali, itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali, Bun Sewa ini Roto. Rotangnya. Nuwun sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa Pak?
2: Dari siapa tadi Kak Misel ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto.
5: Pak Yarto, dalemnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya, begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa kewok terus tumpah terus mbak ribut ya Pak Yarto. Jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu, umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh Bu, itu tidak percaya itu loh Pak. Bulan Suro Kalau apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambabar rendah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan bagi orang yang percaya, Bu, iki koyo duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, canggah wareng, gantung suwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu di hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya, fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi rata-rata ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa, dibanggakan, dipepetri gitu loh. Jadi nuwun sewu yang namanya suro, nuwun sewu ini dapat dibayar tau lagi untuk dengan agama. Nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya. Nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi, Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Mel?
2: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana, Kak?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Ribut ya. Sama Bang Noel, sama Bang Noel.
2: Waalaikumsalam, Bang.
7: Kalipun.
2: Iya.
7: Ya, tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbak Ribut. Assalamualaikum, Mbak.
5: Mbak Edo, Mayem Mbak Edo. Pak Edo, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih, Mbak.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya, Mbak ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang menyembah? Katanya kalau kita ada acara, ada apa, perbangan di hari suro ya, statusnya nggak baik. Apakah itu benar? Apa mikos sih, Mbak? Begitu aja jawabannya, Mbak, pertanyaannya. Terima kasih, Kak Michelle, Kak Noel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Okay. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab terlebih dahulu.
5: Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung,
5: ya?
2: Iya.
5: Begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari selesai apa saja, bulah bulih saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng ngopo-opo, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya, suro itu apa ya, angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh, cara Jawa nih. Ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu katerman tumraping kejawen awake dhewe. Begitu lho, Bu. Okay. Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana kesarana komunikasi dan sarana apa? Silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan kalau dari sepengetahuan Mbah Rimut ini biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar. Oh, gitu.
5: Wah, Bu, gini. Kalau saya anuun sewu ini malah kok ndandarai merenak-merenak ya. Ndak ndarai apa? Ngane-anai. Begini, Bu. Yang namanya budaya, yen wis pertoyo. Kalau sudah petaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok, Bu. Itu zaman buta, pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nelun sewu, ini pada bulan suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki nantoni ning putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapake ya ngono, ojo nganti aku nantoni pikirane bojoku. Saya meneh nang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada nuwun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, bulan suro saya ampunkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir. Ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu Ibu, Bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 ke sana mau suro sapar mau saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup, serasi dan lain sebagainya yang kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro, ini Bapak Ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh, aku sumpin ini Bu, aku sumpin ini Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu Bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle, titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Penal ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Mbak Ribut. Untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro apa dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah, sekarang ini agak gawat nih Mas Mayan. Kepada keris ya.
2: Iya,
5: keris ini begini. Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan siaji. Percaya tidak percaya nuwun sewu, para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Sebenarnya kan zaman Majapahit. Iya kan Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris, nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya, keris ini perlu dibersihkan atau tidak, ngendikane Bu Farida tadi kan begitu. Bu, saya matur, apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani aji, itu perlu diaji-aji, entah ada dayoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yang pancen tak percaya nih wah iki wis keris iki ngene lah dadi. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuhun saya tidak mengagungkan pada pusaka, Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. Bud, pusat kamu duwe daya yoni iki Bapak niat. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian sapa kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya matur
3: tetap dibersihkan ya.
5: Iya. Dibersihkan monggo. Sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke. Siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, misal karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya.
2: Untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual Suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silakan.
3: Silakan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian, melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Prompat. Demikian pendengar sekalian, ritual Suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah terangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek Kebu. Telek Kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dan yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wayang pamit kang ngambabar endah tumraping jomli gine suran tetep dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetep dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu Bang untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu ya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual Suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Iya, benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Michelle ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual Suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
3: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kalau kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, meritual suro, merawat kuno, menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 14.
1: Rangko, Pemprov DKI Jakarta bersama Blue City meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan klim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menggandeng Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana untuk menyulap jamu tradisional, kosmetik berbahan alami, dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah, mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Dendang Meriah, waktu

0: Ya karena sana lanjut tetap di dedang meriah waktunya tetap dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Ada Mbak Nita nggak wani kita, tapi Mbak Nita agak beda skin dulu hari ini, soalnya ada briefingnya sebutnya jadi orang Banjar ya. Karena ada acil cucur nggak wani
1: kada usah ya. kalau Mbak Nita itu kada usah Banjar ya, kada cocok. Biar aja acil cucur, jadi ini karena ada dua orang ya, kalau
0: sebuting
1: bahasa Kutai sebuting bahasa Banjar. Nah
0: agak lintas benua ya,
1: bujur lagi
0: apa kabarnya acil cucur,
1: baik aja pang pian ya, pang apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah.
1: Apa tadi dimakan?
0: Apa tadi dimakan tuh?
1: Makan apa? Oh, kiranya makan waluh.
0: Asal jangan makan hati aja.
1: Jangan. Ini. Tapi nyaman hati ayam.
0: Kada suka lu.
1: Oh, iya kah? Hati sapi.
0: Hati orang aja gua.
1: Hati-hati di jilin.
0: Hati-hati di jalan. Iya tuh. Ada yang dah tamam Mbak Ira.
1: Umay lakas bener.
0: Lewat
1: asli.
0: Ini dibacakan aja
1: WhatsApp. Ih, sudah.
0: Sabar.
1: Apa itu gerang?
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Selamat sore Dendang Merian. Waktunya tamdang dutang dang dang dang dang dutan. Request lagunya, pilihkan lagunya. Salamnya untuk segala fans perempat sama Rida tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk kesehatan selamat sehat. Semoga sehat selalu bersama dan mendengar Allah. Amin. Terima kasih dari Bisa Bisa Yusuf di Jambi. Assalamualaikum.
1: Umah ayah begamatan panggir orang tunai janjulah kaselakas. Ya kalau kasihan juga orang terkajut-kajut tanpa mendengar ini apa gerang dikarangkan ini apa lagi dikesahkan nih kada tahu juga.
0: Iya Allah dari Bisa Hamzah ya. Amin doa baiknya untuk etap segalanya ya cil ya.
1: Apalagi nih
0: kita bukakah jalan telepon nih atau kita bacakan dulu tulis lagu
1: apa sembarang aja.
0: Sembarang aja
1: cil nih. Mana baiknya aja
0: langsung aja kita buka ya, jadi sekalian tuh siapa yang datang.
1: Nah tuh sudah ham maju
0: belum ngeri bener. Halo assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waktunya ada dang dutan.
0: Busari, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Apa anda request lagu?
1: Kirain nano, kirain Busari udah berubah. Sekali masih jual lah, itu.
0: Masih, ya kan Busari sehat.
1: Busari.
0: Ya. Nomor satu ya. Nomor satu. Oke, ada siapanya?
2: Saya
0: mereka
1: semua Wiranya cepet sama
0: petugas. Iya.
1: Mbak Ira di rumah.
0: Ini Acil cucur, anu busu. Siapa dulu Acil cucur?
1: Iya.
0: Oke, mak kasih ya busu.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Aisyah sama sebelahnya. Assalamualaikum.
1: Kena gedem nggak sih?
0: Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Dendang Merian, Dendang
1: Dutan. Dendang Dutan, nah ini julaku nih. Sudah kada
0: suara sidin nih.
1: Nah kada tahu lagi sudah ini julaku nih pasti dah ini 100% dah.
2: Apa kabar Cil?
1: Ih baik aja, pian apa kabar nih? Sehat aja kah?
2: Sehat aja alhamdulillah Cil.
1: Alhamdulillah sudah makan juga kah pian nih?
2: Sudah Cil.
1: Makan apa? Makan kebohongan.
0: Aduh.
1: Makan janji bohong.
0: Aduh, pengalaman benar Acil pian kacil. Ada berkas lagu apa ini?
2: Ada lagu apa-apa nih, Cil, itu Cil ada.
0: Ada yang pertama nyut-nyutan, dipikir-pikir, goyang gemoy, pemenang cintaku, terbelenggu ego, semu menanti rindu, takdir asmara.
2: Ada anu kak,
1: apa itu?
2: Kita kah?
1: Cerita Sugirto.
0: Rita tidak ada. Kada ada.
1: Jadi yang lain apa nih? Selain Rita apa sih tuh?
0: Ada Ayu Ting Ting, ada Via Valen, Selvia.
2: Ayu Ting Ting apa?
0: Ayu Ting Ting Sambalado.
1: Nyaman tuh.
2: Ya tahu ya, Bujo.
1: Sambalado.
0: Ayo nyambal aja lah. Oke lah. Siap, ada sapanya kada?
2: Sapanya bisa Hamzah. Bisa Hamzah, bisa Abdul Rahim. Busu Renjani. Aku melihat di catatan kudi di mana lah ya. Mbok Juli.
1: Ya, sebelika.
2: Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Farida. Catatan kudi biar aja sudah.
1: Ya sudah,
2: Semuanya ya, Cil.
0: Siap.
2: Tuhan buatan menemui setan semua, Cil.
1: Amin.
2: Ya, Cil cucu, kawan Mbok Nita.
0: Nggih.
2: Kesehatan

0: kalau
1: selain ames-ames yang ada di pasar.
0: Amun kada beisi laki nang kaya apa?
1: Nah, beli seorang.
0: Membeli seorang. Jadi
1: rezeki seorang. Asal jangan kita laki orang.
0: Eh, jangan.
1: Titot. Bahaya, bahaya, bahaya. Eh, tem sapahane sebelah sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore. Dangdut Dindang Marian waktunya.
0: Itu dangdutan.
2: Dangdutan.
0: Siapa ini di ujung nih? Siapa ini ngaran? Siapa ngarannya?
2: Ngaran.
0: Ngaran siapa? Ngaran Pian Nina. Namanya Pian Nina.
2: Aiyah. Ay.
1: Hah? Bus Hamzah.
0: Oh, Busan. Lah, Busan dia mana ini?
2: Dari Jambi.
0: Oh, dari Jambi.
1: Ada kenal Acil Cucur.
2: Ini dengan siapa ya?
0: Ini Acil Cucur.
2: Cucur. Siapa?
0: Acil C-U-C-U-R, Cucur.
2: Cucur.
0: Iya.
1: C-U-C-U-R tuh sampai di meja Bus Hamzah. Bus, mau request lagu apa ini?
2: Ya, ini kan Bu Nita ya, Nita.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, betul, betul.
2: Lagunya tapi aku dengar Terbelenggu Rindu ya.
1: Terbelenggu Ego.
2: Dari siapa tuh? Dari Iyad Usami ya.
1: Hah? Kalau Terbelenggu Ego tadi ada nyamusul dari Ical.
0: Ical.
2: Oh, dari saya ya, juga lah dengan lagu Terbelenggu Rindu ya.
0: Iya, itu aja.
2: Dalamnya tadi yang tadi siapa ya?
0: Yang mana?
2: Yang barusan tadi.
0: Yang barusan itu tadi di Julak IIS.
1: Julak IIS.
2: Oh, Julak IIS.
0: Iya,
2: ya.
0: Bujur.
2: Untuknya yang sudah di diakini dengan Julak IIS tadi semua. Keempat, tanpa terkecuali dari Aganda Z, selamat berhormat beraktivitas. Ya, untuknya menista dengan
0: Acil Cucur.
2: Cucur, selamat sore, selamat beraktivitas selalu. Salam kenal ya, salam kenal ya dari Ayu di Jambi.
0: Iya, iya.
2: Nantinya
0: sudah
2: berdua, terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuh. Siapa lagi?
0: Ada lagi kah? Oh, belum. Ada lagi tuh.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Oi, orangnya. Assalamualaikum. Oi, orangnya terkejut, oi. Umai.
3: Satunya etam
0: dang
3: dutan.
0: Nah,
1: waalaikumsalam.
3: Ini Mbok Ira sama.
0: Ih, siapa Mbok Ira cucur nih?
1: Cucur itu.
3: Oh, cucur sama?
1: Nita.
0: Sama Mbok Nita. Nih, apa?
1: Apa lagu nih? Langsung hani nyut-nyutan, dipikir-pikir, goyang gemoy, pemenang cintaku, semua menanti rindu.
3: Goyang gemoy.
1: Sudah oke, siap. Ada siapanya Endi?
3: Apa apanya? Salam beratan aja.
1: Assalamualaikum. Abdurrahim sehat.
4: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat. Bu, ini saya sama Acil ya.
0: Iya, Acil Cucur ini. Hai, lawas kada nun lagi nang udara.
1: Maaf.
4: Iya.
0: Ni itu. Anu rada-rada anu juga apa ngarannya nih? Anu juga bingung juga anu kayak apa nih.
4: Iya. Kalau lagunya apa yang ada lagunya?
1: Lagunya yang ada ini nyut-nyutan, dipikir-pikir, pemenang cintaku, semua menanti rindu, takdir asmara, stop hilang-hilang, kejora, rajodo, pengobat rindu, pengobat cinta, sepi sekuntum mawar merah, kesempurnaan cinta, firasat sama yang terakhir hitam bukan putih.
0: Stop hilang-hilang aja.
1: Yang mana?
4: Takdir
0: asmara. Takdir asmara. Kirain stop hilang-hilang, Acil Cucur stop hilang-hilang.
1: Acil Cucur stop hilang-hilang. Mantap lagi Cil.

0: bertanya kepada teman-teman pendengar ya, Ritual Kasamarita. Tanya dari Ibu Suwis ya. Ya, yang Radio yang baik ya, Samarinda. Terima kasih untuk tanya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Bu Sumamat, Gus Seful Kokon, Budi CS yang ada di Jonggon, kemudian Bu Nya, Bu Reni, Bu Yuli, Bu Putin, Bu keduanya, Nenlas, Bu Eka, Bu Mudrika, Bu Senaria, dan teman-teman pendengar Radio Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya tetap semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Monita sama Acil cucur ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada pukul 15.27
2: Mbak Ira. Ya sudah, amun ke itu.
1: Dikawani dulu dengan lagu yang pertama, requestannya dari Safi Titi dengan Cintaku Sekuat Yang Listrik.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sana, busu, mbok, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana organisasi wanita di Kabupaten Kutai Timur didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kualitas gizi keluarga melalui berbagai kegiatan pembinaan dan edukasi. Kaum perempuan dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan pemenuhan gizi anggota keluarga, terutama bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan stunting dan menciptakan generasi yang sehat serta berkualitas. Peran organisasi wanita tidak hanya sebatas memberikan edukasi pola makan sehat, namun juga menggerakkan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat di lingkungan masing-masing. Keterlibatan perempuan dalam program kesehatan keluarga, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga kampanye konsumsi makanan bergizi dinilai mampu memperkuat ketahanan keluarga dari berbagai masalah gizi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, organisasi wanita, dan masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya gizi keluarga semakin meningkat dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Kutai Timur. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Dendeng Merian, waktunya Tom Jang dan
1: krik krik krik krik
0: dangdutan.
1: Ayo lanjut.
0: Siapa pulang yang gabungan tuh?
1: Langsung kita sapa. Halo.
0: Halo.
2: Dendeng Merian.
1: Dendeng Merian.
2: Yo,
1: bersepetai.
2: Iya.
1: Apa kabar? Baik, je sehat.
2: Baik aja.
1: Baik aja. Langsung aja mau request lagu apa?
2: Lagu apa lagu? Popo.
1: Yang tersisa ada dipikir-pikir. Pemenang cintaku, semua menanti rindu, stop hilang-hilang, kejora, rajodo, pengobat cinta, sepi sekuntum mawar merah, kesempurnaan cinta, firasat sama hitam bukan putih.
2: Oke.
1: Ya.
2: Berikan itu pak.
1: Yang mana?
2: Berikan deh. Nomor 3.
1: Yang stop hilang-hilang. Yang mana tadi tuh ya nomor tempat musuh hilang nih, saya yang hilang nih. dipikir-pikir.
2: Dipikir-pikir.
1: Iya, mau itu ya?
2: Itu ya.
1: Oke, siap. Ada sapanya Ndi?
2: Karena itu spesial.
1: Heeh.
2: Itu aku.
1: Heeh.
2: Mau nana. Jira sering.
1: Yo. Segalanya.
2: Ada yang kiri. Lilita.
1: Ya.
2: Jawa, Pulau Jawa. Nah, masa itu masih muda, mawa,
1: segalanya ya.
2: Segalanya.
1: Ya, siap. Makasih busu. Yuk.
2: Bolak-balik. Bolak-balik.
1: Bonita.
2: Bonita.
1: Iya. Protes ya. Iya. Makasih busu. Assalamualaikum.
2: Kepilam.
1: Ini kita bacakan dulu dah tama di WhatsApp dari tadi ya. Assalamualaikum. Selamat merian dendang merian waktunya teman dendang dutan. Ulun request lagunya Cil Cucur Won Mbok Nita pemenang cintaku untuk keran pendengar. Dari Pramot Samarinda di mana aja berada ucapannya selamat merian, selamat beraktivitas, sehat selalu. Untuk Acil Cucur Won Mbok Nita terima kasih. Waktunya selamat bertugas, sehat bahagia selalu, mulang di hati-hati ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih busu Rinjani ya udah tamai ya di WhatsApp ya sudah dari tadi nih. Tapi tadi ya tampas azan tuh tegiknya sudah telepon tadi. Sudah WhatsApp tadi ya. Makasih busu Rinjani ya, sehat-sehat juga di sana ya. Etam sama lagi di telepon WhatsApp. Assalamualaikum Dendang Merian.
3: Dendang Merian dangdutan.
1: Iya, Julak Sarundeng, apa kabar?
3: Kabar baik, 100 buat siapa ini yang penyiarnya ini?
1: Kita nih kenal, saya nih jadi leh. Wanita leh, busu Julak.
3: Ya itu malum-malumi aja Mbak Nita, namanya orang tua.
1: Iya leh, aman leh Julak. Sehat Julak ya?
3: Alhamdulillah, satu alfiat nih Mbak Nita.
1: Alhamdulillah, nih langsung ha Etam gak berikos lagu apa tuh Etam tuh?
3: Apa tadi sekuntum mawar merah tadi ada gak?
1: Sepi sekuntum mawar merah adanya, ada sepinya dari dua manja. Yait, mau itu?
3: Ya itu aja sudah. Oh, aku itu lagi mau.
1: Oke, siap. Sapanya ada nih.
3: Terima kasih untuk yang terhormat Sukutai. Terima kasih atas sambutannya.
1: Yo.
3: Lama kita tidak jumpa Bu Sukutai, mudah-mudahan sehat walafiat Bu Sukutai.
1: Amin.
3: Ada orang ganteng di Morakaman Bu Sumisran. Busu Aguk, Julak Amai, Busu Mamat. Coba lagi salam, kumpak di bagian rata aja, sabar tahan ya.
1: Siap.
3: Udah chat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini dulu, Assalamualaikum, Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam, waktunya tam-tam-tam-tam-tam-tam.
1: Apa kabar Busu Misran?
4: Kabar baik, Bu Nisa.
1: Alhamdulillah, gak mana tuh? Nggak, hujan gak disitu?
4: Panas.
1: Alhamdulillah. Ini langsung hai Tam.
4: Saridam kan.
1: Sarindang. Ayah tuh dak berikes lagu apa?
4: Lagunya apa yang ada situ?
1: Yang ada semua menanti rindu, stop hilang-hilang, kejora, rajodo, pengobat cinta, kesempurnaan cinta, firasat sama hitam bukan putih.
4: Ya tanya hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih. Oke, sapanya Dendi.
4: Bapaknya buat juga untuk soal yang terima kasih. Semoga sehat, afiat, bangun mama ya.
1: Yuk.
4: dengan Seputa yang ada di Mangkerawang, buat Mbak Nana di Mangkerawang, ada Bu Agus di Semulo, ada Bu Semamat, Bu Semamat di mana jalan janda ya?
1: Siapa?
4: Bu Semamat di mana tuh?
1: Bu Semamat Kampung Jawa.
4: Iya, ada Mbak Nita ya. Mbak Nita ada di mana Mbak Nita ya?
1: Mbak Nita di sini, M. Yamin. Di RRI. Iya, tuh.
4: Siapa ada lagi? Ada Bu Sejani, Bu Sedo. Umi Dila.
1: Iya.
4: Ada Bunda Yuli, Taman Nuri. Ada Haji Masran. Ada Bang Putra. Siapa lagi ya?
1: Segalanya Pasti ada. Deh.
4: Ada semuanya dari sampai tanpa kecuali.
1: Oke.
4: Buat wanitanya semoga menjalankan tugas sampai waktunya pulang kita ya. Waspada.
1: Oke, siap. Makasih
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waspada.
0: Iya, waspada.
1: Kita sapa dari sebelah sini. Iya, terputus. Ya, langsung ke WhatsApp.
0: Kelawasan kalau anu
1: pian nih. Ya. Assalamualaikum Danang Merian.
5: Danang Merian.
0: Ih, waktunya itu. Deng.
5: Waktunya
0: dang. Siapa ini?
5: Dengan siapa?
0: Jarjit kan? Siapa ini?
1: Jarjit.
0: Jarjit.
5: Iya. Iya.
0: Serasi deh ji.
1: Ya kalau.
5: Kenapa tuh? Enggak tiba-tiba berdua.
0: Nah, kada apa-apa, handak aja pang ngacil nih lawas banar kada mumpati nih nah siaran nih nah. Lawas. Jadi handak,
5: harus kita kawal
0: buat. Apalagi di rumah kada ada juga gawian nah. Kada pagi ai ke sini.
5: Ada yang di otak-atiknya.
0: Itu sudah. Iya, lagi anu, lagi malas aja di rumah.
1: Aduh, ngeri.
0: Oler.
1: Kenapakah itu?
0: Anu nyut-nyutan tuh pang.
1: Nyut-nyutan dah diputar lagunya
0: tadi. Oh, sudah.
1: Iya, langsung lagunya apa?
5: Rajodoh, Bu.
1: Rajodoh. Oke, sapanya ada Ndek.
5: Ya, untuk segalanya aja, Mbak. Ya.
1: Oke, siap.
5: Mbak Iranya moga aja dicucur-cucur lagi. Ya.
1: Acil cucur tuh lain Mbak Ira tuh.
0: Acil cucur. Mbak Iranya tadi sudah di rumah, mulang suruh pulang aja kada usah siaran.
1: Acil cucur.
5: Masih ke bejual cucurnya.
0: Hah? Ini berubah cucur. Lagi, kada lagi bejual cucur.
5: Apa pulang dijual?
0: Anu bejual bulu.
1: Bejual risol ya.
0: Bejual bulu. Bolo.
5: Biasanya larang pian bejual
1: nih. Oke, iya, tuh siap.
0: Yang tahu-tahu iya.
1: Nah, yang tahu-tahu aja.
5: Makasih Mbak
1: Opin. Iya, makasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa lagi di telepon? Halo.
0: Halo. Oi, orangnya.
1: Oi, Danang Merian, oi. Kemana pian?
0: Begat aja sudah muka dede suaranya.
4: Baik, kalau nggak tahu.
1: Halo
4: juga.
1: Iya.
4: Waktunya Etam Dandetan.
1: Gimana Sulawesi Tengah, Bu Sunasrun?
4: Iya lah.
0: Saudara aku nih.
1: Saudara aku ji.
0: Saudara aku ini.
1: Ngeri ya. Kita semua bersaudara tapi diputus-putus, aduh.
0: Saudaraku ini jauh ini dari Palu ini.
1: Makanya itu putus-putus. Gimana sehat ya Bu Sunasrun ya?
4: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat ulat.
0: Alhamdulillah. Kayak apa di sana hujan kah?
4: Baru hujan tadi ini.
0: Sama di sini juga nih tuh.
1: Belum.
4: Iya namanya kita kan satu langit.
0: Iya, satu langit.
1: Satu NKRI Indonesia Jaya, mantap.
0: Maju tanpa gentar.
4: Nah, itu dia.
1: Iya, warikas lagu apa ini, Busu?
4: Pengobat apa tadi?
0: Pengobat.
1: Pengobat cinta.
0: Pengobat cinta. Ada.
1: Oke, sapanya ada.
4: Obatlah cintaku.
1: Cintaku.
0: Kita saudara.
1: Oke, siap.
4: Yang pertama teman balik dia berdua ya di depan redaksi ya. Tempat RRI sama Indah, sama tugas setelah dia bersama keluarga rumah. Sama kru RRI. Selamat berjalan-jalannya. Salam satu hati semuanya. Hanya sama kita selang kompak semuanya lah.
1: Siap.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi kita. Assalamualaikum Danang Merian.
6: Halo, assalamualaikum, Dendang Mariam.
0: Iya, waktunya
6: Etam Dangdutan.
0: Iya, saudaraku juga ini.
6: Mulira kan nih?
0: Lain, Acil Cucur.
1: Acil Cucur.
6: Dengan siapa nih?
0: Acil Cucur.
6: Acil Cucur, iya. Acil
1: Cucur lawan
6: nih. Di sini Sulaiman Tela-Tela memberi informasi terkini di sore hari ini.
1: Apa itu?
6: Lintasan sore di hari ini untuk cuaca nih. Mendung sekali nih.
1: Wow.
6: Aduh. Ya. Mendung-mendung panas
0: di sini
6: lah.
0: Gerimis dikit dah.
6: Iya, mendung-mendung panas.
0: Heeh.
6: Dan juga di sini kita. Ada besok ini ada kegiatan di depan Masjid Istiqlal ini. Ada sunatan massal. Jadi kena yang berisi anak. Silakan mampir ke Masjid Istiqlal. Sunatan massal gratis.
0: Nah, tuh gratis tuh.
6: Iya, jadi juga di sini ramai sekali, terutama sekali untuk informasi lalu lintasnya, terutama sekali untuk kendaraan roda 2, roda 4 ini terpantau ramai lancar.
0: Monster-monster.
6: Meskipun monster. Ya monster-monster juga nih diiringi monster-monster ya. Cukup ramai nih. Meskipun sudah sore. Ya, sambil juga kita ini menggoreng tela-tela nih.
0: Mantap lah. Nah,
6: abing-abing kita nih yang lagi mengaji nih ada pengajian untuk adik-adik kecil yang sore ini ya. Hati-hati deh jalan deh ya.
0: Lagu
6: jadi
0: apa
6: kembali
0: nih?
6: Kita ke acara Dendang Merian.
0: Lagu apa?
6: Ke studio. Lagunya yang sudah diformat apa tadi?
1: Semua menanti rindu, stop hilang-hilang, kejora, kesempurnaan cinta sama firasat.
0: Naham-naham.
6: Firasat.
0: Firasat lah, ini sudah.
6: Iya. Lagu ini teruntuk semua busu-busu, mbo-mbo, tua-tua di mana saja berada.
0: Siap.
6: Selamat beraktivitas sambil mendengar acara Dendang Merian sambil beraktivitas. Untuk Moira, sepatu guru RRI 4 juga lah.
0: Firasat.
6: Yang ada di studio.
0: Iya.
6: Semoga semangat selalu tersenyum.
0: Ya, sudah. Assalamualaikum.
6: Terima kasih untuk waktunya.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kada jadi pulang.
1: Ya, tadi ada teleponnya kada sih. Halo.
0: Halo.
1: Kada.
0: Kada ada mati dah sebelahnya aja sebutin.
1: Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang dang tutan.
0: Nah, ham.
7: Ya.
0: Kada jadi
7: lagi ada telepon Moira. Jadi di tempat sama.
0: Oh ya kak.

0: banyak-banyak baca koran, jadi tahu undang-undang telur penyu ya nih, Mo.
1: Iya, apalagi.
0: Jangan dilindungi.
1: Buka-buka tuh HP, dibuka
0: berawan itu.
1: Ada boleh itu dilindungi.
0: Gak boleh itu telur penyu itu didagang, dijual belikan dagang.
1: Bonjor.
0: Karena ya bisa aja, Bo, mau saya carikan kan 1000.
1: Iya.
0: Gitu 2 bulan 3 bulan masa penjara busuk mamat.
1: Busuk mamat kada pernah lagi gabungan di propos kali ini penjara.
0: Telur penyu itu dilarang, ada hukumnya.
2: Iya.
0: Biar tahu gitu, Mo, yo, banyak-banyak baca koran. Kita mau lagunya putarnya, Mo.
1: Oke, siap.
0: Jadi telur penyu tidak boleh diperdagangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya memang bujur lagi tuh kada boleh tuh ya.
2: Cuma agak orasi aja busu
1: mama. Mama juga busu mama tapi olahraga.
2: Luar biasa semangatnya.
1: Ya satu merenung tuh jong. Oh, kalau ada kau pulang.
2: Nah, kenapa pian membeli ular penyu kah?
1: Kada boleh.
2: Kada boleh lah.
1: Kada
2: dilindungi yang sudah ya. Ini sudah. Ada WhatsApp dulu nih bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak Nita, Mbak Ira, Acil Cucur. Waktunya tam dang dutan langsung aja. Salamnya untuk Mbak Yuli, Mbak Nana, Umi Dila, Bu Sabda Rahim, Bu Serinjani, Bu Sekutai, Bu Siis. Requestnya lagu nomor 7. Kalau udah ada yang minta nomor 17 aja. Makasih ya Mbak. Lagunya ada tuh yang nomor 7 ya, Semua Menanti Rindu. Terus ini juga makasih lagunya Mbak Cucur, Mbak Nita dari Mbak Reni. Ya tuh busa Mbak ya, dah banyak-banyak lagu etam ya Mbak Ira ya, Acil Cucur ya. Etam nalinga lagu hak nih dulu,
1: serahat
2: dulu kita. Ada Pemenang Cintaku dari Jana featuring Ram.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: telah Mbak Nita ya.
1: Jam 16 jam pukul 16.48 ya Mbak Ira.
0: Mbak Acil jujur dia sudah dijemput nih hendak pulang.
1: Jadi jam 5 nanti Mbak Nita sama Mbak Ira ya. Lain lawan Acil lagi.
0: Acil hendak bulik pada pesanan cucur banyak. Ada tahu lagi dah. Ya sudahlah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya hatu Gus Mbak ya. Eta lanjut lagi di dendang. Udah enak meriah. Di mana nih? Jelajah Nusantara kan dia ya masengan Mbak Nita dan Mbak Ira. Karena cucurnya dah bulik ya. Ada 3 lagu yang tersisa belum terputarkan. Semoga sempat segalanya ya. Eta menikmati lagi sajian lagu-lagu dangdut. Yang selanjutnya ada Pengobat Cinta.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana, Geria Sehat Samarinda semakin diminati masyarakat sebagai alternatif layanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan sistem kesehatan modern. Sejak mulai beroperasi pada April 2025 lalu, jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan. Beragam layanan tersedia di fasilitas ini, namun akupuntur menjadi layanan yang paling banyak diminati karena dinilai mampu membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan seperti nyeri otot, gangguan saraf, hingga membantu proses relaksasi tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismet Kusasih menyebut Geria Sehat hadir sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer yang memadukan pendekatan kesehatan tradisional dengan tenaga kesehatan yang profesional dan terlatih. Selain akupuntur, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai terapi kesehatan tradisional lainnya yang telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan tradisional kini semakin diterima sebagai pelengkap upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena di sana lanjut kita di jelajah
1: iya,
0: sekarang ya.
1: Iya, bener. Kita meriat, mau kemana?
0: Tadi hujan. Ini
1: cerah ya.
0: Menyucuk ya. Kali cerahnya ke mata.
1: Itulah gitu. Namanya juga cuaca yang bonita nih, bisa ditebak. Betul, ya. Ya, tegak moodnya orang juga.
0: Iya, tegak suasana hati pasangan. Aduh, tiba-tiba
1: si baik. Oh, jom.
0: Iya, tuh pokoknya ya.
1: Oke.
0: Enak perjalanan ya, Mbak.
1: Ke mana kita jalan ya enaknya?
0: Ya, jauh nih jalanannya nih.
1: Wih,
0: ke Bali.
1: Betis. Ke Bali, Balikpapan atau Bali dan Pasar
0: Bali,
1: nih?
0: Bali dan Pasar.
1: Oke, Bali dan Pasar ya.
0: Dan ini tuh ke teman-teman bisa lah Bali kan biasanya identiknya sama liburannya orang dewasa, liburan pasangan
1: iya.
0: Gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Bali tentunya yang ramah anak.
1: Ya, apalagi ini lagi libur.
0: Libur
1: telah tiba.
0: Asik.
1: Hore.
0: Hore.
1: Hore.
0: Ding ding ding.
1: Tapi etan
0: di libur. Karena sekolah mau yang libur.
1: Makanya Bonita mau libur. Sekolah.
0: Sekolah dong. Balik sekolah aja ya.
1: Iya.
0: Iya, tuh dia tuh akan bahas ya Mbak Ira ya.
1: Iya, siap Bonita.
0: Mau langsung apa dia aja?
1: Lagu hak dulu kali
0: ya. Ya, istirahat.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari.

0: Ya keren sana ya, dan Jua Mbak Ira eta masih berjalanan di wisata
1: di Bali.
0: Bali ya.
1: Iya.
0: Yang pertama langsung aja tam ya Mbak.
1: Kemana kita Mbak?
0: Pulau Penyu ya, Tanjung Benoa.
1: Wah, kita baru ngomongin penyu tadi ya.
0: Iya, berhubungan ya. Tam bahas tadi telur penyu ya. Dan ini nih aman misalnya etam cari tentunya yang bisa sambil berwisata sambil belajar aja untuk anak-anak etam gitu ya. Ini bisa jadi pilihan yang mana Pulau Penyunya ini berlokasi di Tanjung Benoa Nusa Dua Badung Bali. Di sini tuh etam akan melihat ya Mbak Ira tentang berbagai jenis penyu yang ada di dalam satu tempat gitu. Jadi etam di kemana-mana lagi dah melihat penyu itu, dan juga bisa etam melihat, selain melihat penyu etam juga bisa melihat suguhan pantai, karena di sana tuh ada para pinggir pantai gitu ya, atau bahkan juga bisa kita melihat di tengah lautnya gitu. Karena memang keindahan bawah laut di sana tuh baik beneh tuh Mbak Ira. Dan misalnya etam ke sana, etam juga jangan lupa ya disarankan nih untuk mengumpati tur Turtle Island, di mana etam akan diajak keliling Tanjung Benoa tuh sambil mengunjungi penangkaran penyu hijau yang langka juga. Nah, baik bener tuh. Di sini dia ada soalnya Mbak Ira ya.
1: Iya, bener. Selain itu juga kalau mau lihat penyu paling kita harus ke Derawan.
0: Bener.
1: Di sana ya.
0: Sampai jereh ya.
1: Nah, itu dia. Selain itu di sini di Bali itu Bo Nita yo dan juga Kroden sana ada tempat wisata lainnya namanya Desa Batu Dawa. Jadi Kronden sana, desa ini tuh kalau etam pergi ke sini kita akan nemukan destinasi wisata yaitu dua rumah pohon yang pore terus didirikan di lahan seluas 6.000 meter persegi. Di hanya situ maha sekitar Desa Batu Dawa ini juga etam kau bermain di Pantai Tulamben atau bahkan Pantai Amet yang menawarkan panorama pantai dengan air laut warna biru sebening kristal. Wih, itu mantap tuh. Apalagi kalau misalkan kesana itu Bonita dan juga Kronden sana itu mau melihat sunset di atas rumah pohon, pemandangannya tuh indah bener. Iya, di sini tuh juga bisa mengajak kanak-kanak kita bermain juga karena ada ayunan, terus santai-santai di gazebo di sana itu.
0: Jadi selain estetik juga tetap ada edukasinya ya.
1: Iya, bener.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap!

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Lanjut ya Mbak
1: Irina. Iya. Apa nih? Masih tadi, sempat enggak satu informasi?
0: Masih sempat sedikit ya. Oke deh. Ada berjalan lagi ke kemana? Hewan-hewan ya. Selanjutnya ada Bali Bird Park. Namun tadi penyu ini nih burung ya. Jadi ini adalah taman yang khusus sebagai tempat konservasi berbagai jenis unggas, dan juga di sini kan bisa kenalan dengan variasi unggas ya, dan juga bisa juga sambil liburan sambil belajar gitu. Pokoknya intinya di sana tuh tadi alam-alam gitulah Mbak.
1: Pokoknya di sana tuh kita bisa melihat hewan liar.
0: Nah,
1: nyamuk. Kalian ngeselin enggak sih?
0: Ngelihatnya gatal
1: iya.
0: Gak nepe mahal lagi. Pokoknya banyak sebenarnya ya yang ada di Bali ya Mbak Ira ya. Tegak misalnya aja satu lagi ya, ada namanya Bali Safari and Marine Park. Di sini itu tentang berbagai jenis fauna. Jadi tegak kebun binatang lah tegak itu, dan setidaknya di sana tuh ada 50 spesies binatang yang ikut dikonservasikan. Dan itu termasuk juga tuh Mbak Ira. Fauna-fauna yang langka yang dilindungi di negara etamnya ataupun seluruh dunia tuh ada
1: di
0: juga.
1: Situ ya.
0: Iya, di situ. Jadi men kita segalanya ya masih ada anak 5 tahun, 6 tahun tuh cocok tuh kita di Bali.
1: Iya, pergi kita empai.
0: Ajak Iqbal. Saya ajak siapa ya?
1: Ajak Bale.
0: Iya, ajak ini.
1: Ajak
0: Aldi Cowboy Junior.
1: Yes.
0: Iya, iya. Tuh, tuh udah pokoknya habis tuh petam ya.
1: Libur.
0: Informasinya. Iya. Ini kenapa Tom tegak kurang chemistry benar hari ini? Kenapa ya?
1: Iya karena
0: sudah mulai tanggal
1: lain. Tadi ada trouble sedikit kan, kita miscommunication. Ya jadi tuh chemistry tidak terbangun.
0: Next time lah kelawasan soalnya nih pernah lagi Tom berdua ya. Jadi tuh kayaknya chemistrynya agak ngeleng-ngeleng gitu lah pokoknya. Informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Selainnya Tom satu jam lagi kemudian kami berdua di zona petang.
1: Zona petang.
0: Yo tetap bersama kami. No.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: Wisata budaya yang satu ini banyak diminati karena selain bisa melihat budaya setempat, kita juga bisa belajar tentang budaya lain. Di Samarinda, ada sebuah desa wisata budaya populer, yaitu Desa Budaya Pampang. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah. Pada akhir pekan, tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota maupun luar negeri. Setiap hari Minggu, jam 1 sampai jam 3 sore, diadakan pertunjukan seni di Lamin atau Gedung Pertemuan Desa. Gedung ini unik karena berupa rumah adat Dayak dengan ukiran khasnya. Menariknya, pada saat sedang berlangsung pertunjukan seni, semua warga desa akan mengenakan pakaian adatnya. Kita juga bisa menyewa pakaian adat untuk berfoto dengan latar rumah adat Dayak. Bukan hanya itu, di desa ini juga ada toko souvenir yang menjual beragam kerajinan warga setempat.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak!
3: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kepala Desa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur membuka posko aduan SPMB 2026 untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala selama proses penerimaan murid baru. Posko yang berlokasi di halaman kantor Disdikbud Kutim, kawasan Bukit Pelangi Sangatta Utara ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun laporan terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Disdikbud Kutim, Muskami Mulyono, menegaskan pihaknya tidak memberikan ruang bagi praktik titip-menitip siswa maupun bentuk kecurangan lainnya dalam proses seleksi. Keberadaan posko aduan diharapkan dapat menjadi wadah bagi orang tua dan masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPMB. Selain memberikan layanan pengaduan, petugas juga siap memberikan informasi dan pendampingan terkait mekanisme pendaftaran bagi calon peserta didik. Melalui pembukaan posko ini, Disdikbud Kutim berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Masyarakat juga dihimbau untuk memanfaatkan jalur pengaduan resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus? Apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Ya, karena sana masih tentunya dengan Mbak Nita dan Mbak Ira di Zara Petang. Satu jam terakhir hari ini masih dikawani dengan sajian lagu-lagu islami ya, sembari menantikan azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya nanti diselingi dengan sajian informasi ringan. Jadi tetap bersama kami di RND Prampat Samarinda.

0: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
4: Apaan tuh?
3: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
4: Wah, keren kok kamu tahu sih?
3: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
4: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
3: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
4: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
5: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
6: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
5: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
6: Kalian kapan nih?
7: Pro4 RRI Samarinda. Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
8: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, keren di sana datang mendengarkan bersama kemandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya bagi yang menjalankan. Kita beralih informasi pertama di zona petang. Keren di sana ini seputaran buah naga merah dan juga putih ya, dimana buah naga merah dan juga buah naga putih ini sama-sama kaya nutrisi dan juga bermanfaat bagi kesehatan etam, karena dua-duanya tuh ngandung serat, vitamin C, magnesium, zat besi dan juga antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Tapi ternyata ada perbedaan kandungan nutrisi keren di sana yang membuat masing-masing nih baik merah ataupun putih itu ada keunggulan sendiri. Di mana buah naga merah gitu ya umumnya tuh punya kandungan antioksidan yang lebih tinggi karena ada pigmen beta lain yang memberikan warna merah pada daging buahnya, dan rasanya cenderung lebih manis dan kandungan vitamin C dan seratnya lebih tinggi sedikit dibanding dengan buah naga putih. Nah, buah naga putih sendiri ya ini tuh cocok untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kandungan serat, kalsium, magnesium dan prebiotik di dalamnya ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus etam. Dan teksturnya ini lebih ringan dan lebih berair ya, jadi cocok bagi yang gawal rasa buah yang tapi manis. Nah, secara umum menetap tujuan utamanya adalah mendapatkan asupan antioksidan yang lebih tinggi, buah naga merah ini cocok nih jadi pilihan etam. Tapi menetap untuk kebutuhan serat harian, hidrasi dan juga konsumsi itu untuk konsumsi sehari-hari itu buah naga putih ini lebih memberikan manfaat yang dikalah baik juga. Jadi tergantung etam tidak milih buah naga merah kah putih kah, sesuaikan dengan selain selera, sesuaikan juga dengan kebutuhan nutrisi etam masing-masing. Ya, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Kerondian sana, busu, mbok, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren yang sana ya Nek terasa dan untuk menunjukkan pukul 12.50 waktu Indonesia Tengah ya Mbak Ira ya. Sampai di sini ya kebersamaan ya Mbak Ira ya. Dan telah pukul 15 tadi ya mengawani kita segalanya. Selainnya kata
1: siap Pendi ya. Siap. Apa selamat malam Jumat.
0: Iya malam Jumat ya. Ya telah saatnya tempomit ya. Cepat-cepat pulang.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana. Kementerian Pariwisata atau dikenal dengan Kemenpar menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara atau disebut dengan Wisnus mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang 2026. Target tersebut akan didorong melalui berbagai aktivasi promosi, salah satunya dengan menggencarkan kampanye liburan cara baru hashtag di Indonesia aja yang digencarkan pada momentum liburan sekolah, Lebaran dan akhir tahun. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pergerakan wisatawan domestik sekaligus memperkuat dampak ekonomi di berbagai daerah. Hingga periode Januari hingga April 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tercatat mencapai 417,6 juta perjalanan atau naik sebesar 1,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk mengukur efektivitas kampanye hashtag di Indonesia aja, Kementerian Pariwisata menetapkan sejumlah indikator keberhasilan. Indikator tersebut meliputi potensi jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan, nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama kampanye berlangsung, hingga jangkauan publikasi dan exposure kampanye kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian Pariwisata, Imam Priyono, mengatakan keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari jumlah perjalanan wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman selama berwisata. Menurut Imam, Kemenpar telah melakukan kunjungan ke 139 titik destinasi wisata guna memastikan penerapan aspek cleanliness, healthy, safety, and environmental sustainability atau disingkat dengan CHSE atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan berjalan dengan baik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
3: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
2: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
4: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Tu selamat malam keranding sana, Bu Supendi kembali hadir ya keranding sana pada malam hari ini sesuai dengan yang telah Bu Supendi sampaikan pada kemai keranding sana ya Pak, bahwa pada hari ini Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam sajian Samarinda malam, tentu hingga nanti berapa di jam 12 malam.

Terunding sana untuk mengawali perjumpaan Bu Supendi pada malam hari ini. Ini Bu Supendi selalu ingin mengucapkan selamat bergabung tentunya kerandeng sana ya bagi deng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun bagi deng sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui laman rri.co.id dengan mengakses RRI Digital di mana aplikasi RRI Digital juga dapat diunduh kerandeng sana yo secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana ini Bu Supendi di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan akan menyajikan berbagai informasi terkini agar dengan senang tertinggal info yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah etam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun kerandeng sana sebelum Bu Supendi memusingkan berbagai lagu pop daerah Nusantara karena sesaat lagi jua akan etam nelinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini ada informasi yang sedang ramai ini kalau di WhatsApp grupnya Bu Supendi kerandeng sana yo. Bahkan tadi ketika Bu Supendi melintas di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrani dan sekitarnya yo kerandeng sana, ini sedang padam listrik. Dan ketika Bu Supendi sampai di studio RRI Perempat Samarinda, ini juga Bu Supendi mendapatkan info melalui WA group dari kawan-kawan dan juga dari komunitas yang ada di Samarinda, di mana di kawasan Bukit Pinang ini juga mati lampu korandeng sana. Kemudian di Tenggarong juga mati lampu nih pada malam hari ini. Kemudian di Kadri Uning juga mati lampu ini katanya yoh korandeng sana. Mungkin bagi korandeng sana seperti Mbok Nana pada malam hari ini mungkin mati lampu ya Mbok Nana, mungkin bisa diinfokan nih ke kami supaya bisa dibagikan nih kepada deng sana yang lain. Karena memang kalau dilihat dari akun Instagram PLN Samarinda pun yo karena di sana ini informasi seputar pemadaman listrik yang terjadi di kawasan tersebut diada nih. Ini rata-rata yang terjadi mati listrik tuh yo karena di sana pada hari ini tadi di jam 10 sampai jam 4 meriam itu di sekitar kawasan Kota Bangun. Kemudian kalau di jam 11 sampai jam 2 siang ini tadi di kawasan Samarinda Seberang yaitu PT AWB, PT Astiku, PT Ranji, PT Masbro, Pendingin dan sekitarnya. Tapi kalau yang terjadi pada malam hari ini masih belum mendapatkan informasi nih karena di sana bahwa hari ini ternyata malamnya akan dipadamkan listriknya di beberapa kawasan karena di sana yo. Jadi mohon juga nanti diinformasikan agar di sana yang lain siapa tahu lagi di tahu nih info pemadamannya berapa lama estimasi mati listriknya karena di sana yo. Jadi kalau misalkan ingin berjalan-jalan agar di panas di rumah boleh karena deng sana ini sembari Bu Supendi menunggu informasinya dari deng sana jua tentunya yo. Baik karena deng sana ini etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu nanti kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 34 malam.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana ini sebelum Busu Fendi menyajikan informasi selanjutnya, ini berkenaan dengan informasi sebelumnya seputar pemadaman listrik. Ternyata Kerandeng Sana ini info dari PLN langsung ya, Kerandeng Sana ini tetapi di wilayah Unit Samarinda Kota Kerandeng Sana, di mana hal tersebut dikarenakan adanya gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU di Kalimantan yang berdampak pada pasokan daya sistem. Dan untuk informasi estimasi pemadaman listrik sementara, ini akan dipadamkan dari jam 6 malam tadi Kerandeng Sana hingga di jam 9 malam atau estimasinya 3 jam Kerandeng Sana yo. Apabila mungkin tadi matinya baru jam 7, kemungkinan di jam 10 malam baru akan nyala untuk listriknya Kerandeng Sana yo. Intinya adalah estimasi 3 jam pengerjaan. Ini Busu Fendi kutip informasinya langsung dari saluran WhatsApp bersama PLN Samarinda Kota. Kerandeng Sana ini untuk informasi yang akan Busu Fendi sajikan pada program Beranda, yaitu ini akan ada informasi dari BNPB di mana mengatakan kekeringan masih dominasi sejumlah wilayah di Indonesia. Kerandeng Sana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat dengan BNPB, melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia seiring semakin banyak daerah memasuki musim kemarau. Ribuan warga terdampak sementara pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa dalam periode 24 hingga 25 Juni, kekeringan terjadi di sejumlah daerah. Di samping bencana lain, seperti ada tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupaten Boyolali sendiri, Kerandeng Sana berada di Jawa Tengah, ini kekeringan berdampak pada 42 kepala keluarga atau kurang lebih sebanyak 125 jiwa di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Menurut Abdul, Kerandeng Sana, BPBD Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang didistribusikan kepada seluruh warga yang terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Barat yang berada di Nusa Tenggara Barat, ini kekeringan berdampak pada ribuan kepala keluarga Kerandeng Sana yang tersebar di sejumlah daerah, yakni sebanyak 1.357 kakak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, serta sebanyak 306 kakak di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Lalu sebanyak 500 kakak di Desa Banyu Urip dan sebanyak 718 kakak di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung. Kemudian 630 kakak di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, serta 734 kakak di Desa Persiapan Penangga yang berada di Kecamatan Batu Layar. Sebagai langkah penanganan darurat, Kerandeng Sana BPBD Kabupaten Lombok Barat mengerahkan 4 unit mobil tangki berkapasitas yang masing-masingnya ini terdiri dari 5.000 liter air. Hal tersebut untuk mendistribusikan air bersih, terutama ke wilayah Kecamatan Kuripan. Selain itu, Kerandeng Sana BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, yaitu PDAM Giri Menang Mataram, serta sejumlah pihak swasta untuk memperkuat distribusi air bersih melalui penambahan armada tangki dan juga tentu melalui pasokan air. BNPB mengimbau pemerintah daerah terus memperkuat langkah mitigasi serta memastikan agar kebutuhan air bersih masyarakat ini terdampak dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Demikian kerending sena seputar informasi dari BNPB yang mengatakan kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk informasinya kerending sena bisa dikutip dari laman rri.co.id. Kerending sena demikian yoh perjumpaan hitam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selepas ini Bu Sufendi akan mengajak Din Sena nih untuk berbincang seputar alat musik tradisional dalam program Beseprah, mengisah seputar budaya daerah hingga nanti merapat di jam 9 malam. Namun, etam telinga dulu nih berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Sufendi sajikan sembari menunggu jam 9 malam. Jam 8 malam, bukan jam 9 malam karena Din Sena yoh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi melanjutkan program pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG bagi guru tertentu tahun 2026 tahap kedua. Sebanyak 60.896 guru telah dinyatakan sebagai sasaran peserta dalam tahap ini. Informasi tersebut diumumkan melalui kanal resmi Instagram @ppg_kemendikdosmen pada Kamis 25 Juni 2026. Pihak kementerian mengimbau para calon peserta untuk segera memantau status pemanggilan melalui laman SIM PKB masing-masing. Adapun lini masa pelaksanaan yang harus diperhatikan oleh para calon peserta diantaranya konfirmasi kesediaan di SIM PKB pada 22 hingga 28 Juni, lapor diri di LPTK pada 1 hingga 4 Juli, orientasi di LPTK pada 8 Juli, pembelajaran mandiri di ruang GTK pada 8 Juli hingga 12 Agustus, pembelajaran terbimbing pada 18 hingga 23 Juli, pendaftaran UKPPG atau First Taker pada 24 Juli hingga 15 Agustus. Sedangkan untuk pendaftaran UKPPPG atau Retaker pada 24 Juli hingga 14 Agustus. Peserta diwajibkan menyiapkan sejumlah dokumen untuk proses lapor diri, antara lain fakta integritas dan biodata mahasiswa, ijazah S1 atau D4 dengan scan asli atau fotokopi legalisir serta transkrip nilai, identitas diri bisa berupa KTP atau SIM, pas foto berwarna ukuran 4x6, serta dokumen pendukung seperti surat keterangan sehat, SKCK, surat bebas nabza, serta NPWP jika ada. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Kan? Kan? Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keren Deng Senak, saat ini Deng Senak sedang telinga lagu dari Papua. Ada Jang Cuek dari Sign of Black featuring Black Diamond Sign yang telah mengantarkan Etam dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah hingga nanti merapat di jam 9 malam. Keren Deng Senak, seperti yang Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya bahwa pada malam hari ini Bu Supendi akan mengajak Deng Senak untuk berbincang seputar alat musik tradisional, di mana pada malam hari ini Etam akan membahas seputar 10 alat musik tradisional berasal dari Bali dan memiliki ciri khas dari setiap alat musiknya. Namun Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari mengawani Deng Senak yang berada di perjalanan atau sedang beristirahat di rumah. Tetap bersama kami.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Rondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Waron, beraya buka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut hak dapat selantar dua lantar, dan lid hak kerpageng gula. Mana rupa, Haron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana ini berbincang seputar 10 alat musik tradisional Bali dan keunikannya. Tentu salah satu yang paling ikonik adalah gamelan Bali, terutama jenis gong kebyar yang terdiri dari paduan instrumen seperti metalofon, yaitu gangsa, gong, kendang, dan juga suling, untuk menciptakan harmoni yang memukau tentunya kerandeng sana yo. Nah, untuk mengiringi tarian atau melengkapi gamelan, terdapat suling Bali, atau dikenal juga dengan suling gambuh yang memiliki nada khas, serta kendang Bali yang berukuran besar untuk memberikan resonansi suara yang kuat. Beberapa alat musik juga memiliki karakteristik unik dalam cara memainkannya kerandeng sana yo atau penggunaannya. Gender wayang menjadi latar musikal yang syarat akan unsur mistis dalam pertunjukan wayang kulit. Rindik yang terbuat dari bilah bambu sering dihadirkan untuk menciptakan suasana tenang dalam acara pernikahan atau penyambutan tamu. Sementara itu, genggong menghasilkan suara melodi unik mirip dengan burung dengan memanfaatkan rongga mulut. Dan pereret yang berbentuk trompet konon digunakan sebagai alat musik pengasih untuk menarik lawan jenis. Kelengkapan lainnya kerandeng sana dalam ensemble musik Bali meliputi gangsa yang terbuat dari logam untuk menciptakan skala nada, ceng-ceng yang berupa sepasang simbal untuk efek ritmis yang dinamis, serta gong Bali yang memiliki bentuk datar dengan ukiran yang khas. Nah, seluruh alat musik yang sudah Bu Supen disajikan tadi, kerandeng sana ini bekerja secara harmonis menjadi warisan budaya yang sangat berharga bagi kesenian Indonesia. Demikian kerandeng sana tadi seputar 10 alat musik tradisional Bali dan keunikannya dari setiap alat musik tradisionalnya. Semoga dengan Etam mengenal alat musik tadi, Etam semakin memperkaya wawasan akan betapa luasnya dari negeri Etam yang tercinta ini, kerandeng sana ya, di mana setiap daerahnya pasti akan memiliki keunikan, memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing. Untuk informasinya, kerandeng sana ini Bu Supen dikutip dari laman

Kerandeng sana selepas ini di jam 9 malam hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam, Bu Supendi akan mengawani deng sana nih dalam program Pantas Jawa. Nah, nanti akan membahas seputar Baritan Lereng Gunung Raung. Ini sangat berkaitan erat Kerandeng sana dengan bulan Muharram pada saat ini Kerandeng sana. Dan bagi deng sana nanti yang hendak gabungan, boleh Kerandeng sana. Ini bukan hanya untuk masyarakat bersuku Jawa Mahak Kerandeng sana yo. Seluruhnya boleh tanpa terkecuali. Pakai bahasa Indonesia pun di papa Kerandeng sana yo. Tapi nanti dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Atau juga bisa nanti gabungan ke Rande Sena melalui WhatsApp kami ya di nomor 0811-5819-984. Dan acara pada malam hari nanti ke Rande Sena ini disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda. Serta bagi deng sana yang masih sering menggunakan Facebook juga boleh mengunjungi akun Facebook kami, karena di sana juga akan ada siaran langsungnya ya karena deng sana di akun YouTube RRI Pro 4 Samarinda. 4-nya pakai angka karena deng sana ya, RRI Pro 4 Samarinda. Dan selepas itu juga bisa didengarkan secara langsung dan ditampilkan secara visualnya karena di sana melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.go.id ataupun aplikasinya tadi dapat diunduh karena di sana secara langsung. Baik, tanpa perlu menunggu lama-lama lagi karena di sana sembari menunggu jam 9 malam, ini ada lagu Palilo Hilau karena di sana yang akan dibawakan oleh Isti Margono sembari menunggu 5 menit lagi menjelang jam 9 malam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Sekolah Menengah Atas atau SMA Taruna Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara atau disingkat dengan IKN dipastikan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang terletak di kawasan Pusat Pemerintahan atau dikenal dengan KIPP, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, akan menampung sebanyak 477 siswa. Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara IKN, Brigadir Jenderal TNI Rudi Setiawan, menyampaikan bahwa sebanyak 477 siswa dari berbagai wilayah di Indonesia telah siap menempuh pendidikan di lokasi tersebut. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, adapun distribusi siswa untuk angkatan perdana, yaitu siswa kelas 10 sebanyak 240 siswa baru akan terlebih dahulu mengikuti pendidikan dasar kedisiplinan atau disingkat dengan PDK di Magelang selama 3 bulan sebelum bergabung di kampus IKN pada awal Oktober 2026. Sedangkan untuk siswa kelas 11, sebanyak 237 siswa dijadwalkan tiba di IKN pada 9 Juli 2026. Sebelumnya, mereka telah menjalani pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Kehadiran SMA Taruna Nusantara di IKN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di luar Pulau Jawa. Selain di IKN, kampus baru juga dikembangkan di Langowan yang berada di Sulawesi Utara dan Pagar Alam yang berada di Sumatera Selatan. Staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantau, menegaskan bahwa operasional sekolah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencetak kader bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, dan memiliki jiwa patriotik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
3: Sana kau!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Kerondeng sana sebelum Etam menuju program Pantas Jawa pada malam hari ini. Etam nelinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Asal-Usul Ikan Patin. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
8: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

kala di sebuah sungai yang berair jernih. Dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Cik? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa seperti bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
1: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
1: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut.

Tengah dia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik

dari Pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat ayande.

tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu, Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan.

0: Dinda. Apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Kusuk. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Janjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusuk dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusuk tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusuk menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusuk. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusuk, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Teringinkah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa, namun sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi kempat.

tadi cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda. Kembali malengge kali kula Mas Fendi dalam program Pantas Jawa dalu meniko hingga nanti merapat di jam 11 dalu nge. Tentu dalu meniko siaran program Pantas Jawa ugi disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi kami Dateng RRI Samarinda, kali laman Facebook kami Dateng RRI Perompas Samarinda, kali Dateng RRI Digital engkang saged diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung ge melalui Play Store yang ada di Android, kale App Store yang ada di iOS. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda, mangke engkang badhe nderek monggo saged gabungan ge datang nomor telepon kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152, atau juga dapat gabungan geh melalui WhatsApp kami datang nomor 0811 5819984. Sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda, dalam menika sampun rawuh dateng

0: Studio RRI Pro Sekawa Samarinda yang pada perjumpaan sebelumnya nggih Mbah Sapar boten saged rawuh keranten wonten acara kiyambak nggih. Langsung sapa mawon nggih dateng RRI Pro Sekawa Samarinda wonten Mbah Sapar. Assalamualaikum Mbah Sapar, sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam, sugeng dalu Mas Pendi.
0: Alhamdulillah, sampun dangu boten kerawuhan Mbah Sapar menika.
1: Setunggal minggu.
0: Nggih, setunggal minggu tapi kerasanya kali minggu.
1: Kali minggu nggih, Mas.
0: Nggih, pripun pawartosipun jenengan Mbah Sapar?
1: Alhamdulillah, angsal berkah pangestu panjenengan Mas Pendi. Kula sak keluarga pinaringan sehat walafiat. Boten wonten alangan rupi.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, kula sak wangsulipun Mas Pendi, pripun Mas Pendi?
0: Alhamdulillah. Andal meniko sehat sedanten Mbah Sapar.
1: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Pendi nggih. Ing dalu meniko adicara
0: pantas
1: Jawa
0: nggih. Leres.
1: Ing dalu meniko nggih sesarengan kali kula Mbah Sapar dalam Mas Pendi ing adicara pantas Jawa sesarengan kali Perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih Mas nggih. Nggih konco katur kagem sesepuh pinisepuh sak deringipun nggih sesepuh pinisepuh Perempat RRI Samarinda mboten supe konco katur kagem Bu Wulan, ugi kunjuk katur kagem Bang Sapar, ugi Bang Ari Wardana, agi wonten sesepuh pinisepuh Perempat RRI Samarinda nggih, nggih kula teraken sugeng dalu nggih, sugeng pepanggen kalih kula Mbah Sapar dalam Mas Pendi ing adicara pantas Jawa nggih. Adicara pantas Jawa niki wonten seminggu sekali nggih Mas, seminggu sekali tiap malam Jumat Kamis malam nggih Mas.
0: Rutinan malam Jumat.
1: Rutinan malam Jumat mugi-mugi kagem para pandemen Perempat RRI Samarinda dados kangge panglipur sawentawis nggih Mas nggih. Nggih konjo katur kagem para pandemen Perempat RRI Samarinda ingkang nembe kemawon gabung kalih swantene Perempat RRI Samarinda nggih kloteraken lajeng dalu anggih sinambi menapa kemawon mugi-mugi kanthi adicara pantas Jawa sesarengan kare Perempat RRI Samarinda dados kangge panglipur sawentawis nggih Mas Pendi nggih.
0: Nggih leres Mas Sapar.
1: Tema ing dalu menika napa Mas? Wow.
0: Menika seputar bariten lereng Gunung Rawu.
1: Baritan
0: lah. Nggih, karena kan saking pas bertepatan kalih bulan Muharram, bulan Suro.
1: Nggih, tradisi-tradisi Jawa niku kata sangat
0: nggih,
1: termasuk tenglipun nggih menika napa wae?
0: Baritan menika dateng lereng Gunung Rawu.
1: Gunung Rawu niku salah satu adat budaya nggih ingkang dipun selenggaraken tiap malam satu Suro Mas ini ngatesipun nggih. Nggih kunjuk atur kagem pandemen Perempat nggih sak dereng dipun bahas dipun mangke dipun bahas tema ing dalu menika sesarengan mbok pilih para kadang kepengin diri gabung ngregangaken adi coreng dalu menika nggih dipun rantos nggih dipun rantos wonten 0541 nggih 7272656 lan ugi saged malali WhatsApp nggih 0811 pinten Mas
0: 5819 98.
1: Lan ugi saged dipersani wonten kanal YouTube nggih
0: leres Mbah Sapar,
1: kanal YouTube
0: RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda lan ugi saged dipun midhangetaken radio digital nggih Mas, digital
0: nggih
1: RRI Samarinda ugi wonten EBI Pro
0: RRI
1: RRI Samarinda
0: nggih. Mbah Nun Sewu
1: nggih
0: menika wonten ingkang badhe nderek
1: sampun ingkang badhe nderek nggih dipun tampil langsung
0: nomor telepon monggo Mas.
1: Nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesarengan kalih Pro 4 RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih.
2: Assalamualaikum Mbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun jenengan, sehat ta Mbah?
1: Alhamdulillah angsal pangestu panjenengan kula sak kanca wonten Perempat RRI Samarinda pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan rubedo menapa. Nggih kosa wangsul. Nggih kosa wangsulipun Bu.
2: Ya alhamdulillah Mbah, kula nggih sehat.
1: Nggih swantene mboten asing Mas Pendi.
2: Nggih
1: Bu Yuli kados niki. Nggih Bu Yuli, nggih pri kosa wangsulipun panjenengan
2: pripun? Alhamdulillah kula nggih sehat Mbah.
1: Nggih, kados
2: wonten. Mas Pendi nggih sehat ta Mbak Mas?
0: Alhamdulillah sami mawon sehat sedanten sak keluarga.
1: Nggih temanipun ing dalem menika wonten
0: Baritan Lereng.
1: Baritan wonten lereng Gunung Raung niku. Nggih kados tradisi tiang Jawi tiap suruhan ngaten niku lho Bu nggih. Lah niki
2: dereng ngertos nek ngat sing niku.
1: Nah niku Baritan niku kan tradisi wonten Jawa Timur,
0: Jawa Timur nggih.
1: Leres datang Jawa Timur. Khusus wonten lereng Gunung Raung nggih. Tiap malam suro menggelar selamatan status dipun paringe keselamatan dari mara bahaya.
2: Nggih, nggih sami kados niki wonge ngaten Mbah, kepertelan.
1: Wonten pundi? Wonten Kang Oko.
2: Wonten mriki.
1: Wonten Damanuri nggih wonten tradisi selamatan nggih.
2: Anu teng Pertelon.
1: Oh, teng Pertelon. Bersih desa ngaten niku nggih.
2: Betul.
1: Kan
2: Jumat.
0: Nggih, tiap malam
2: Jumat. Suro niku.
1: Nggih, tiap malam Jumat nggih.
2: Nggih, selamat suro.
1: Nah, nggih.
2: Maksudnya nek Jumate sekawan nggih, sekawan Jumat.
1: Oh, nggih niki acarane sampun
2: badhe, Mas.
1: Sampun rampung napa?
2: Nggih, sampun ta.
1: Dereng dipun wiwiti, oh sampun rampung.
2: Manten magrib mawon.
1: Oh, manten magrib. Lah niki kan tradisi suroan nggih. Niki tiap malam Jumat nggih wonten kawasan pundi no? Kawasan
2: Damanhuri
1: setunggal nggih. Kalih Damanhuri kalih. Niku wonten persiapan ambengan napa jenang abang putih napa-napa nggih.
2: Anu niku
1: napa nggih?
2: Nek tiyang Jawi ngarani kaleman.
0: Napa kaleman menika Bu Uli?
2: Kaleman. Napa nggih? Sing barang kependem.
1: Oh, sing barang kependem. Kados napa iki?
2: Kados lili, kados uwi ngaten niku.
1: Oh, Palawija nggih, Palawija.
2: Nggih.
1: Berarti kados singkong ngaten niku Mas Med niki.
2: Nggih,
1: singkong wonten gembili, wonten uwi.
2: Tapi ngeten mriki nggih. Kan nantane namung singkong, ubi.
1: Teng Samarinda wonten gembili napa?
2: Napa? Wonten kados e, Mbah.
1: Mboten wonten nggih.
2: Mboten.
0: Bu Yuli, sewu wau pikiran kula nggih, waktu jenengan matur barang kependem niku wonten napa to, Mbah Sapar?
1: Napa?
0: Engkang mirip kale guci warnane coklat.
1: Napa nggih?
0: Daleme mangke wonten diisi kembang-kembang menika lho, Mbah.
1: Oh.
0: Kan wonten menika biasane tiyang Jawa.
1: Oh, berarti niku.
0: Aduh kok supe to kula.
2: Nggih.
0: Kula kinten wau. Oh, terputus.
1: niku Mas Pendi.
0: Nggih, pripun Mbah Sapar?
1: Niku adat Jawi menawi niku kan wonten menawi Mas Pendi gajah istri punya semah nggih. Niku biasane melahirkan.
0: Nggih.
1: Niku kan wonten sedulur tuwane nggih.
0: Nah, kula kinten mau slametane ndamel
1: niku. Bu Yuli pasti ngertos niki.
0: Nggih, cobi.
1: Kadhese diombali-malih kadhese mabet malih niki. Nggih, suwun dalu. Assalamualaikum.
2: Halo. Kenapa
0: to? Lha enten napa to Bu Yuli?
2: Kadhesen.
1: Kadhesen kesenggol
2: niki. Mboten sih sakjane.
1: Mboten.
2: Sinyale, Pak. Paling
1: sinyale putus
0: nggih. Nah, pripun wau Bu Yuli? Kula kinten niku.
2: Kendem nek wau.
0: Nggih.
2: Niku napa kendil?
1: Nggih. Kendil dipendhen niku nanam-nanam napa niku. Niku nak wonten tolak balak niku Mas.
2: Niku nggih, damel tolak balak niku Mas.
0: Kula kinten wau niku.
1: Napa niku
0: slametan
1: menapa istrinipun melahirkan ngoten niku nan wonten
2: kendil. Nah, anu niku Batur
1: dulur,
2: niku
1: dulur.
2: Kendil niku
1: dulure
2: niku.
0: Leres kendil nggih asmine.
1: Nggih wonten
2: kendil.
1: Wonten kendil niku Mas. Niku lengkap niku Mas wonten tutupe niku Mas.
2: Nggih leres
1: tutupe. Nggih. Nggih berarti niki
2: Tembuni nek ta mriki namine Tembuni.
0: Nggih Tembuni.
1: Berarti tradisi adat wonten Damanhuri tiap malam Jumat wulan suro niku selamatan wonten Pertelon
2: nggih. Nggih pokoke terserah Mbah sing beta napa jajanan napa
1: mboten wonten harus makanan ini tumpeng napa-napa mboten
2: nggih. Nggih sebagian nonton sing beta.
1: Oh, berarti anu mawon nggih.
2: Pokoke terserah Mbah.
1: Terserah sing
2: nggih, terserah sing beta.
1: Intine
2: jajanan nggih saged.
1: Intine doa bersama. Intinya ngumpul doa bareng.
2: Nggih, ngaten lho, Mbak. Mangke terus royokan ngaten lho. Nggih.
0: Tapi wau wonten bubure napa mboten?
2: Katanya mboten enten.
3: Ya, jenang abang putih.
0: Nggih. Pada kula badhe nyuwun.
2: Wangga mbenjing wingi padamelke.
1: Niku jenang abang putih niku wetonan, Mas.
2: Wetonan
1: niku, wetonan tradisi nah, tiang Jawa.
2: Bulan suro ngeten iki nggih kathah sing dhewe wetonan, Mbah.
1: Nggih.
2: Bulan suro niki.
1: Tiang sepuh tiang Jawi, Mas, menawi gadah putra suami anak-anak putu niku menawi bulan suro niku diwetoni, Mas.
2: Diwetoni
1: ngertos, Mas.
0: Ngertos.
1: Hari kelahiran,
2: hari kelahiran.
1: Okay. Hari kelahiran misale Selasa Pon,
0: Sabtu Pahing
1: ngoten niku. Mboten tanggal. Tanggal niku kan
2: tanggal lahir
1: niki dinten.
2: Dintene, dinten lahire.
1: Tiap bulan niku diwetoni, Mas.
2: Sing anu, Mbah. Sing enten danane kata. Mboten-mboten nggih.
0: Mboten-mboten nggih. Wassalam.
1: Nggih. Niki tiap biasane tiang Jawi niku tiap bulan suro niku tetep ditetepi wetonipun nggih biasane
2: Bu Yuli. Nggih. Raketong gawe bubur
0: Bu Yuli. Wow, infone saking Mbah Sapar tenggriane Mbah Sapar daerah Mbah Sapar nggih enten jaranan wow.
1: Nggih niki nggih
0: persis desa.
1: Nggih wonten slametan teng Sidomulyo wae.
2: Lho nggih ta sami mawon.
1: Niki tasih wonten pagelaran jaranan niki.
2: Oh ngoten nggih.
1: Sedalun atas niki. Kula tilar wae. Kula tinggal siaran riyin.
2: Dan sebelah pun tiba.
1: Niku teng gen kulo sebelah sekitar 20 meter kali panggilan kulo.
2: Oh.
1: Teng dalamnya Pak Suprat ngata niku, Pak Ali niku, Pak Ali jahit, Pak Ali penjahitan itu. Pas ngajeng ibu Pak Ali penjahitan.
2: Ya memangnya niku rada jembar niku manggilnya.
1: Pagelane temeriku
2: wau. Jembar niku terane.
1: Nggih monggo Bu Yuli.
2: Nggih. Nah.
1: Wadal konjok katoraken panjenengan.
2: Nggih. Salame wonten Bunda Elsa nggih, wonten Tenggarong, Dalu.
1: Heeh.
2: Wonten Nek Ila kali Mbah Kola, Dalu.
1: Nggih.
2: Kali wonten Bunda Nana, Bu Kiri, tasih bisa ngetaken nggih.
0: Bu Yuli, daerah-daerah teng mriko Dalu niki tasih pejah.
1: Napa?
2: Nggih, pecah lampu. Nggih.
1: Patas mati lampu nggih.
0: Sami kale teng
1: kene kula. Oh, kalau anu wau daerah Biawan Sidomulyo wau jam-jam kali. Nggih,
0: jam-jam kali.
1: Ngantos hampir setengah sekawan wau, Mas.
2: Nek wingi handbutan, Mbah.
1: Ini mungkin
0: rutinan nggih.
1: Masih dalam wonten perbaikan PLN ini kados nggih. Bergilir kados nggih.
2: Nggih, wingi sambutan, Mbah.
1: Nggih, nggih.
2: Sambutan jam 12 bagi jam 3.
1: Nggih. Mugi-mugi enggal normal kembali nggih
2: nggih nggih. Niki dereng bagian iki.
0: Ah jangan sampai Bu Yuli.
2: Nggih, aturan nggih ngaten.
0: Sumuk.
2: Gelisah
1: nggih. Nggih.
2: Ya kula teruske nggih, Mas.
1: Nggih, semangga.
2: Ngaten Mas Mamat. Heeh. Kula pilih wedang ngetaken nggih.
1: Nggih.
2: Sing dalu.
1: Nggih.
2: Mbak Reni nggih sing dalu.
1: Nggih.
2: Terus wonten Pak Suyat,
1: Pak
2: Mas
1: Suyat,
2: Andi.
1: Mas Sandi.
2: Mas Sandi niki mboten enten swantene dangu niki teng warung sebelah.
1: Kadose Mas Sandi niki wah.
2: Anu garwa istrine sakit kan?
1: Nggih, sakit nggih.
2: Nggih, makane sampeyan mboten mlebet teng warung sebelah.
1: Nggih, mugi-mugi enggal saras nggih.
2: Nggih.
1: Niku Mas Sandi niku setya tuhu. Midhangetaken adicara
2: niki pantas Jawa niki.
1: Nggih, pantas Jawa ugi wonten sebelah nggih. Wah.
2: Nggih, biasane
1: amargi kula menawi lewat niku wah radione pul. Boten-boten.
2: Dangu mandek
1: boten. Boten dipateni radione niki.
2: Boten lepet nang sebelah niku dangu.
1: Nggih.
2: Nggih, mugi-mugi istrine Mas Andi tinggal sehat nggih, Bang.
0: Amin.
1: Nggih.
2: Kula teruske malih wonten Mbak Yupainem nggih.
1: Mbak Yupainem.
2: Nggih, midhang ngetaken nggih sedeng dalu.
1: Nggih.
2: Wonten
1: Mbak Yupainem niku mantan biduan gambus lho, Bu.
2: Oh, nggih, Kang.
1: Gambus Sempu.
2: Oh.
1: Gambus. Niku apal Gambus Sempu. ayo sedaya para mudha sami-sami mbangun karya setia kangge tulodo.
2: Iya.
0: Kamu sembuh nih.
2: Nggih. Nggih. Niki nek anu wonten Lau sinten nggih sing ajeng kula salami Pak Rinjani.
1: Heeh, Pak Rinjani.
2: Nggih, biasane nggih satuhu niku.
1: Nggih.
2: Sing wonten Gunung Rinjani nggih, Mas.
0: Nggih, leres. Asmine nggih Pak anu, Pak Rinjani.
2: Nangge Pak Rinjani. Okay.
0: Tapi grane dateng Sungai Keledang.
1: Pikan tuh salam saking Mama Erna. Wah, okay, setia tuh.
2: Mama Erna.
1: Mama Erna saking kawasan Sidomulyo.
2: Oke, okay, saking dalu Mama Erna.
1: Niku setia tuh. Wah. Kula wingi ketemu. Wah, Mbak Sapar kok prei mboten siaran wingi nggih. Dipun tangkleti wau.
2: Kami gatosan. Makane mboten lebet.
1: Setia tuh niku, Mbak.
2: Oh nggih, Kak. Hayang mboten lebet.
1: Nggih, Bu Erna nggih sugeng dalu nggih.
2: Anu nggih, sing malu-malu.
1: Nggih, wau nggih nembe slametan kados e.
2: Oh nggih ta. Nggih monggo Mama Erna, derek gabungan Mama Erna. Nggih. Dijalke swantene kersane.
1: Nggih, celak sekolahan niku daleme.
2: Oh, ngaten nggih.
1: Nggih,
2: nggih, nggih. Terus
1: sinten male?
2: Sinten male? Salam sedaya mawon pun.
1: Dibongkoke mawon
2: nggih. Nggih, dibongkoke mawon. Tembangin apa Mas? Mas Endi?
1: Napa niki langgaman Mas nggih?
2: Oh, langgaman nggih.
0: Langgaman nggih saged monggo.
1: Langgaman sing ketoke gayeng ngoten niki.
0: Badhe nyuwun napa?
2: Saking mantos wonten Mas.
0: Saking mantos.
2: Tembang kecubung.
0: Rien-rien kula cari rumiyin.
1: Tembang mantos. Nggih, langgam mantos nggih.
0: Rien mantos menika entene
1: SMU
0: Kempling Mbah Dukun SMU ngalamuning ati kali nyidam sari.
1: Setia tuhu mboten wonten Mas.
0: Setia tuhu nggih. Rien. Setia tuhu wonten menika.
1: Pamintaku ngateni kok nggih. Nimas sito asik.

0: caketing at lamun ado lamun ado caketing ati
1: yang cedak tan

Rondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pintu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anggih mekaten kula para kadang pandemen perempat wonten pundi kemawon nggih sampun kalau teraken langgam setyo tuhu kalajengaken wonten esmu nggih saking mantos mugi dados kangge panglipur sawantos ing dalem menika khususipun konjuk atur kagem Bu Yuli nggih sampun nderek gabung regangaken adicara ing dalem menika nggih Bu Yuli nggih mugi-mugi dados kangge panglipur sawantos ing dalem menika nggih tembangipun langgam setyo tuhu ugi kalajengaken wonten esmu nggih. Ing dalem menika konjuk atur kagem para pandemen perempat wonten budi kemawon ingkang tasih setya tuhu nggih kula traken suwing dalu kemawon nggih sugeng medhengetaken nggih adicara ing dalem menika adicara pantas Jawa pesona antar komunitas Jawa nggih sesarangan kali kula mbah sapar dalah Mas Pendi ing dalem menika ingkang ngayujujiban nggih ngantos paripurnane adicara mangke lan ugi mbok pilih para kadang kepingin diri gabung ngregangnya kena adicara ing dalem menika kula rantas wonten 0541 7272 656 lan saged melalui WhatsApp nggih di 0811 5819 984 lan ugi kunjuk atur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon temanipun wau baritan nggih
1: nggih laras baritan
0: tradisi
1: Gunung Raung
0: Gunung Raung nggih nggih wau sampun segedik dipun gambaraken jelas nggih dibahas wau nggih baritan wau nggih tradisi di bulan Suro nggih wonten Gunung Lereng Gunung Raung nggih
1: datang menika nggih Mbah daerah Banyuwangi Desa Jambewangi Sempu
0: salah satunipun nggih menika warga khusus pun Lereng Gunung Raung menggelar doa bersama nggih tiap malam Suro Mas nggih acaranya itu ya menggelar doa bersama supaya dijauhkan dari mara bahaya salah satu nih pun nggih menika gunung letusan gunung ya kan Gunung Raung masih aktif masih salah satunya nggih menggelar doa bersama supaya dijauhkan dari mara bahaya dan gangguan roh-roh
1: halus atau tolak bala istilahnya
0: nggih intine nggih doa bareng nggih nggih menika para warganipun nggih beto seperti makanan nasi atau mungkin nasi tumpeng intine pun nggih menika menggelar doa bersama tolak bala nggih tiap malam satu Suro atau tahun baru Islam nggih Mas nggih.
1: Namun ingkang menarik menika Mbah sajiannya niku dihiasi kalih jenang janur kuning.
0: Oh, janur kuning. Nggih
1: kan biasanya kan janur kuning kan damel acara nikahan nggih leres.
0: Di Jawa itu banyak mat tradisi-tradisi misalnya janur kuning itu banyak untuk acara-acara event-event seperti ya salah satu tadi acara doa baretan doa bareng tadi itu warganya itu kan biasanya kumpul biasanya dari jauh-jauh hari para warga itu sudah mempersiapkan diri ya salah satunya mempersiapkan tempat atau supaya lingkungan atau mungkin kampungnya itu ramai dilihat ramai ya salah satunya yaitu ada janur-janur di
1: berarti boten sebatas damel acara-acara pernikahan mawon nggih boten nggih
0: di Jawa itu setiap ada acara banyak janur-janur kuning atau belara namanya kalau
1: kalau malam boten semarang belara
0: kalau belara itu yang sudah hijau yang kalau janur itu yang masih kuning.
1: Yang pun kuning
0: itu bahkan acara event-event seperti HUT hari kemerdekaan Republik Indonesia dulu sebelum ada bendera merah putih yang plastik itu dulu tiap warganya itu membuat Tiap mau masuk rumahnya itu kan ada pagar-pagar itu. Sebelahnya kayak gapura, Mas.
1: Leres.
0: Gapura itu dibikin melengkung itu.
1: Melengkung
0: dari janur. Bambu. Nanti baru dihiasi
1: janur.
0: Ya, janur, salah satunya janur itu. Dan dihiasi dengan dulu kan kalau masih kecil itu kan di Jawa belum ada lampu listrik.
1: Lampu itu, kelap-kelip.
0: Iya, lampu teplok namanya. Pakai ting supaya penuh. Itu kalau menjelang-menjelang HUT RI seperti kayak ini kan sudah mendekati, Mas. Warga di Jawa itu sudah mempersiapkan acara-acara, agenda-agenda sudah kayaknya kumpulan, musyawarah, nanti ini acara apa. Kalau di Jawa itu kan tradisi perkumpulan atau mungkin menggelar acara kayak itu, wah, kental banget, Mas, ya.
1: Jadi rindu nggih masa-masa
0: jadi, masa-masa kecil waktu di Jawa dulu. Kayaknya mau Agustusan ini, wah, sudah mempersiapkan diri, ada perlombaan ini, perlombaan itu. Ya, salah satunya itu yang rumahnya belum dikasih pagar misalnya. Di Jawa kan alamannya
1: luas.
0: Jadi kita bikin pagar kalau yang Anda ada kayu ya dari bambu, salah satunya ini dikasih pelengkung gitu, nanti dihiasi salah satunya ya janur itu. Pokoknya tradisi. Jadi kayaknya rindu di kampung sama.
1: Kelanten alitane kula pas riyen tahun 2008an nggih tasik ngerasain, Mbak.
0: Ngerasain gitu ya di Jawa ya.
1: Pas tengjawi liburan.
0: Ya salah satunya ya tradisi di baritan di
1: lereng
0: Gunung Raungwau. Masyarakatnya berbondong-bondong mungkin di salah satu tempat yang ditentukan untuk menggelar doa bersama. Yaitu intinya warisan budaya-budaya ini dari pemerintah Jawa Timur tetap dilestarikan, Mas, supaya anak cucu kita nanti bisa melestarikan, pokoknya jangan sampai hilang gitu.
1: Leres, karena kan biasanya kan tiang Jawi menika wonten nopo nggih?
0: Nopo, Mas?
1: Konsep atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari mengutamakan guyub rukun.
0: Oh, guyub rukun. Bahkan di Jawa itu gotong royong masih kental, Mas, ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan kayak menggelar acara-acara, ya salah satunya baritan di lereng-lereng di lereng Gunung Raungwau. Salah satunya ya pertama itu kumpulan menggelar gotong royong membersihkan lingkungannya, terutama Mas, ya misalnya ada paret-paret yang mungkin buntu. Bahkan kalau di Jawa dulu itu ada bagian-bagian sendiri, Mas.
1: Ngapa niku, Mbah?
0: Bagian misalnya dulu kan waktu jalan masih rusak seperti itu, masyarakat itu dapat bagian sendiri-sendiri. Bagian sendiri nanti mungkin berapa meter, mungkin 20 meter kita bangun. Pokoknya per orangnya itu ada namanya sendiri. Patok sampai patok ini. Ini misalnya Mas Pendi, oh dapat bagian ini, kita cari pokoknya namanya di mana, ya itu yang kita bagusi supaya jalan kita bagus. Dulu kan mungkin pembangunan kan masih
1: dereng masif,
0: masih di pelosok, belum terjangkau gitu kan. Bahkan tradisi-tradisi sekarang itu juga masih ada kayaknya. Tapi sekarang alhamdulillah, Mas, kemarin habis mudik dari Jawa, Mas. Jalan-jalan di pelosok-pelosok sampai perdesaan itu alhamdulillah jalannya mulus semua, cor semua, Mas. jadi jalan itu hanya sebagian ada yang rusak. Alhamdulillah pembangunan sekarang sudah merata sampai perkampungan dengan dana-dana desa. Jadi alhamdulillah pembangunan sekarang merata, Mas, ya.
1: Namun Mbah meniko kalau berbincang seputar guyub rukun kan teng daerah Ngriyane Mbah kula teng Bliter kan
0: sami
1: satu desa niku bahkan tanggine piyambak nggih keluargane piyambak. Biasanya agak lor sedikit, keluarganya sendiri, agak kewetan sendiri ternyata keluarga
0: intinya
1: sendiri.
0: Kebersamaan dan kekeluargaan itu Mas ya, masih kental di sana. Ya Mas, katasipun
1: sampun radi cekap.
0: Katasipun wadal nggih sampun radi sampun mepet nggih, monggo tembangipun dipenaturaken. Niki tembangin apa no Mas? Gye?
1: Menika wonten Nyidam Sari.
0: Oh, Nyidam Sari Kalajeng.
1: Saking mantos.
0: Lan ugi kula badhe pamit undur diri Mas nggih. Mbok bilih wonten kekurangan, wonten kelentak-kelentupun atur kula lan kula sak kanca saking Perempat nggih nyuwun gunge pangas wonten nggih. Nggih pungkasih ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami.
1: Nuwun.

0: Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah?

0: Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Kerondeng sana langsung maha etam nelinga rekaman daripada kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-40, serta kerandeng sana nanti di jam 11 malam hingga merapat di jam 11:50 malam akan bersempat ditunggu kehadirannya dalam program Berenggah untuk menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara pilihan dari Deng Sana. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

mun kasih saprajanya kang. Awan karanya wilapatah ya kawan. Yucapnya jangan tinggal. Dibajah jangan.

paman nyala mua. Paman lamat pangkarapan, paman lamat urang palinggawan. Ulung paman badan ulun paman kasuran parang paman. Yan maka paman di alam kayangan miring, paman di alam kayangan cundung paman. Ulunnya pamawawan digantung sungsung.

gantung apa mana badan ulun oleh abang-abang terjadi gini para pamanuhan lakasnya tulung paman lambat-lambat paman ulun nyampaja lambatnya pamanuhan darah ulun lawannya teluru lambut imak mendengar tak kaji tambah binatang di selamut ini pangwisan gara-garanya lah sebabnya aku tak cipit lambung. Ini orang paling gampang, Raden Ati Bujang Maluala. Rupa aja sini kasuran, perang lawan bang-bang sejadi gini. Tertipu oleh bang-bang sejadi gini. Ujar serap, nah ding, jagalah ke negeri kota benua. Padahakan lawan anak kita, lawan artinya, padahakan lawan anak kita berdua. Ikam pria kabar dengan anak kita ding, barat dua ding, simbara bumi, simbara sawangan. Namun murid aku di tengah datang ke sana, 6 bulan aku kada datang balik lakas di kamantara anak ikam antara anak ikam ke sana santu rapatan tu katang kasuran perang di alam kayangan antara anak kita berdua suruh bantu aku berapa bantunya apa

lewat makanya wae. Ini makanya ya putih pasan badan aja lamun. Mamut para tinggak di pas bandi alun-alun. Aparatan kau paling besar paman kalang siot agak paman lagi kau terbenam. Ulang paman membantu orang peringgam kasuran perang kapal yang tergantung. Yang kaya nanti kalau kaya nanti dong. Ini tidak pernah bisa kuat telepon. Kamu sama layang, tanpa kawan di tapi awan. Hilang riwayat kamu terkesa pulang dia kabarkan setempura den. Pasan mandisan dia mandi di paratapan. Di pulau madu manyan di pulau madu dopa.

Wajar bantara gua. Hei, Jojo, kasan mandi buka mata. Lalu kasan mandi membuka mata, terkaji kasan mandi pas niang. Banyak-banyak pun ditapa nih. Eh, Jojo, mereka yang pampel di Jojo. Apa maksudnya kamu, Jojo? Ini yang sebelum lo kabarkan sampian selama yang baru, sampian selama tahu. Yang terang pendanar, terang penglihat. Artinya lah, salian tak kelindungan, maksud lo tahu sampian. Eh, Jojo. Kamu Jojo mencari ilmu aji perlamin, aji perlampas, Jojo. Ayo, buka mentung kasan man. Kasananya mandi, membukanya mentung di ludaki tiga kali lebat, Tara Guru. Yang pulang, seluruhnya pada awan, diputus pulang seluruhnya diri. Ikam Jojo, saksi kuasa Jojo, bukan tanding ngeprang berantai udah Jojo. Ikam Jojo, salah ikam cuma ditipu orang. Kalau nggak menipu, jangan khawatir ngeprang berantai aja kalau ada hadapan. Belum satu dapat mengalahkan, dalam promotan. Imbak dibari ilmu kasakten ilmu kajayaan. Nah Jojo, aku akan kembali ke alam kayangan. Makirik batar buruk, sekajang mata hilang. Sudah hilang batar buruk, lalu terkajut raden. Wah, ujian dari sekajang pembatar buruk tadi, dihilapakan anak batakon kamana, artinya pemenang. Kamana anak ujang melola, ini maka entah ujang kasan mandi. Kasan mandi keingatan dibari ilmu aji perlah, minaji perlah, pah, ujang kasan mandi kada salah lagi. Tapi baik-baik aku menuju alam kayangan, beri alam kayangan, cukup. Kasan hanya mandi.

ternyata kajukasan manisan dia manisat kal sampai dalam kayangan. Lihat ya anak sabujang melol tergantung yang bendera wah kapar. Kajukasan mandi gini, pang putra putih gantung, pang putra pula binatang. Aku tak boleh nikah, kada salah lagi pang bang sejadi gini. Lalu turun Raden Kasan manisan dia mandi pula yang mandi. Tak kajut. Bang bang jadi gerak. Hei, Kasan mandi. Wai HP kamu datang. Wah, udah Kasan mandi. Anu oleh nak bakawal oleh. Lawas oleh anu ganggam ko kada kepala ikam. Eh, jangan pang pasti dia ni pin datang. Kasan mandi, udah kena menapik lo nyok Kasan mandi kalau perang perang di dalam kalangan. Kasan rame pandar apa pandar. Rupanya amut yang dia kabarkan mengibar amut turun di juman tara di awan tinggi. Lepas para jalan awan, para kambing tangan awan, kawan lo kajangan awam kajangan. Ujarnya Raden dengan balas segera. Ujaran kasar paman, yang kapan nyepon pa, gue untuk paman datanglah, inggih paman. Ulan paman mencari anak ulan paman, anak ulan tergantung paman. Ayo je selamat. Maka kita selalu paten papa dan Tuhan ya. Eh, papa sejari gini, ayo turun. Bang banget sejari gini pucat mukanya inya melihat silamot. Lapak silamot. Mukanya merah kawak-kawak. Melihat bang banget jadi gini. Bang banget sejari gini keingatan setiap perang di Nagri Masir. Saat temponya dia bernama Sultan Aliuddin. Wah, jadi aku lagi pengarap Sultan Aliuddin. Tuh, aku makan selamat. Aku sampai datak pula mesti bulu. Ditatakan di tangan. Ditatakan di batis, ditatakan di pun bulu. Itu pakan aku kalam kayangan. Jadi nyepinan leres-leres. Gari-gari lawan selamat. Bang banget di jaman. Memanggil paranya dewa. Inya minta tulungilah ramanya santang jangan santang di mereka. Ujar ramanya nak jangkauan nak lawan nak berselamat. Ina pun batu daya perang-perang juga. Lawan anak raja-raja dikalahkan anak raja-raja. 41 anak raja-raja turun semuanya perang-perang juga. Kita koreoke lama kalau Kasan mandi inya berdua kita orang banyak mustahil kalau kita kalah. Ika royokinya lama kedengan Raden. Anak raja-raja sempat kalah tu tengah padang dihamputakan lamut berdua-dua. Kaca Kasan mandi dihamputakan kaca Kasan mandi lontar kan. Kami akan lamut, gantang lamut supaya anak raja-raja. Anak para dewa-dewa sampak sama ya dihamputakan Raden berdua. Datang 10, 10 melayang. Datang 20, 20 melayang. Anak raja-raja, banyak lamun doa. Rasanya ada perangnya berdekat. Mundur teratur anak raja yang sekalian di jempang bangsa ini. Hei, anak raja aja, maju, maju. Nanti disuruh maju, banyak buka pemulik. Wah, sudah pembangsa ini kasuran penganak. Pradewa dan semuanya kalau aku lihat. Ayo, kanjeng Rama lekas bantu. Ramanya lompat membantu perang aji alam kajangan. Perang aji alam kajangannya miliaran. Pas perangnya besar kajangan jundung. Alam kajangan sangat berkuncang, sangat berlenggak. Daripada kekerasan perawang sama sakti temannya jaya. Rupanya peperangan satu tiada kalah dan menang. Rupanya dewanya sang yang melihat ujasan yang mandiranya. Namun kulihat akan jasan yang masasan yang mandiranya. Kalau lawasannya hancur alam kairan diri. Satu belum ada kekalahan perang sama perang. Jadi dewanya lalu nyanyi atas kerajaan lah senjata. Itu sang yang ada bisi senjata balas jenang gantaran mega.
itu dapat memendak kepadanya yang saksi jaya dapat menumbuh. Namun inyatnya ujungnya kada memakan, rantainya bisa melilit, rantainya bisa mecah. Lalu karena rantainya walau saksi jaya lama, urat tulang kada berdaya upaya. Allahnya cikram, senjata kayangan alam kayangan. Hampir sangi orang mandi raya di penahnya dengan barang segera. Di penahkannya lawan silamut lawan kasan mandi membelah.

at lamot, kadaan raden ang taraika. Maya papagandak raden badua, rantai sangilnya pisit, magin bagagah, magin maika. Wajib selamat raden ini kenapa digagahkan nih? Kita magin bagagah, magin taika. Datang aja mengeluarkan aja yang murjanda. Karena penawa, gantaran mega awa, penapus angka kayangan mirip. Napa semusuhan raden merasakan ujian pang-pang sejikannya. Tarik, tarik, tarik, tarik. Ayo, bawa lekas. Gantung selamat lawan Asyik Hasan Mani. Latayakan lawan bujang melola, biar anak pelinggang tergantung sebanyak gantung sungsang. Biar teruk darahnya. Jadi hanya raden, jadi para tiga.

adlok lama ka dari sangkara mahai. Nak, jangan banyak dirunting makanan. Kalau sudah kalian kehendak dewa, artinya mempunyai tanggungan. Kehendak dewa nak berlaku dengan rasakan aja nak sudah. Ingin kerama ulun ka dari sangkara mahai sampian lonsip paman jalamut badim diamnya gusnya. Ini sebenarnya tahulah, kalah akal. Kurang perang main politik. Gitar hatan mabuk berkelahi, orang di belakang datang memenang. Lawan pernah kesaktian, dia lakukan diri dalam kaya kecundung.

di tengah kenyang padang, lemah jana di lemah jana. Wapanya kan lama ditinggalkan nyeladian, peperangan di alam kayangan ming, di alam kayangan jenuh. Tak aman dapat putra, wang lanang lana, kawang mendapat putra malah.

Dibarinya jenak kawang, dibaringaran ulil anggalo. Sinamainya Raden Busur, Bujang Busur. Jangannya busawar, sedang parmenawa kawan, kadengan ambannya daya. Setiapnya kali permainan tiada ada temannya laki-lakian, hanya temannya bini-bini amban dan dayang, paling di atas sama ibunya. Jadi Raden Bujang Busur, ibu, hari ini ibu sebenarnya lo dapat tanya lo sampean, apa kita ini kan ada siapa-siapa lah laki-laki ini semuanya? Belum melihat ada burung-burungan lihat jerami ya burung-burungnya. Nah, harus ditulin anaknya, itu umannya, itu bapaknya. Apa sebab kita ini cuma di sini aja bampat aja amban dayang ulun. Jadi ibu ulun bertanya ibu, adakah ulun ibu bisi bapak, adakah ibu barat isi ama? Ujara tanya ibunya, nak ikam nakai ada aja nakai bisi yama, ada aja nakai bisi bapak. Nah kalau ada yama ada bapak di mana ramulun? Nakai akan daripada akan nakai mati bapak, daripada akan nakai mati umat. Sebab nakai dahulu kala ada pasan ramaikam Raden Bujang Malola. Kalau bursia sudah sampai 6 bulan 7 bulan kada datang, tentunya kasuran perang di alam kayang miring dalam kayangan cunung. Ramaikam nakai lawas kabarnya peperangan nak. Ramaikam nak kabar menurut kabar nak. Kasuran perang awang tergantung kayangan awam kayangan. Rupanya limak mendengar Bujang Busur, bah ibu, kalau lama kalah peperangan, apa dulu lawan anak laki-laki? Ayo, ibu, antar urun kalam kayangan miring, kalam kayangan junung. Ya nyata lawan, raja ngaku lawan, nyata si mata gari. Ini maka yuma amban yuma anak uyun yuma minta antayakan yuma kanak mancai yamanya. Oh, antar loh antar. Anak laki-laki loh anak bini-bini. Anak laki-laki ini dua aja loh kan. Kalau kada mati sakit, mati membunuh. Lain loh anak bini-bini. Kalau kada mati beranak, mati biasa. Itu loh kayak tandanya orang. Inya ingatan kuitannya loh. Ada juga pasan Raden loh kan. Kebintu yuma awa, uyun manta yuma awa, kayangan ayam kayangan. Wati rajam bulang awa, kawan, para sukanya layang, aturan jadi alam kayangan. Anak kayangan lo awa, lagi bawanya awa.

saat ada beda dari kayangan lalem kayangan. Ibanya si krama Allah lemarah cepat dah bapak yang turun galu kanya putri bawa anak lama kadap niang guru betara guru pasar kurang tiga yang melihat jauh-jauh melihat pecucunya datang pas cucun inilah puyut diwana ini yang ini yang anak Raden Bujang Malualan yang kurang pelingap sih kurus sama cucun doanya segera bataranya guru lalu masuk dengan segera anak-anak lima diasuh di timang-timang anak-anak lalu yang bong-bong umurannya duanya takut jadi berumur 12 tahun daripada kesetian di walam kayang awan kanak-kanak di timang-timang di lambung-lambung ini maka cucu apa kabar kamu cucu kabar pah niang ulun mendengar kabar niang sama ulun kasuran pelang bunyi kabarnya tergantung dalam kayang ambil di lambung kayang cucu ulun niang kanak kesana ambil pelang-pelang dia udah upah kasihan cucu ay kamu halus cucu ay lagi hanya umur cucu 12 tahun ada apa kayu lem mesti ke sana juga adukannya niang dipandangkan apa tar guru patahannya guru lama ludaknya tiga kali di dalam untung nyamikan juga tar guru memerintah pada dewa-dewa yang sekalian aji narada sama meludaknya 141 anak pada dewa-dewa meludaknya Raden Bujang Malualan

Ujangnya busur terbalik dik jadi sakti mandar guna karena pernah dewa-dewa sabunyan menudahnya lawan Raden Bujang Busur. Aku jangan terburu ikam cucu yang alih dikalahkan perang berantai dan cucu. Ikam cucu kembali alat senjata, ini keris pusaka ikam. Ini keskanya cucu yang singa Brahma. Ini keris singa Brahma juga kalau kempaprangan cucu oleh perang berat hanya ikam tika makan. Aduh lejamu dikumpang kali ikam tika makan, jangan pulang serajan bangsa. Atinjir primamang buta denawa, sekali bangsa manusia dewa sekali ikam sodok pasti lupa. Namun damin tun yang banyak-banyak ulun yang teh maka seluan sampian yang ulun mukon permis yang mendatang kajang ramah maka sudah lawas tergantung sungsa. Lalu para jalan kawan busur bojang busur inya menuju alam kayangan miring menuju alam kayangan cundung. Agak cerita di jalanan kesetaraan sebut pulang parang ganti adina gaya lambung pada kukus. Ujara ibunya gayo lu hanyangin rumah yang angin. Nak simbar bumi simbar sawangan ikam pinrami aja bakal ekiran lah. Kadi ingat lah nukuitan sabarnya ramai ikam kasuran perang di alam kayangan miring dalam kayangan cundung. Apa yang mendengar simbar bumi simbar sawangan melepas selalu kekelayangan. Wah ibu kenapa satu ibu hanya berpada aku nak melihatkan asik bang bekalekaran asik bekalayangan. Ayo lakas bantu lah maikam kapal yang tergantung dalam kayangan miring. Ayo ibu lakas ibu antarkan badan nurun ibu ya tapi akan mantarkan jauh-jauh aja. Jangan kelihatan bang-bang sejadi ini menurut kabar bang-bang sejadi gini itu artinya liur bongan. Kata kau melihat bini-bini yang bagus melainkan kita melainkan handak kayaknya. Biar sudah tuha sampean biar sudah anak dua kalinya melihat tanpa pengen dihargainya. Enak aku tak wajah nak kaya aku nak kaya jauh-jauh kan jalan pantai kamu di ujung lagi. Nah lebih apel mantan ujung lagi lakas pengen boleh kena gila mau bongong. Lalu boleh siapa lah apa aja bah mula sopon kanan lagi nakarnya. Lapa utang ini belum habisnya berapa lagi sampean kalau diambilnya palingnya bah. Yang senulan asin tampar padlir bercampur antik. Ibunya lalawa, sabar siawa, pantara lanya anak. Di antara ibunya simbara bumi simbara sona. Ibunya terbang anak kemalayang. Menuju Allah.

0: balik ko dyan naman, barasigan na. Ako na kaya sampay, di sinadyabong nga eh. Mantay ka na kung dyan na ginaan. Dudyo nga yam kaya nga. Hindi, ibo, ala ka sampay, balik ka naglambong ko. Ibo niya, idar kong balik ka naglambong bas ko po. Kala natang din naglambong ko. Tatap salamat niyang sa kalihan. Mangganti. Mamaritak na kaya, ay, ay, ay, ay, bako ko sa lambong barako ko. Apa nya raja awan simbara bumi simbara sawangan inya para dua para dang sana inya pagandeng sambira para jalawan malak mak semalum anak silamun jagat kuncir berdua saat kali di para jalanan lupanya taburungan bujang busur terkejut melihat anak-anak keridikan wah bujang busur anak-anak mana
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak lambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Busu Fendi dalam program Berenggah Kerandeng Sana yang nanti berapa di jam 11:50 PM. Tentu bagi Deng Sana yang hendak tamas, silakan Busu Fendi tunggu kehadirannya Kerandeng Sana yo. Tadi Etam sudah nelinga ada lagu dari Minang dengan judulnya Kanda Dape Jaso Talupu. Nah ini di tahun ini yang tahu pasti Busu Udah men, Nuni Aziar, Nuni Yet, yoh Kerandeng Sana. Kanda Dape Jaso Talupo. Kalau Jaso Talupo nih, kalau tidak salah yoh Kerandeng Sana, kalau sepahamannya Busu Fendi, Jaso itu kan jasa, Talupo itu terlupakan. Mungkin jasa yang di terlupakan, mungkin tegak tuh yoh Kerandeng Sana. Tapi kalau misalkan Deng Sana ingin berbagi kisah juga boleh nih. Apa sih sebenarnya artinya dari Kanda Dape Jaso Talupo nih? Baik, karena di sana saat ini sudah ada bersama dengan Busu Fendi melalui telepon WhatsApp ini dari Jula Sarunding. Halo, assalamualaikum Jula.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, salam budaya Jula.
1: Budaya Kentala.
0: Siap, ini tegak apa nih malam hari ini?
1: Malam ini cuaca cerah.
0: Alhamdulillah. Jula, di sana mati lampu di Jula?
1: Iya, mau hidup ya.
0: Tadi mati lampu Jula.
1: Ini tidak cuacanya gilir. Kulihat giliran ada melihat jadwal tuh.
0: Ya, kalau di tempatnya Jula sendiri gimana tadi?
1: Dia ada itu.
0: Oh, kan? Dia ada. Soalnya tadi kalau Busu Fendi lihat infonya kan dari Marian tuh sudah ada yang mati. Habis itu pas tadi malam nih di daerah Air Hitam nih Jula. Enggak di tahun
1: ini sama. Tadi ada kawan kamu di harapan baru tadi Jula nanya. Aku mati di sini ya kan, kalau di sini enggak.
0: Nah, belum. Bahkan tadi Busu Fendi dapat info juga ujarnya di Palaran juga mati lampu tadi itu jam-jam tujuan tadi.
1: Ada apa sekarang nih ya mati lampu nih, ada apa kayaknya?
0: Nah, dia tahu mau ada tuyul lewat kali. Bercanda aja Jula, gurauan Jula. Jula mau minta ya, lagu apa nih Jula malam hari ini?
1: Ini lagu apa nih?
0: Ini lagu pop daerah Nusantara, bebas Jula. Mau di daerah mana? Banjar?
1: Lagu Banjar aja sudah.
0: Boleh, lagu Banjar. Hendak meminta apa nih, Pian?
1: Bada lagu Banjar Elano, Waluh Batu Up aja dah.
0: Apa itu tadi? Waluh?
1: Waluh Batu Up itu yang bernyanyi itu Kaiji Juliring.
0: Ini kalau judulnya Waluh tadi ya Jula ya?
1: Iya, kalau bahasa Indonesia kan labu di sumap.
0: Ini tapi masih
1: kalau bahasa Banjarnya Waluh Batu Up.
0: Masih belum ada Bus Anu Jula lagunya.
1: Yang ada aja sudah lagu anu aja dah. Lagu Lari ke Jawa aja sudah, kita orang Banjar banyak datang.
0: Oke.
1: Okay. Layar aja sudah.
0: Siap, kita siap.
1: Orang Banjar kan tuh udah mendengar lagu-lagu Banjar, jadi lagu
0: orang. Tapi kalau mau lagu Banjar juga masih banyak nih, ada Dandaman Banua, Dayung Asmara, Diang Katinting, Di Karukut Bidawang.
1: Aku lagu Banjar nih Bu Sofia, Bu Supindi sudah. Apa karena kayak itu sudah tahu kan teman-teman itu
0: kan? Ah, itu berarti lagu Jawa aja nih.
1: Ya itu kan bumbung bini orang Jawa.
0: Oh, bini orang.
1: Bini,
0: oh, bini orang Jawa.
1: Orang Jawa, bini kau nih.
0: Oh, Jawa mana nih?
1: Jawa Tengah, tapi nyalah kelahiran di sini juga.
0: Oh, ya sama aja lah, sudah berarti orang di sini. Sama kayak Busu Fendi. Siap ada sama-sapanya di ini Jula buat pendengar.
1: Ini siapanya kerasa orang ini banyak tiduran sudah ini.
0: Ah, berarti ya, untuk segalanya maha.
1: Salamnya nih segalanya aja lah Busu Fendi ya. Pokoknya mudah-mudahan sehat walafiat aja untuk Busu Fendi. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan budu Busu Fendi sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Itu aja Busu Fendi lah, jurak permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana itu tadi ada Jula Sarunding yang gabungan bersama kami di telepon WhatsApp karena di sana ya. Langsung Busu Fendi sapa ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo yang gabungan di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, assalamualaikum. Baik, ini tegaknya ditinggal nih. Sebentar, halo. Assalamualaikum. Wah, ini dikerjain nih Busu Fendi nih. Dia ada suaranya nih. Baik, Busu Fendi turunkan. Busu Fendi tunggu lagi kehadirannya. Baik, Karanden Sana sembari menunggu kehadiran Deng Sena pada malam hari ini, ini tegaknya ini sudah pada guringan. Kalau andi pada guringan nih lagi mati lampu, tegaknya yo daripada malas nunggu nyala listrik, daripada pada tidur sudah semuanya Karanden Sana. Ini Bu Supendi cari infonya masih Karanden Sena. Apakah sudah nyala atau andi nih di kawasan yang tadi sempat mati lampu Karanden Sana yo? Baik, Karanden Sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung kembali di telepon kantor. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Bu Sumamat. Bu Su, mati lampu di tadi di tempat Bu Su?
2: Di.
0: Oh, seadaan tadi di ada?
2: Iya, di ada mati lampu 2 minggu yang lalu, Bu Su.
0: Ah.
2: Itu mati itu jam berapa ya, jam 10 pagi hambat gitu. Apa saya enggak mulang ke rumah kan, enggak kok sholat Jumat itu. Karena nelpon gitu. Pak, lampu mati. Nah, iya sudah.
0: Nah, pening sudah.
2: Ada ikan hias gitu.
0: Iya tuh busu, rawan tuh buat mati.
2: Apalagi busu.
0: Tapi nah, iya, masih hidup atau gimana busu sekarang?
2: Hidup, cuma loyonya.
0: Betul sih, kunang-kunang.
2: Sampai saya tuh ngambil sholat zuhur, busu, ngurusi itu. Karena di daerah sini kan mati lampu, akhirnya di Milono udah mati. Setelah tenang sembahyang Jumat tuh busu, sampai udah kawan kan. Ya, saya tidak akan merasa malu, saya merasa salah gitu lah, busu. Jadi kita jangan merasa benar. Ya Allah, saya salah, karena kita harus menyelamatkan hewan ini, busu. Harus selamatkan zuhur kan, gitu. Nah, jadi dibalik lampu mati ini kan sebenarnya ada apa itu nah. Tapi tanda tanya saya itu, kalau mau menaikkan harga maunya bisa naikkan aja, tapi kayaknya naik busu. Tadi kan rame kan masalah di warung tadi ngopi kan. Tadinya bayarnya sekian kayaknya busu. Jadi kan saya terpikir sekian kanan nih, karena tapi kan dibayar listrik lagi. Kanan aja nih mau Pak lo sebayar, kami aja yang bayar ya.
0: Tapi tapi jujur agak berat juga sih busu ya, seperti yang udah di mungkin pernah ngobrol sama busu yang kapan itu pagi-pagi tuh busu. Memang mungkin boleh naik, tapi kalau misalkan ya rata-rata gaji orang-orang Indonesia juga rata-rata cuma segitu mah, kayaknya agak iya berat sih busu kan yo.
2: Gaji itu kan standar sudah itu busu. Sebenarnya kan makanya sudah puluhan tahun itu misalnya paling tidak gaji itu 12 juta itu barunya pas. Untuk ini musuh, wah ngeri.
0: Iya, mau listrik
2: makin susah. Iya, saya tuh mikir kalau saya kan tidak ada jantan gun lagi, tapi yang kesini karena ini lah. Cuma rata-rata mereka ini suami istri bekerja semua, jadi ya kalau rumah kan tekanan itu kan bahasa segalanya musuh. Jadi bisa bayar enggak? Ya kan bisa aja, ya kan ada usaha kan itu. Nah, yang usahanya tuh ngepas ini yang kasihan itu.
0: Iya, intinya sekarang busu di kala situasi yang kayak gini nih jangan sampai gengsi busu. Mau kerja apa yang penting halal.
2: Iya busu, kalau anak-anak ini kan busu. Sampai anak itu kan yang paling bungsu tuh, ya kan nulungi. Mana-mana busu bawa apa namanya yang itu nah. Ada kan busu? Untuk bawa barang-barang itu kan busu yang
0: karung itu kurir.
2: Ini busunya enggak kurir,
0: apa
2: tapi
0: itu?
2: Kan jualan kan. Bawa gas itu 3 kan. Elon tuh kemana-mana ke pasar beli bawang segala lombok tuh. Ada yang nanya kan, kamu enggak malu kah? Ngapain aku malu punya busu?
0: Nah benih tuh, benih.
2: Anu bantu mama, ya kan. Sudah beli rumah, beli apa? Ya beli mobil lah busu, tapi nya masih pinjam dengan saya nih bapak. Artinya bisa teratasi kan.
0: Betul-betul.
2: Ekonominya mereka ini bagus saja. Tapi bagi saya menggunakan uang itu, apa di orang bahasa sekarang meminit uang itu, ya harus artinya betul-betul digunakan busu. Kan begitu busu. Jangan SM mengeluarkan duit itu, manfaatnya apa? Ya kan, kalau nya manfaatnya tidak menguntungkan ya jangan. Nah saya aja busu sekarang ini ya paling besar tuh mengeluarkan duit 30.000 aja busu. Kadang-kadang kan karena ini marah gak usah makan di lain, tapi kan gak enak juga busu ya. Tapi busu marahnya busu ya. Gimana ajar makan pulang ya gitu tuh busu. Nah jadi busu ini kan lampu ini mati hidup. saya mengingatkan aja. Mm-mm. Saya bukan sombong tuh, apar 10 mm-mm. kilo, di dapur 10 kilo busuk. Kalau mau jalan matikan bujur-bujur lampu tuh busuk. Nah terus tuh kalau lampu yo mati kan, kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita jalan diingat, mungkin ada nyetrika, mungkin ada kegiatan listrik lah. Kita kan ninggalkan dia.
0: Nah, iya ada arus listrik.
2: Listrik itu butuh, karena kan ini rumah nih hampir lagi butuh. Untung saya ini memang listrik kan kerjaan anovanya ahlinya. Ya akhirnya kan aman. Sudah ganti baru tuh butuh MCB-nya butuh. Angus butuh longgar kan.
0: Aduh.
2: Nah jadi saya mengingatkan belilah apar.
0: Kan ada yang besar ada yang kecil juga kan ukurannya.
2: Iya penting itu. Jadi kalau ada apa-apa enggak kaget. Kita kan mau nyiram air ember butuh awal. Sedangkan api sudah besar kan. Tapi kalau apar itu insya Allah butuh teratasi. Apalagi besar butuh.
0: Karena memang apalagi sudah didesain buat api cepat ya, padam.
2: Apalagi kita diisi dua kan. Tapi satu insya Allah aman butuh. Atau kita lihat cepat. Dan lagi mengecas HP itu kalau bisa dicabut. Tidak digunakan lagi kan. Nah, ini ada yang kering-kering kah?
0: Ada nih busu satu nih.
2: Oh ya sudah kalau gitu ya.
0: Mau minta lagu apa nih busu?
2: Ya?
0: Mau minta lagu apa nih busu?
2: Oh lagunya ini aja nah. Agak ngebeat kan Puyuh Batino tuh busu.
0: Oh Puyuh Batino siap.
2: Oh. Ya busu siap-siap nonton bola busu.
0: Jangan sampai ketiduran.
2: Ya untuk lompat dengan busu Behem. Tapi saya mudah-mudahan etam nonton bareng busu.
0: Ini
2: jadi jangan apa namanya bola diulas. Diulaskan di RRI Pro 4 kan, Pro 1 harus datang ke Pro 4 butuh nonton bola. Walaupun rumahnya di mana kan butuh. Jangan balasan tegak kami hari itu busuk, bah sepakat nonton bola butuh.
0: Kalau tadi ada busuk gestar tadi gabungan busuk Mamat. Jangan ngopi terus tiap malam jah.
2: Oh kalau malam sih ngopi saya butuh. Saya mau ngopi pagi aja.
0: Tadi
2: kopi itu kan hanya sekali.
0: Busuk gestar tadi gabungan tadi nih.
2: Oh di mana?
0: Di WhatsApp.
2: Oh barusan ini kah? Oh ya berarti monitornya?
0: Mungkin nih mungkin.
2: Ayy percuma aja busu di bawah ngopi punya kan baru punya tidur punya busu jam 1 baru mau ya di telepon hari Sabtu Minggu kan jam 8 tapi WA-nya jam 1 baru tembus. Baik busu saya ingatkan lagi ya.
0: Siap.
2: Sejak kebakaran. Dan apa ke diri sendiri. Artinya hati-hati ini lampu hidup padam musuh.
0: Betul. Betul.
2: Ya, ingat saya ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung busuk pendis single ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bu Yuli. Belum tidur, ya. Bu.
3: Belum.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa nih, Mbak Yuli?
3: Sawangen.
0: Sawangen. Sawangennya ini untuk siapa, Bu Yuli? Sawangennya untuk sinten?
3: Untuk Bu Selama tadi. Biar nyawang aja dia. Iya, salamnya ada Bu Selama, ada Bu Jula Sarunding tadi ya.
0: Iya, Jula Sarunding. Mbok Yuli udah kenal atau belum sama Jula Sarunding?
3: Aku denger aja sih.
0: Soalnya kalau kata Jula Sarunding sudah pernah gabungan Betulan. Dulu. Ya. Cuman lama sudah enggak gabungan lagi jadi ya. Gabungan lagi.
3: Iya. Ya, salam kenal lagi ya. Di perempat.
0: Tinggal tidurnya aja nih Mbok Yuli, selamat tidur nanti.
3: Iya, salamnya sama Mbok Reni. Nah, bisa berakhir. Busu Misran sama teman channelingnya ya.
0: Busu ini juga duh kok supe tau sampai lupa.
3: Busu siapa?
0: Busu Sutar.
3: Oh iya, Busu Sutar. Dia dari Mangkurawang sekarang.
0: Iya, pindah kemarin katanya tuh ya. Mbok Yuli. Kok jauh juga pindahnya ya?
3: Ya. Panjang ceritanya. Ya, salamnya buat kalanya aja sudah.
0: Siap, Mbak Yuli.

0: tidur. Kalau pas di siaran malam tuh jam 11 sudah tidur biasanya. Jam 12 tuh sudah ngorok karena di sana sudah hilang Bu Supendi. Nah, jadi bagi kalian di sana yang sudah tamani, terima kasih kalian di sana ya, karena kalau malam-malam tegak ini sebagai tombol ngantuknya Bu Supendi. Jadi Bu Supendi dik ngantuk kalian di sana ya. Bisa ngobrol walaupun memang malamnya nih untuk request lagu. Tetapi karena juga sudah sepi dan supaya ndik ngantuk Bu Supendi, jadi ya ngobrol-ngobrol juga boleh keren di sana ya. Baik keren di sana, langsung maha nih etan telinga. Ada 3 lagu yang sudah dipesan dan lagunya ini ada lagu dari Jawa. Ini tadi pesanan dari Jula Sarunding. Kalau lagu Didi Kempot tadi apa tadi? Perahu Layar masih belum ada lagunya Jula. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa dimasukkan Perahu Layar dari Didi Kempot itu. Sebenarnya ada, Bu Supendi sudah masukkan ini. Ternyata lagunya masih belum bisa dipusingkan. Ini tegaknya nih masih ada kendala teknis di aplikasinya nih Keren Desana. Nah, ini ada satu lagi Keren Desana, mungkin sebelum sembari langsung menutup sesi interaktif pada malam hari ini. Ini sudah ada bersama dengan Jula Wahyu. Halo, assalamualaikum Jula Wahyu.
1: Waalaikumsalam Jula.
0: Jula nih, pian apa kabar nih malam nih pian?
1: Ulun baik aja.
0: Alhamdulillah, baik-baik aja nih pian yo.
1: Ngantuk aja nih.
0: Sama nih ngantuk jua nih sebenarnya nih, sampai nambah kopi sudah tadi. Kita ngopi di ini biasanya.
1: Kada.
0: Oh, pian kada ngopi. Kada
1: paling ngeteh aja.
0: Sama maha tuh sebenarnya. Cuman memang lebih pahit kopi.
1: Kalau kopi ada kafeinnya.
0: Tadi pian ada nelingan di sebelah.
1: Nelingan di mana?
0: Di sebelah yang anak-anak muda nih.
1: Ada, tapi aku gabungan tadi, udah kawa tadi.
0: Yang ini tadi malam, biasanya pas malam-malam gabungan nih kita nih. Tapi tadi ini ada nelinga.
1: Ada, cuma pas gabungan tidak direspon.
0: Karena tadi
1: kan Pro 2 ini kan salah satu apa ya? Salah satu dari Pro 1, Pro 4, Pro 2 ini, ya Pro 2 ini yang jarang digabungi gitu. Jadi kalau di telepon itu kadang-kadang diterima gitu.
0: Karena tadi Bu Supendi mampir ke sebelah aja tadi bekesah.
1: Bekesah apa loh Pat?
0: Bekesah apa tadi itu ya, seputar ekspektasi tadi itu. Mencarang juai tadi, apakah yang dicarang dia tahu juga Bu Supendi nih. Biasa kan. Biasa busu. Biasa lah busu. Biasa tuh kalau udah terlanjur ngobrol mencarang pakai bahasa Kutai, pas peralihan ke bahasa yang lain, bahasa Indonesia tuh agak susah busu, apalagi kalau tiba-tiba.
1: Aku penasaran kalau denger gitu bahasa Indonesia busu.
0: Agak susah busu biasanya busu Pendi itu. Jadi harus ada waktu ya, tegak paling 5 menitan baru bisa lancar ngobrolnya.
1: Kamu-kamuan. Kamu apa kabar?
0: Karena Bang Pendi. Karena di sini biasanya kan kita tegak apa nih busu gitu kan ya. Pas mau ke sebelah, aduh. Kayak mana nih mau ngomongnya? Nah, jadi kamu jadi harus kadang butuh waktu dulu. Kayak biasanya kayak tadi itu kan busu ya, dari Kutai ke Jawa. Nah, itu ngerasa betul dah itu.
1: takut orang di ngerti aja bang.
0: Nah, itulah maksudnya
1: orang-orang tuh. Orang-orang Pro 2 di jarangin bahasa Kutai ya, geleng-geleng tuh bang.
0: Aduh hai, busu, mau minta lagu apa nih busu malam nih?
1: Apa lagunya nih busu?
0: Pop daerah Nusantara, bebas.
1: Oh, anu aja sudah. Panek di awak, kayo di orang.
0: Panek di awak, kayo di orang. Besok tuh ditunggu gabungannya Pantas Minang hari Sabtu.
1: Oh iya, bepantun tuh ya.
0: Di Sabtu Pantas Minang.
1: Pantas Minang kan? Iya, itu pantun itu su. Soalnya membahas pantun aja kemah itu. Ini berbalas pantun apa namanya? adat Minang gitu, yeah. Cara berbahasa

0: Turun.
1: Siap. Ada sama sapanya Bus Wahyu.
0: Sapanya segalanya aja Bu So yang udah beristirahat ya. Sama beristirahat aja. Untuk Bu So Pendinya juga hati-hati kalau pulang.
1: Siap Bu So.
0: Bu So Pendi ini ternyata bahasanya banyak, Jawa juga, Kutai juga, Banjar juga.
1: Itu gara-gara belajar di sini Bu So.
0: Di bapak Bu So itu pengetahuan Bu
1: So. Betul, betul.
0: Kalau bahasa Inggris wah.
1: Selesai wah, mula masa.
0: Itu kan bahasa Inggris sobat.
1: itu bahasa Jawa itu. Itu bahasa Jawa Bu So.
0: Iya deh. Untuk Bu So Wendy-nya makasih jiwa waktunya Bu
1: So. Sama-sama.
0: Cuci pakaian sampai bersih.
1: Grecek.
0: Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pantasnya nanti Bu So Wahyu Bu So Pendi pancing nanti kan hari Sabtu pas Bu So Pendi jual nanti yang ngawani. Jadi waktu pantas Minang, nah pas bahasanya pantun Bu So Pendi minta buat berpantun nanti keren di sana yo. Baik Randeng sana, demikian jua perjumpaan Etam dalam program Berenggah, karena sudah ada 4 lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini, dan sudah pasti ini sangat pas benih ini dengan perjumpaan Etam dalam program Berenggah untuk menutup perjumpaan di hari ini. Etam telinga dulu ya ke Randeng sana sebelum Bu So Pendi pamit pada malam hari ini.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Sana dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia menelingkan kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi di hari Sabtu dalam sajian Samarinda Malam dari jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat Hambat Krona dan Sanak Perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja Tamkawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dari kami siapkan bernuansa budaya edisi Jumat 26 Juni 2026. Dari tempat tugas etam ucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia, kerohan dan senang selamat hambat ya, ketemu dengan Mbak Putri kali ini dalam edisi Jumat 26 Juni 2026, tentu dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran dan akan ada renungan beserta dengan lagu-lagu islami Busumbo sembari menantikan kebersamaan Etam Jua untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Samarinda Hambat. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Mahakam pada jam 7 dan setelahnya akan ada Halau Benua Etam pada jam 8 dan sajian program Wadah Bekesah pada jam 9. Baiklah, kawan dan sanak, hambat kali ini akan kita awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Ad-Dariyat ayat 24 hingga 28 bersama dengan Hajah Sri Wahyuni, penerjemah M. Fadel.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman. Kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan sanak sahabat budaya, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam sajian program Hikmah Pagi. Kali ini kita sudah terhubung juga melalui Zoom meeting. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tema bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD dengan tema Era Serba Digital, Mengapa Hati Tetap Gelisah, Perspektif Al-Hikam tentang Ketenangan Jiwa. Kita sapa dulu bersama dengan Ustadz yang sudah terhubung lewat Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Putri.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Putri juga sehat di sana.
1: Amin. Alhamdulillah sehat selalu kami di sini Ustaz. Insyaallah Ustaz kita akan menyimak tema di mana serba era digital ini Ustaz ya, banyak hal-hal yang ternyata tidak mengenakan jiwa Ustaz ya. Iya, membuat kebingungan lah Ustaz, padahal harusnya makin pintar digital ini harusnya kita juga makin pintar gitu Ustadz ya. Nah, kenapa malah banyak orang-orang yang tidak tenang jiwanya Ustadz? Nah, silakan untuk pemaparan materinya kepada Ustadz Eko, saya persilakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar dari Pro 4 Samarinda yang salah dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak lupa untuk kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur inilah Allah akan memberikan banyak kenikmatan bagi semua, bagi kita semuanya. Dengan rasa syukur kita, maka kita menjadi hamba yang selalu bahagia dengan atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang semuanya itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah SWT. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang beriman, kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan menjadi tujuan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan bagi kita semuanya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para pendengar dari Pro 4 Samarinda yang insyaallah dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita tidak terasa gitu ya, sudah berada di tahun baru gitu ya. Tahun 1448 Hijriah. Nah, di mana setiap tahunnya kita melewati. Nah, tetapi alangkah baiknya kita ambil momentum ini, kita ambil kesempatan ini untuk selalu berbenah, selalu memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan kita banyak dapati kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan ya, dengan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dari Pro 4 Samarinda yang Allah dirahmati Allah. Untuk mengawali kajian pagi hari ini, saya ingin mengawali sebuah pertanyaan sederhana. Ya. Pertanyaan adalah seperti ini. Mengapa di zaman yang serba mudah ini justru banyak orang merasa hidupnya semakin berat? Mengapa kita bisa berbicara dengan orang yang di seluruh dunia gitu ya, hanya melalui genggaman tangan, tetapi sulit berdialog dengan hati kita sendiri? Mengapa kita memiliki ribuan teman dan pengikut di media sosial, tetapi masih merasa kesepian? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kita sampaikan kepada diri kita masing-masing, dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Nah, kemajuan teknologi ini gitu ya, otomatis membuat manusia lebih bahagia. Seharusnya seperti itu. Ya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada, ini seharusnya ya, membuat seorang itu menjadi mudah, menjadi lebih bahagia seharusnya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Karena sebab kebutuhan manusia bukan sekedar kemudahan hidup saja, tetapi juga ketenangan hidup. Bukan sekedar koneksi internet ya, tapi koneksi dengan Allah. Bukan sekedar sinyal telepon yang kuat, tetapi sinyal keimanan yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawaban yang sangat jelas di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Sebenarnya inilah yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya. Coba perhatikan ayat ini. Bahwasanya Allah tidak mengatakan bahwa hati akan tenang karena harta. Allah tidak mengatakan bahwa hati akan tenang karena jabatan. Allah tidak mengatakan bahwa hati akan terasa tenang karena popularitas. Bahkan Allah tidak mengatakan bahwa hati akan tenang karena teknologi. Tetapi di sini Allah menegaskan Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenteram. Nah, kata Allah dalam ayat ini merupakan bentuk penegasan yang sangat kuat. Seakan Allah mengatakan seperti ini. Jika engkau mencari ketenangan di tempat lain selain aku, engkau tidak akan menemukannya. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, inilah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya tubuh manusia ini membutuhkan makanan, akal manusia membutuhkan ilmu, tetapi hati manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tubuh lapar, maka akan mencari makanan. Ketika akal ini kosong, maka kita akan mencari pengetahuan. Tetapi ketika hati ini gelisah, banyak manusia justru mencari pelarian-pelarian yang lain. Ya, bukan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka cari oleh kebanyakan manusia adalah lari ke media sosial, lari ke hiburan, lari ke pekerjaan, lari ke keramaian, dan lari-lari ke tempat-tempat yang lain. Padahal masalahnya ada pada hati dirinya yang jauh dari Rabb-nya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ini di Quran surat Thoha ayat 34. Ya. Wa man a'rad an dzikri fa innallahu ma'isyatan dangka. Ya. Menarik sebenarnya di ayat ini gitu ya. Allah tidak mengatakan kehidupan miskin gitu ya. Tetapi Allah menyampaikan, Allah memberikan, Allah menggunakan kalimat kehidupan yang sempit. Bisa jadi untuk memiliki harta yang banyak, pendidikan yang mahal, jabatan yang tinggi, dan penghasilan yang besar, tetapi hatinya masih terasa sempit, sulit tidur, mudah marah, sering cemas, dan merasa kosong gitu ya dalam hatinya, bersenang dalam hatinya. Ya karena ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Nah, ini sangat menarik. Beruntung kita jadi seorang yang beriman. Ini seorang mukmin gitu ya. Karena setiap urusan yang kita lakukan semuanya ada kebaikan di situ. Nah, mengapa bisa demikian gitu ya? Karena sumber kebahagiaan seorang mukmin gitu kan, bukan keadaan di luar dirinya, melainkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya? Karena jika sudah seperti itu gitu kan, maka ketika seorang yang seorang mukmin gitu ya mendapatkan nikmat, maka ia akan bersyukur. Ketika ia mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar. Ketika mendapatkan keberhasilan, ia tidak sombong. Dan ketika gagal, dia tidak pernah berputus asa. Inilah ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh teknologi sesanggih apapun di dunia ini. Para pendengar air perempat sembarnya yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, disinilah relevansi kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah. Beliau menjabarkan semuanya. Gitu ya. Beliau tulis ya, dalam kitabnya, ajaran-ajaran ini menjadi sebuah penenang hati kita gitu ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, dalam kitab Al-Hikam ini Imam Ibnu Athaillah memberikan sebuah hikmah yang sangat mendalam gitu ya. Kaifa yusriku qalbun suwarus suwaril ahwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar-gambar dunia masih terpatri dalam cerminnya? Ini sebuah kalimat yang sangat dalam sekali gitu ya, ketika kita renungkan gitu ya. Yang mana Imam Ibnu Athaillah menyampaikan di sini yang intinya adalah bagaimana hati ini terasa apa namanya atau bersinar gitu ya dalam penjelasan beliau, jika masih ada duniawi-duniawi yang ada dalam hatinya, ada kepentingan-kepentingan duniawi dalam hati, sehingga sinar ya yang harusnya itu tercerminkan dalam hati setiap manusia, setiap insan, itu tidak bisa bersinar gitu. Karena masih ada kepentingan-kepentingan duniawi yang masih kuat di dalam hatinya ya. Karena hati ini ibarat cermin gitu ya. Jika cermin ini bersih gitu ya, ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun apabila cermin itu tertutup debu, kotoran, dan noda gitu ya, maka cahaya ini tidak dapat dipantulkan dengan baik. Begitu pula hati manusia. Ya. Pada dasarnya hati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengenal Allah, mencintai Allah, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati ini dipenuhi dengan kecintaan yang berlebihan kepada duniawi gitu ya, kepada dunia ya, maka cahaya hidayah yang Allah akan berikan itu menjadi redup. Bukan karena Allah menjauhi kita, bukan. Tetapi karena hati kita tertutup oleh tumpukan-tumpukan urusan dunia. Ya. Itu bisa mengalahkan semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rauna 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." di Quran surah Al-Tufifin ayat 14 itu Allah punya berpesan kepada kita, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Bayangkan setiap kegiatan kita, aktivitas kita, jika tidak dilandasi dengan niat beribadah kepada Allah SWT, kita khawatir kalau ternyata aktivitas itu malah mengalahkan kepentingan-kepentingan akhirat. Para ulama menjelaskan bahwa dosa, kelalaian, dan kecintaan yang berlebihan kepada dunia dapat menjadi karat yang menutupi hati-hati manusia. Semakin tebal karat itu, semakin sulit hati menerima cahaya kebenaran. Ini ya, insya Allah, memang hati kita ini harus kita jaga betul. Kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mendengar dari Perompat Samarinda yang dirahmati Allah, kita flashback ke belakang gitu ya. Pada masa lalu, seseorang itu membandingkan dirinya hanya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat tetangganya, ia melihat saudaranya, ia melihat teman sekampungnya gitu kan. Tetapi hari ini, melalui sebuah layar kecil bernama ponsel, bernama handphone, kita bisa melihat seluruh dunia. Setiap hari kita melihat artis yang hidup mewah, influencer yang selalu tampil bahagia, pengusaha yang memamerkan kesuksesannya, konten rumah mewah, mobil mahal, liburan ke berbagai negara, prestasi orang lain, dan masih banyak lagi gitu ya. Padahal semua itu yang kita lihat hanyalah potongan-potongan terbaik dalam kehidupan mereka. Kita tidak bisa melihat kesedihan mereka, tidak bisa melihat masalah rumah tangga mereka, tidak bisa melihat tangisan mereka di malam hari. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah apa yang disampaikan oleh psikolog gitu ya, sebagai sebuah apa namanya comparison trap. Yaitu jebakan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini yang terjadi ketika kita itu selalu mengcompare, selalu membandingkan dengan kehidupan orang lain. Nah, dikhawatirkan dengan seperti itu, nah, dalam hati kita muncul penyakit hati. Seperti apa? Seperti hasad atau iri hati, seperti kufur nikmat, rendah diri dan putus asa. Ini semua terjadi ketika seorang itu melihat atau membandingkan kehidupan dirinya dengan orang lain. Ini yang harus kita jaga betul dan hati-hati betul ya, terhadap melihat kehidupan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, sehingga jangan sampailah ya kita itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya masa. Dan setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama. Hanya saja kita itu yakin tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan atau yang kita cita-citakan. Nah, sehingga supaya kita tidak mempunyai penyakit hati tadi ya, maka perlu obat gitu ya, perlu obat atau perlu hal yang kita lakukan supaya kita terhindar dari hal-hal tersebut. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan resep kepada kita yang sangat luar biasanya, nggak ada mungkin kita lalai pun di saat ini gitu ya. Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada kita semuanya, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada kita semuanya. Ya. Kalau membandingkan, kalau bahasa bebasnya, ya bandingkan dengan yang dengan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Ya. Dan itu banyak. Ya. Setiap kita keluar dari rumah, mungkin berangkat kerja, sambil di jalan, di dalam mobil atau di motor, coba perhatikan sekeliling kita. Pikir-pikir jalan kita. Masih banyak orang-orang itu yang tidak seberuntung kita, yang mungkin kadang kita merasa pekerjaan kita itu berat, padahal kita lupa ternyata ada yang lebih berat dari kita, yang mungkin kita ketika tukar nasib gitu ya belum tentu kuat menjalaninya. Nah sehingga inilah Rasulullah Muhammad SAW memberikan resep kepada kita untuk selalu melihat orang-orang yang di bawah kita, supaya kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam hadis ini gitu ya, dalam pesan ini Rasulullah Muhammad SAW bukan mengajak kepada kita untuk tidak memiliki cita-cita. Artinya boleh kita melihat di atas, ya. Tapi dalam tataran untuk kita memotivasi diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Karena Islam ini tetap memerintahkan kepada kita untuk selalu maju dan berkembang. Namun dalam urusan dunia, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan agar kita sering melihat mereka yang berada atau dalam kehidupan yang lebih sulit dari diri kita. Mungkin kalau kita jenguk orang di rumah sakit, coba lihat nih orang yang berbaring di tempat tidur di rumah sakit. Ya. Sekedar hanya untuk bernafas saja butuh bantuan oksigen pakai selang, pakai tabung oksigen. Maka kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah, lihat juga orang yang kesulitan makan ketika kita masih bisa menikmati rezeki. Ya mungkin terkadang, mohon maaf, makan tidak dihabiskan. Lihat juga mereka yang mungkin nasib atau takdirnya adalah mereka kehilangan keluarganya ketika kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Maka ketika kita bisa melihat itu, maka akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang nantinya itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita akan lebih banyak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Inilah ibadillah rahimakumullah para pendengar yang berhormat sama dengan insyaallah dirahmati Allah. Ya. Mengapa orang yang dekat dengan Allah itu lebih tenang hidupnya? Karena fokus hidupnya itu bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Tapi fokus hidupnya adalah bagaimana menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah. Ia tidak bertanya mengapa saya tidak sekaya dia. Tapi ia bertanya, sudahkah saya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya? Nah, tidak sibuk menghitung nikmat orang lain. Ia sibuk menghitung karunia Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Biarpun ya kita tidak bisa menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi dengan seperti itu maka kita akan lebih banyak bersyukur. Ternyata Allah tuh lebih banyak memberikan kenikmatan, karunia, mungkin lebih besar dari rasa sakit kita. Inilah sebabnya orang yang dekat dengan Allah lebih mudah bahagia. Sebab kebahagiaannya itu tidak tergantung pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau banyaknya pengikut di media sosial, followernya banyak, bukan. Tapi kebahagiaan lahir dari hati yang bersih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafilah rahimakumullah. Oleh karena itu kita coba hilangkan rasa gelisah-gelisah dalam hati kita. Kita tahu bahwasanya dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka hidup kita akan terasa lebih tenang, lebih tenang. Dan kita dalam menjalani kehidupan ini akan terus ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hati kita merasa tenang. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa? Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah saya sampaikan, orang yang dekat dengan Allah itu akan lebih mudah untuk bahagia. Karena sumber ketenangan yang utama itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sibuk ya, memperbaiki penampilan, memperbaiki karir, memperbaiki ekonomi, tetapi lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan minallahnya kurang diperhatikan. Padahal hati manusia diciptakan untuk mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dengan tadi yang saya sampaikan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Yang mana Allah tidak mengatakan hati menjadi tenang karena harta, tidak mengatakan hati menjadi tenang karena jabatan, karena popularitas, tapi hati menjadi tenang karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini atau ingat Allah ini bukan sekedar hanya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi zikir ini adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kita bekerja ingat Allah, kita berbisnis ingat Allah, kita menjadi orang tua ingat Allah, kita menghadapi masalah ingat Allah. Semuanya Allah kita hadirkan. Allah lagi dan lagi dan lagi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya itu dan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah maka seperti orang hidup. Tetapi ketika seseorang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang mati. Karena itu salah satu penyebab hati mudah gelisah adalah karena terlalu lama jauh dan dari zikir dan terlalu sedikit waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, jangan meninggalkan zikir karena engkau belum merasakan kehadiran hati ketika berzikir. Maksudnya adalah teruslah berzikir ya, karena zikir yang akan menghidupkan hati kita. Lalu selanjutnya adalah kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Karena ini adalah salah satu penyakit terbesar di era media sosial saat ini. Kebiasaan membandingkan hidup diri kita dengan orang lain. Ini harus kita kurangi betul. Nah, yang tidak kalah lupa, yang tidak kalah jangan sampai kita tinggalkan adalah latih syukur kita dalam setiap keadaan. Para pendengar yang berhormat sampean di insyaallah dirahmatullah, syukur ini adalah salah satu pintu terbesar menuju ketenangan jiwa. Ya, mengapa banyak orang tidak bahagia? Karena fokus kepada apa yang belum dimiliki. Sedangkan orang yang bersyukur adalah fokus kepada apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berjanji, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Nah, ini Allah berjanji kepada kita semua. Ya, sehingga Imam Ibnu Athaillah mengatakan kepada kita bahwa salah satu bentuk kebodohan adalah tidak menyadari nikmat yang sedang dimiliki. Sering kali kita baru menyadari nilai sebuah nikmat setelah nikmat itu hilang. Kesehatan terasa mahal setelah sakit. Waktu terasa berharga setelah tua. Keluarga terasa berharga setelah kehilangan. Karena itu biasakan kita setiap hari menghitung nikmat Allah. Ya, kalau kita mampu. Ya. Bangun pagi adalah nikmat. Masih bisa bernafas ini adalah nikmat. Masih bisa berkumpul dengan keluarga adalah nikmat. Masih bisa bersujud kepada Allah adalah nikmat. Ya. Masya Allah. Nah. Dan yang terakhir, ya, Bismillahirrahmanirrahim. perkuat tawakal setelah ikhtiar maksimal. Salah satu penyebab utama kegelisahan adalah keinginan mengendalikan semua hasil, padahal hasil bukan wilayah manusia. Hasil adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia ini adalah berikhtiar saja. Ya. Faida azamta wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Apabila engkau telah bertekad, ya, telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Di Quran surah Al-Imran ayat 199. Perhatikan urutannya. Bertekad dahulu, berusaha dahulu, kemudian bertawakal. Bukan bertawakal tanpa usaha. Bukan pula usaha tanpa tawakal. Tapi tawakal dulu, tekad dulu, berusaha, baru tawakal. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah. Dalam sebuah hadisnya itu. Nah, para pendengar yang berhormat sampai dengan insyaallah dirahmati Allah. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit ya, terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kita tanpa apa namanya rasa khawatir. Ya, karena kita yakin kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masa depan yang misteri pun juga kita jangan sampai kita overthinking. Jangan sampai kita merasa gelisah. Ya, tetapi yakinlah apa yang takdirkan Allah kepada kita itu yang terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana kita berikhtiar menggapai kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, ya, cita-cita yang kita inginkan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Mungkin itu Mbak Putri yang saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi juga para pendengar dimanapun berada, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Ustadz ya, dengan tema yang relate dengan hal apa yang terjadi sekarang Ustadz. Ini ada masuk satu pertanyaan dari WhatsApp Ustadz dengan nomor di belakangnya 2509. Assalamualaikum Ustadz Eko, semoga sehat selalu di sana. Izin saya mau bertanya Ustadz, melihat anak muda sekarang ini banyak yang saya lihat merasa cepat overthinking. Terus bagaimana supaya memberitahu mereka ini Ustaz, terlebih lagi anak muda, supaya tidak cemas, supaya tidak cepat merasa cemas dan bisa memanfaatkan teknologi dengan HP pintar mereka biar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz, semoga bisa dibantu dijawab. Nah, bagaimana Ustaz?
2: Waalaikumsalam. Ya, baik. Nah, memang benar Mbak Putri ya, untuk remaja sekarang, anak muda sekarang ini memang banyak ya, banyak tidak semuanya ya, ini kebanyakan adalah secara kemampuan memang pintar gitu ya, secara kemampuan memang pintar, tapi untuk daya tahan menghadapi sebuah kesulitan itu yang terkadang yang beda ya. Mudah putus asa ya, mudah gelisah, merasa khawatir yang berlebihan terhadap masa depannya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memberitahu kepada mereka pun yang punya anak yang sudah remaja ya, di usia-usia yang memang dia mungkin SMP, SMA gitu. Lalu bagaimana cara kita memberitahu ya? Yang pertama adalah kita berikan keyakinan kepada mereka ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfudz ya, sebelum kita lahir. Kita yakinkan betul gitu ya, bahwasanya hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Setiap apa namanya perjalanan hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur gitu ya. Ya, tugas kita adalah kita hanya berusaha sekuat tenaga. Nah, itu yang kita yakin kepada mereka. Karena memang generasi zaman sekarang itu butuh penguatan, butuh motivasi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita beri motivasi, bahkan ketika gagal pun ya, jangan sampai kita menjudge ya, atau menghakimi misalkan. Bahkan ketika orang remaja atau anak muda ini berbuat salah, maka sebisa mungkin gitu ya, tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi ya. Tapi bagaimana kita bisa berdialog dan memberikan penguatan. Nah, itu kita akan lebih mudah memberikan arahan, memberikan masukan ya. Karena biasanya ya, seorang itu akan mudah dipermasukkan ketika dia sudah meminta, atau mungkin dia mau cerita. Nah, itu bisa bisa lebih mudah. Yang penting adalah bagaimana komunikasi yang kedua. Yang kedua adalah komunikasi dengan anak muda. Harus sebisa mungkin, sebaik mungkin ya, untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada mungkin anak-anak kita atau mungkin anak generasi sekarang gitu ya. Itu Mbak, wallahu a'lam.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Semoga bisa membantu untuk dijawab ya, bagaimana menghadapi anak-anak yang sekarang apa-apa gadget gitu ya, 24 jam. Bukan karena untuk main game ya sebenarnya juga Ustadz ya, karena untuk belajar pun sekarang guru-guru juga meminta juga untuk menggunakan smartphone seperti itu, untuk mengakses hal-hal yang tidak bisa di akses lewat buku, mungkin seperti itu. Baik Ustadz, karena waktu kita ternyata yang menipis, tersisa 5 menit, insya Allah Ustadz, boleh kita izin berikan kesimpulan untuk tema kita pagi ini dan juga di doa penutup Ustadz, silakan.
2: Baik, para pendengar dari Pemas Pemerintah yang selalu dirahmati Allah, mungkin hari ini kita memiliki ponsel yang lebih pintar daripada generasi sebelumnya ya. Kita memiliki internet yang lebih cepat ya. Kita memiliki akses informasi yang luar biasa, tapi hati manusia tetaplah sama ya. Ia hanya akan tenang ketika dekat dengan Rabb-nya. Karena itu jangan hanya mengupgrade gadget kita, tetapi upgrade juga iman kita kepada Allah SWT. Jangan hanya memperkuat sinyal internet kita, tapi juga perkuat juga sinyal hubungan kita kepada Allah SWT. Nah, sebab yang dicari manusia sepanjang hidupnya bukan sekedar kemudahan, melainkan ketenangan. Dan ketenangan itu hanya ditemukan dalam zikir, tawakal, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknologi dapat memudahkan hidup, tapi hanya iman yang mampu menekan hidup. Maka marilah kita memanfaatkan teknologi dengan bijak tanpa kehilangan hati yang selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga Allah memudahkan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, dan mari kita berdoa kepada Allah, semoga dikuatkan keimanan kita dan keistimewaan kita dalam beribadah kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim hamidum mazid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana adlamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma arinal haqqo haqqo warina tiba wa arinal batila batila warina tinaba. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Eko sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi tausiah nikmah pagi kita. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan Ustadz ya. Oke, baiklah. Baiklah, kalau begitu Ustadz, kami izin pamit, kita tutup hikmah pagi kita kali ini. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikianlah tausiah yang bisa Anda dengarkan Kronen Sanak bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat ngawane tam galanya beraktivitas di hari ini.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perompat RRI Samarinda, Karawan dari sana kembali bersama dengan Bu Putri, kawan kita kalanya, dengan mengupdate informasi atam galanya di hari ini dengan informasi pertama, Bu Sombok mengenai informasi perakiraan cuaca. Informasi hari ini cuaca akan cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Bu Sombok, untuk kelembapan udara, hambat WNI cukup lembab ya, 95% dengan kecepatan angin 5 km per jam. Bu Sombok yang bertiup dari arah angin barat. Dan untuk jarak pandang kita, hambat ini Bu Sombok terpantau cukup baik ya, sekitar 10 km per jam jua. Hingga rata-rata jam 11 kendia Bu Sombok, cuaca masih akan cerah dengan suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius ya Bu Sombok. Siap-siap mungkin ya akan lebih panas daripada biasanya Bu Sombok. Etam kalanya Mbak Putri Mbak Ujo untuk menggunakan pakaian yang lebih nyaman Bu Sombok ketika beraktivitas di hari Jumat ini. Demikian informasi perakiran cuaca Mbak Putri kutip dari

websitenya bmkg.go.id. Wah, ini kita beralih ke ronde sana ke informasi selanjutnya ya. Ini kita galanya kali ini informasi datang dari Brida Kaltim. Ke ronde sana ya, dukungan anggaran untuk riset dan inovasi di Kalimantan Timur yang terus mengalami peningkatan baik juga melalui pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah. Dan peningkatan ini Bu Sumbo diharapkan kawa memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan juga perguruan tinggi dalam menghasilkan riset yang berdampak bagi pembangunan daerah. Dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA, Bu Sumbo, dari Pemprov Kaltim seorang Fitriansyah yang mengatakan pemerintah pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional maupun juga pemerintah daerah terus memberikan dukungan pembiayaan terhadap berbagai program riset dan inovasi. Sida menjelaskan BRIDA Kaltim seorang punya program Bu Sumbo kolaborasi riset inovasi strategis atau KRIS ya, yang mempertemukan pemerintah dengan perguruan tinggi melalui skema joint funding atau pendanaan bersama serta joint research atau penelitian bersama Bu Sumbo ya. Dan menurut Sida salah satu bentuk kolaborasi yang telah berjalan adalah penelitian yang mengembangkan wisata berbasis serangga. Nah, jadi sebagai daya tarik wisata sekaligus dengan sarana edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat atau riset entoturism bersama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman, dan juga dengan konsep penelitian beserta proses pendataannya telah dilakukan dan saat ini memasuki tahap lanjutan. Demikian informasi kali ini yang selengkapnya kalian akses dalam laman website rri.co.id.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Balik lagi di Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sombo. Ngawani kita galanya dengan beragam informasi. Tentu ya masih Mbak Putri hadirkan kali ini, Bu Sombo. Habar datang ya dari Pemkab Berau, Bu Sombo ya. Informasinya kali ini, Bu Sombo, di tengah semakin masifnya juga penggunaan internet dan juga media digital ya oleh Kanaan, pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah konkret, Bu Sombo, untuk memperkuat perlindungan generasi muda dari berbagai resiko ruang cyber. Dan upaya ini juga diwujudkan melalui sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, Bu Sombo, yang digelar di ruang Sangkalaki kantor sekretariat daerah Kabupaten Berau pada Selasa 23 Juni 2026. Dan kegiatan yang mengusung tema mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak melalui penguatan tata kelola sistem elektronik juga menjadi momentum, Bu Sombo, untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan mengenai perlindungan anak di era transformasi digital. Dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Haji Didit Rahmadi, yang mengatakan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar kerenesan dalam kehidupan masyarakat dengan akses informasi yang semakin mudah dan juga cepat memberikan banyak manfaat, namun juga membuka peluang munculnya ancaman baru bagi Kanaan. Nah, menurut Sida, kehadiran peraturan ini juga menjadi instrumen penting untuk memastikan ruang digital, Bu Sombo, kawa menjadi wadah yang nyaman bagi Kanaan, dan regulasi ini juga menegaskan tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik dalam memberikan perlindungan yang lebih baik lagi kepada pengguna anak khususnya, Bu Sombo. Demikian informasi kali ini menjadi informasi penutup di Samarinda Hambat yang Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id. Kemudian kita ketemu dalam sin program Dendang Mahakam, Bu Sombo, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Principle of Power adalah buku yang merinci prinsip-prinsip dasar yang mendasari kekuasaan dalam berbagai konteks. Dalam esensi buku ini, kita bisa memahami landasan filosofis dan praktis yang mendukung peran kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama-tama, buku ini membahas esensi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan tidak hanya diartikan sebagai dominasi atau kontrol, tapi juga sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk lingkaran sekitar. Penulis menggali akar psikologis dan sosial kekuasaan, membahas peran motivasi dan dinamika hubungan manusiawi dalam pembentukan kekuasaan. Buku ini juga menyoroti prinsip-prinsip kunci yang melandasi efektivitas kekuasaan. Pertama adalah prinsip integritas. Kekuasaan yang berlandaskan integritas memberikan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Penulis menggali bagaimana kejujuran, etika, dan konsistensi menjadi elemen krusial dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan yang berkelanjutan. Lalu buku ini juga membahas prinsip adaptabilitas. Kekuasaan yang efektif memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan konteks dan situasi. Penulis mengajarkan pembaca bagaimana membaca perubahan tren, teknologi, dan dinamika sosial untuk memodifikasi strategi kekuasaan mereka. Penting juga untuk memahami prinsip pengaruh. Kekuasaan tidak hanya tentang memerintah, tapi juga tentang memberdayakan orang lain dan memotivasi mereka yang berkontribusi. Buku ini mengupas teknik-teknik persuasif dan seni membangun koalisi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini tidak mengabaikan prinsip keadilan. Kekuasaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan akan lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat. Penulis menjelaskan konsep distribute justice dan bagaimana memastikan bahwa manfaat dan beban kekuasaan didistribusikan secara adil. Tidak ketinggalan, buku ini membahas prinsip tanggung jawab. Kekuasaan selalu memiliki konsekuensi, dan pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini melibatkan kesediaan untuk menerima kritik, belajar dari kesalahan, dan terus-menerus memperbaiki diri. Dalam buku The Principle of Power, menyoroti pentingnya prinsip keterbukaan dan komunikasi efektif. Kekuasaan yang transparan dan mampu berkomunikasi dengan baik dapat membangun dukungan dan mengelola ekspektasi. Buku ini menyajikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang kekuasaan, membantu kita memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita diharapkan bisa mengelola kekuasaan dengan bijaksana dan memberikan dampak positif pada lingkungannya. Demikian esensi buku berjudul The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroanden Sanak kontak tani nelayan andalan atau KTNA Kalimantan Timur kembali menoreh prestasi dengan meraih juara umum pentas seni dan Gita Nusantara pada Pekan Nasional ke-17 di Gorontalo. Keberhasilan itu menjadi hat-trick bagi Kaltim setelah 3 kali berturut-turut meraih gelar juara umum pada ajang nasional tersebut. Ketua KTNA Kaltim Suryansyah menyebut prestasi itu menjadi bukti konsistensi petani dan nelayan Kalimantan Timur dalam mengembangkan potensi di bidang seni dan budaya. Selain menjadi kebanggaan daerah, capaian itu juga diharapkan memotivasi petani dan nelayan untuk terus berprestasi serta memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Timur di tingkat nasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Samarinda, keren dan sana, selamat hambat. Mbak Putri kawan Etam yo, yang mau bergabung silahkan, yang mau request-request juga silahkan. Kita sapa dulu nih, penelpon pertama kita ada siapa di mana. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam, Bu Suari.
1: Ya.
0: Bu Su, ndak lagu apa Bu Su?
1: Ya.
0: Lagu apa kita mau?
1: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
1: Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar, kada danang lain kah Bu Su?
1: Ya.
0: Ah, mau yang mana? Yang lain pang busu. Sudah hai Mbak Putri. Oi.
1: Ya. Ya.
0: Yang mana? Yang mana maunya? Galuh Banjar kan kemarin sudah kita putar. Mau yang mana lagi?
1: Yang Gadis Kalimantan.
0: Wih, Gadis Kalimantan. Oke dah, Gadis Kalimantan. Siapa salam buat siapa busu?
1: Salam yang pertama. Tapi Mbak Putri yang kita selamat
0: betul. Oke, terima kasih banyak Bu Suari. Kita menyapa lagi di belakangnya ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Budaya kan salam Bu Su.
2: Ya, lagunya Putri Keraton kamu tunggu.
0: Oh, Putri salam. Keraton, boleh.
2: Baik Bu, supaya dembok air laju bener Bu, ramai Bu.
0: Salam. Salam jangan ya dembok datul sini leh.
2: Oh, Bu datul kan. Oh, Bu datul tadi saya tuh Bu sepeda Bu datul yo. Ada orang siup Bu datul leh. Kawannya Bu Sumisran sekalinya Bu Maria Mercedes Bu.
0: Bah, mun itu gin saya tahu ae jo Bu Su.
2: Iya, kawannya Bu Sumisran.
0: Mak ai.
2: Bu Su tuh lompat dengan Bu Su Dehem. Bu Su ada orang siup tuh. Siapa? Pas diangkat Bu Sudehem, Maria Mercedes kawannya Bu Sumisran, Bo.
0: Alah, orang mau rekaman juga kah sekalinya?
2: Iya, adakah videonya itu lihat, Bo?
0: Ada, sihannya si Dasiup nih.
2: Sebenarnya lucu, Bo.
0: Iya.
2: Kita itu, Bo, kalau saya bersepeda, Bo, ya. Di lampu merah, kah, atau di mana, di pom bensin, siup, Bo.
0: Tuh, Bang, hangit, hari hangit. Siapa salam ya, depan siapa nih?
2: Kan segalanya aja, Mbok, ya.
0: Oke, Bu Su.
2: Kan Bu Su DM dengan Bu Su Tulumpak, hati-hati di jalan. Kalau ada Maria Mercedes, ambilkan damkar, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Dita kan nih?
0: Sama Putri, Bah. Ini apa ini? Ini sudah sahabatnya nih.
3: Sahabatnya.
0: Sahabatnya nih, aduh.
3: Ini kan ini lagunya
0: pilih. Apa? Apa, enggak lagu apa?
3: Mbak Putri kan nih?
0: Iya, kita ini aja dah, lagu Gadis Manis Kalimantan aja dah.
3: Oh iya dah,
0: jadi dah. Asik, asik.
3: Panjang berputih manis punya kompak yang ini.
0: Nah, itu bang, itu tepung tapu lilit tuh mengarang aja gawian musuh ini juga. Kita ndak sapa salam gasan siapa nah, sapa salamnya nah.
3: Oh, nah, kadang itu udah kada kering di semamat ini. Buat Bu Semamat, warga Syat Opiat, hati-hati kalau bersepedanya Bu Semamat ya. Buat Mbak Nana.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, Bu Sukutai, Bu Serjani, Bu Sedo, Bu Sanjah, Hamdan APT, buat Bu Mili. Buat Mbak Putrinya semoga diberi kesehatan sekeluarga. Ini lancarkan urusan yang mudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Begitu aja, salam-salamku. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi nih ya dari WhatsApp. Assalamualaikum. Waduh, storing nih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bangun. Sama siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
4: Apa kabar, Pon?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Udah sarapan gak, Pon?
0: Belum lagi.
4: Bungsu Mamat, mana Bungsu Mamat?
0: Ada. Oi.
4: Bungsu Mamat mana?
0: Ada, nyarinya tadi turun.
4: Kali ingat lagi Bungsu Mamat nih, awan dan sanak nih.
0: Kacau.
4: Ingatnya aja, awan bubuannya aja.
0: Hawar bahasa pidak.
4: Ya itu. Coba kirimion ke RRI. Iwak-iwak karuan, mantap. Salam sebelah, tadi siapa yang nyapa aku ini? Siapa tuh?
0: Bu Sumisran.
4: Bu Sumisran, salam seberatan. Lagunya Putri aja yang ngatur.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kerondain sana ke ya, karena waktu jua ya mengawan kita galainya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Nanti yang dari WhatsApp gabungan Bu Putri bacakan ya, Bu Sombo. Kita nikmati lagu requestan pertama. Ini ada Gadis Manis Kalimantan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda, Usumbo, balik lagi. Yang mau bergabungan silahkan lewat telepon. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Budaya kan salam. Iya.
1: Apa kabar nih,
0: Putri? Iya, sehat, alhamdulillah. Tegak apa kita sebaliknya, Bu Hamzah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita ada lagu apa nih?
1: Lagunya lagu Banjar ya, Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama, eh lain ya. Sama-sama buat siapa nih?
1: Salam-salamnya pertama sekali intinya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Karena waktunya singkat,
0: iya.
1: Jadi alam semua pen keempat Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat yang beraktivitas. Kemudian untuk nyambut Putri, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Eh, tepegat, ya ampun. Ya udah, ini siapa lagi di belakangnya, siapa di mana? Assalamualaikum, selamat tamat, salam budaya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah mbok kok hitam, mbok?
2: Hah?
0: Udah makan kah sarapan?
2: Belum,
0: baru bangun apa tegak apa nih?
2: Ya, sudah dari tadi
0: toh. Oh, tegak itu. Iya, ha. Mbok Yuli
2: ya,
0: kita
2: kan tungguan dulu.
0: Oh, iya bener. Kalau ayah lagi dapat.
2: Enggak.
0: Oh,
2: sudah enggak.
0: Oh, tegak itu kah? Mbok Yuli, kita ndak lagu apa dah?
2: Oh, masih kebagian.
0: Masih.
2: Sewu Kuto.
0: Lain lagu Jawa ini.
2: Iya.
0: Mau deh Mbok Putri ya, putarkan.
2: Ya Allah. Ingatku satu.
0: Lain.
2: Ya Allah.
0: Lagunya Kalimantan ini, pesisir Kalimantan.
2: Iya. Ingat tuh satu sudah.
0: Oh, apa nih lagunya?
2: Ini lagunya anu aja, apa itu namanya? Kaltim bernyanyi.
0: Kaltim bernyanyi boleh.
2: Ya ada kah?
0: Kaltim bersinar ya.
2: Kalau yang bersinar, yang bernyanyi itu apa tuh?
0: Kaltim menari, Kaltim bernyanyi.
2: Nggak tahu.
0: Iya itu.
2: Ah ya itu.
0: Oke. Okay.
2: Mau bernyanyi.
0: Oh iya. Nanti kita bernyanyi bersama deh. Sama-sama buat siapa
2: ya?
0: Nih? Iya.
2: Salam, ada Bu Selamat tadi ya, selamat hambat, ada Bu Sumisran juga selamat hambat. Ada Bu Abdul Syukur, ada Bu Abdul Rahim, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Menterika, Naila, sama Kaikolanya, Mbok Nana ya, Mbok Eka,

0: Bu Surinjani. Segalanya aja sudah.
1: Oke, Bu.
0: Bu Abdan, Abdan ATT tadi.
1: Oke. Okay.
0: Mm. Ya, salam. Tak tunggu lagunya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Aku jadi grogi ya.
1: Salah hari nih.
0: Kira-kira salah hari.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya, makasih waktunya ya.
1: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi lewat telepon. Ini ada siapa di mana? Halo, selamat sahabat salam budaya.
2: Budayakan salam.
1: Masya Allah, lawas benih di tama. Apa kabar kita nih, Busu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mantap, Busu. Nonton Piala Dunia kita, Busu?
2: Hampir tiap malam tuh.
1: Wih, tegaknya nih suara makin berat gara-gara kopi nih begadang.
2: Diminum kopi.
1: Oh, ini kan? Oh, tegak itu ya.
2: Kopi jarang sudah. Dua tahun lalu kan gara-gara kena vertigo tuh.
1: Oh, tegak itu kah? Ya, teh lagi dihantup usulah.
2: Teh mahal tuh.
1: Teh mahal lagi dah.
2: Ini lagu sempetnya nih.
1: Sempat sebutin enggak lagu apa kita?
2: Tambora aja.
1: Tambora boleh. Enggak sapa-sapa gesan siapa nih, Busu?
2: Sapa siapa ya untuk Mbok Nani ya?
1: Iya.
2: Ada Tua Jirhuman, ada Tua Brahon, Neilas, Gemelan, Tua Denan, Abdul Rahim, kemudian Pinjani tadi yuk, ada Tua Ramli juga, tadi ada Mbok Yuli juga yuk, Abdul Syukur, Mbok Reni, Mbok Reni lagi boboknya,
1: bobok cantik.
2: Ya galanya aja gitu, ngelinga ya, salam bahagia sejahtera galanya ya.
1: Oke.
2: Untuk Mbok Putrinya, selamat juga.
1: Iya, makasih Busu.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Saiful Kokol. Kita nyapa lagi di belakangnya. Ada siapa di mana nih dari WhatsApp? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Salam hambat salam budaya. Budaya. Apa kabar Mbak Putri?
1: Sehat. Kita tegak apa kabar nih?
3: Baik aja lah, di sini matahari sudah masuk di kamar, nah panas.
1: Nyaman itu Mbok, namanya sauna pribadi itu Mbok.
3: Mbok, kumpatan lagunya sama saudara gua aja kan, kan waktunya juga kan anu sudah pendek kan.
1: Iya, itu dah, umpatan ya. Digendong.
3: Aku salamnya buat Bu Sumisran tuh kena terus. Anu, amunnya sore kena juga, pagi kena juga sama Bu Sumamat.
1: Di papa.
3: Ya buat Bu Sumisran, sabar aja Bu Sumisran ya, urut dada aja Bu Sumisrannya, bergayaan aja. Nah buat Mbak Yudi saudaraku semakin selalu juga. Itu yang dia bawa anu yang di lagi puasa dia tuh Mbak.
1: Tegaknya panggil.
3: Ya itu buat Mbak ini juga semakin selalu. Mbak Dila, Mbak Elsa juga, Bu Sukuta juga ya, Bu Budi CS di Jonggen ya. Buat segala-galanya aja Bu Putri. Yang buat Bu Putri yang mau pulang hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Iya, dari WhatsApp lagi kita sapa nih. Assalamualaikum. Selamat amat salam budaya.
4: Budayakan salam. Halo Putri, kok tadi nggak bisa mau masuk-masuk ya?
1: Iya, gantian memang Julak.
4: Oh iya kak.
1: Kada tambus-tambus tuh bergantian.
4: Oh maaf, aduh hei.
1: Sabar,
4: cerita sabar, masuk juga.
1: Banyak yang bisa ber, Julak hai.
4: Maaf
1: juga. Busu sampai Julak. Han, Busu kan Julak nih, tau ham?
4: Julak aja, Julak surrending aja.
1: Julak surrending dah. Kita nak sapa-sapa gasan siapa nah lagunya kada sempat lagi dah.
4: Lagunya umpatan aja.
1: Kada sawat dah lagunya amun handak
4: ya tuh paham aja Bang. Salamnya untuk Bu Sumisran, Bu Sukuta, Umi Dila. Umi siapa tadi Umi Bunda Yulia.
1: Iya.
4: Bu Sumamat.
1: Iya.
4: Pokoknya salam segalanya aja Putri.
1: Iya, oke Julak.
4: Pokoknya untuk buat Putri selamat pagi, selamat. Sarapan udah kah belum?
1: Belum lagi hantarkan nahan.
4: Nah, miam sama pada belum.
1: Soalnya puasa.
4: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hai jual salam, tiba-tiba bersalam si Dian. Ya sudah, kita sapa lagi nih dari WhatsApp ya. Ada gabungan Mbok Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan. Salam Mbok Reni, si absen dulu di perempat, umpatan aja bunyi sida lagunya. Sapa salam buat Busu Mamat, Mbok Yuli, Neilas, Mbok Nana, Busu Rinjani, Busu Saiful Koko, Busu Abdurrahim, segalanya aja jua. Cuaca cerah, bunyi sida ya. Mbok Putri selamat bertugas, mun boleh hati-hati. Terima kasih sapaannya buat Mbok Yuli, buat Busu Saiful Koko jua, bunyi sida. Oke, kalau begitu dari bawah lagi kita lihat ya. Di WhatsApp dia ada gabungan ya tegaknya. Kita beralih dulu dah amun tega itu ke Facebook Busumbo. Dari Facebook, dari Facebook. Oh, dia ada komen. Oke lah amun tega itu karena dia ada komen, Mbok Putri sudah punya banyak lagu. Kita langsung nikmati lagu selanjutnya. Ada pandangan pertama.

0: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Perompak teroris Samarinda kerana di sana tegaknya sampai di sini Mbak Putri kawan kita ya di Dendang Mahakam. Terima kasih banyak sudah bergabung dan mohon maaf yang belum sempat bergabungan ya Bu Sombo. Ini satu gabungan terakhir masuk ya dari Bu Surinjani. Assalamualaikum, selamat hamba, salam budi, berdekan salam. Amun sempat tidak request lagu Berau Bu Sakmalur. Amun mandi mandi sempat yo umpatan aja bunyi sida. Salam untuk Bu Sombo kerana di sana perompak Samarinda. Sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih salamnya juga buat Mbak Yuli, Mbak Reni, Bu Seful Koko. Untuk Mbak Putri, terima kasih waktunya. Selamat bertugas, mulang di hati-hati. Salam hormat, terima kasih Bu Su. Iya, amun tegak itu Bu Sumbo. Satu lagu terakhir, ngomongin kita galanya. Ada Bu Sakmalur.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroanen Sanak Danau Jempang di Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan perpaduan keindahan alam, kehidupan masyarakat pesisir, dan kekayaan budaya lokal. Wisatawan dapat menikmati pemandangan danau terluas di Kalimantan Timur, menyusuri perairan dengan perahu, serta mengunjungi permukiman masyarakat di sekitarnya. Selain pesona alam, kawasan Danau Jempang juga dikenal dengan tradisi dan budaya suku Dayak Benuak yang masih terjaga dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Keberadaan Danau Jempang diharapkan terus menjadi salah satu ikon pariwisata Kalimantan Timur yang mampu mendorong pelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.